0: yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan.
1: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan penindakan ekspor emas ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkat tajam sepanjang tahun ini. Hingga periode September 2026 tercatat 94 kali penindakan, melonjak 3.033,3% dibandingkan tahun lalu yang hanya tercatat 3 kali. Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 353 kg emas, meningkat dari 2,9 kg pada periode yang sama tahun sebelumnya. Barang bukti yang ditemukan pun beragam, mulai dari emas bubuk, batangan, hingga berbentuk silinder. Suhasil menyebut salah satu temuan berupa 11,3 kg emas bubuk dengan potensi kerugian mencapai 3,65 miliar rupiah.
0: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan. Ya, ini ada yang di pelabuhan udara, dan berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas. Ada yang bubuk, ada yang berbentuk bundar-bundar itu seperti di gambar itu, ada yang berbentuk lempengan, ada yang berbentuk segala macam. Dan ini dilakukan oleh teman-teman di Kepabeanan dan Cukai bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang lain. Kita menjaga negeri kita, emasnya ditambang di dalam negeri, lalu kemudian diselundupkan, dikirim ke luar negeri.
1: Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan, ekspor emas Indonesia yang dilakukan secara legal turun dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menyebut, volume ekspor emas pada tahun 2025 mencapai 19,66 ton dengan jumlah eksportir 15 perusahaan. Sementara hingga September 2026, ekspor emas baru mencapai 3,74 ton yang dilakukan oleh 5 perusahaan. Ekspor yang dilakukan 5 perusahaan tersebut menghasilkan penerimaan bea keluar sebesar 385,2 miliar rupiah. Jaka menduga penurunan ekspor terjadi karena sejumlah perusahaan memilih menahan pengiriman emas setelah pemerintah memberlakukan bea keluar.
2: Sebelum diberlakukannya bea keluar emas, dan saat ini tahun 2026 ada 5 perusahaan yang melakukan ekspor. Kalau tahun lalu ada sekitar 15 perusahaan dengan total jumlah ekspor emas 3,74 ton dengan penerimaan BK yang telah dikumpulkan sekitar 385,2 miliar. Nah, jadi mungkin ini ada perusahaan-perusahaan yang tahun lalu mengekspor emas karena bea keluarnya dipungut. Mereka menahan.
1: Dari sisi penegakan hukum, Bareskrim Polri terus memburu aktor intelektual dan pemodal di balik penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. Penyidikan gabungan bersama Bea dan Cukai mengidentifikasi dua sindikat lintas negara, yakni jaringan Cina dan jaringan India. Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Dirjen Pol Indra Lutrianto Amstroni, menjelaskan dua jaringan memiliki pola operasi dan negara tujuan berbeda. Adapun jaringan Cina mengirim emas langsung ke Hong Kong dengan kendali dari daratan Cina, sedangkan jaringan India menggunakan rute transit berlapis menuju Timur Tengah.
3: Salah satu hal yang menjadi penting untuk kita dalami bersama adalah asal-usul dari emas tersebut. Sebagaimana beberapa saat yang lalu, setiap ada pengungkapan atau penindakan dari rekan-rekan dari Bea Cukai, maka kami dari Tipiter Bareskrim Polri selalu melakukan joint investigation. Kami langsung melekatkan penyidik kami untuk kemudian melakukan pendalaman, pemeriksaan, untuk kita tarik ke hulunya, dari mana asal-usul emas, siapa yang menguasai, siapa yang membiayai, sampai dengan siapa PO-nya atau beneficial owner-nya.
1: Bareskrim menegaskan penyidikan tidak berhenti pada penangkapan kurir di bandara. Polisi juga menelusuri aliran transaksi keuangan, mediator, serta fasilitator lokal yang diduga menampung emas dari tambang rakyat ilegal di berbagai provinsi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan upaya pemerintah dalam menangani maraknya ekspor emas ilegal.
5: Menurut saya koordinasi antar lembaga harus diperkuat, karena kan penyelundupan emas bisa melibatkan jaringan lintas negara ya Mbak. Pemerintah juga perlu menelusuri nih aliran uang agar pihak yang mengambil keuntungan ini bisa diungkap. Jadi penanganannya tidak hanya berfokus pada barang bukti dan pelaku di lapangan aja.
6: Menurut saya sih pengawasan di bandara dan pelabuhan harus diperketat ya, agar emas ini nggak mudah diselundupkan. Terus juga petugas perlu meningkatkan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang mencurigakan. Dengan begitu harapannya peluang penyelundupan bisa diperkecil sih, Mbak.
7: Menurut saya, pemerintah perlu memastikan perusahaan yang mengekspor emas mematuhi aturan yang berlaku. Proses perizinan dan asal-usul emas juga harus diperiksa dengan cermat. Pengawasan seperti ini penting untuk mencegah emas dari sumber ilegal masuk ke perdagangan resmi.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyeludupan emas makin besar, ujian pengawasan negara. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial.
9: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Lonjakan penyeludupan emas ke luar negeri menjadi peringatan serius bagi pengawasan perdagangan dan tata kelola sumber daya mineral Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat 94 penindakan sepanjang 2026 meningkat dari 3 kasus pada periode 2025. Barang bukti yang diamankan mencapai 353 kg emas, melonjak lebih dari 12.000% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan peningkatan penindakan, tetapi sekaligus menuntut evaluasi efektivitas pengawasan terhadap perdagangan emas. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan, penyelundupan emas terjadi melalui sejumlah jalur, termasuk pelabuhan dan bandara. Pemerintah juga menemukan emas dalam bentuk bubuk, batangan, dan silinder. Penindakan tersebut patut diapresiasi sebagai upaya melindungi penerimaan negara. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti pada penyitaan barang bukti dan penangkapan pelaku di lapangan. Lonjakan angka penindakan perlu dibaca secara cermat. Peningkatan tersebut belum otomatis membuktikan bahwa volume penyelundupan meningkat dalam proporsi yang sama, karena efektivitas pengawasan dan intensitas operasi juga memengaruhi hasil penindakan. Karena itu, pemerintah perlu mengungkap pola penyelundupan, jaringan pelaku, serta jalur distribusi yang digunakan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur apakah penindakan mampu menekan praktik ilegal secara berkelanjutan. Pengawasan juga harus diperkuat sejak emas ditambang hingga diperdagangkan. Kementerian Keuangan, Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan instansi terkait perlu membangun pertukaran data yang terintegrasi untuk menelusuri asal-usul emas. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan kewajiban perpajakan dan bea keluar dipenuhi oleh eksportir. Prosedur ekspor resmi harus transparan, mudah dipahami, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang patuh. Penegakan hukum yang harus menyasar jaringan yang mengorganisasi penyelundupan bukan sekadar pihak yang membawa barang. Penelusuran aliran dana, pemeriksaan dokumen, dan penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat perlu dilakukan sesuai hukum. Pemerintah perlu membuka informasi hasil penindakan secara berkala kepada publik. Pengawasan yang kuat dapat membantu mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil. Namun, kebijakan pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan. Pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan kepatuhan dan memperbaiki koordinasi antar lembaga agar jalur perdagangan resmi menjadi pilihan yang jelas bagi pelaku usaha. RRI berpandangan, lonjakan penindakan penyelundupan emas harus menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh. Pemerintah perlu menggabungkan penegakan hukum yang tegas, transparansi data, penguatan pengawasan rantai pasok, dan kemudahan prosedur ekspor yang sah. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Menteri Luar Negeri Arman Atanasir memastikan pergantian Menteri Luar Negeri tidak akan mengubah prinsip politik bebas aktif yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
10: Menteri boleh berganti arah politik.
11: Menteri Luar Negeri atau Menlu Arman Atanasir menegaskan pergantian menteri tidak mengubah arah politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif. Ia memastikan diplomasi Indonesia tetap berpedoman pada konstitusi dan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Dalam pengarahan pertamanya setelah serah terima jabatan dari Sugiono, Armanata menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan luar negeri Indonesia. Ia menegaskan prinsip bebas aktif akan terus dilanjutkan, diperkuat, dan dijaga di tengah situasi geopolitik global yang semakin rumit.
10: Menteri boleh berganti arah politik luar negeri Indonesia, tidak. Kompas kita bukan selera pribadi seorang menteri, melainkan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberi arah yang sangat jelas.
11: Sebelumnya, founder Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI Dinopati Jalal menyampaikan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri baru Republik Indonesia, Arman Atanasir. Pesan pertama Dino berkaitan dengan arah politik luar negeri Indonesia.
12: Dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka.
11: Adapun Menlu Armanata menjelaskan, prinsip bebas aktif membuat Indonesia dapat menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa terikat aliansi atau memilih blok tertentu. Meski mengedepankan perdamaian dan kerjasama, Indonesia tetap akan bersikap tegas apabila kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terganggu. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: India mengecam baru-baru ini terhadap dua kapal, yaitu kapal MT Petrodolphin dan MT Valterra di wilayah Selat Hormuz yang diserang, yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Kementerian Luar Negeri India menyatakan serangan-serangan semacam itu harus dihentikan dan menyerukan kelancaran arus perdagangan maritim melalui jalur perairan internasional. Dari dunia olahraga, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada atlet disabilitas Indonesia dengan mendukung pembiayaan pemusatan latihan nasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kebijakan anggaran tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi internasional, termasuk ASEAN Para Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Kami pantau kembali ya bagaimana situasi lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air dari informasi National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade, silakan laporannya. Ya, kelihatannya nanti kami coba kontak kembali ya, Korlantas Polri untuk menyampaikan informasinya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Juni, Juli, Agustus, September. Gagal lagi daftar kuliah tahun ini. Akhirnya cuma bisa duduk dan nunggu. Dan ternyata pendaftarannya udah ditutup. Berarti harus nunggu tahun depan lagi nih.
1: Eits, siapa bilang harus nunggu tahun depan? Universitas Terbuka Bengkulu, pendaftaran mahasiswa baru dibuka 2 kali setahun. Gagal daftar bulan Juli, bulan Oktober, kamu sudah bisa daftar dan mulai kuliah. Kalau yang lain buka 1 kali setahun, Universitas Terbuka Bengkulu buka 2 kali setahun. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Terbuka Bengkulu kembali dibuka. Jalur umum atau non-RPL 5 Oktober 2026 sampai 6 Januari 2027. Jalur RPL atau alih kredit 5 Oktober sampai 8 Desember 2026. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Fleksibel, biaya terjangkau, akreditasi A. Dan yang paling penting, kamu gak harus nunggu tahun depan untuk mulai kuliah. Daftar sekarang, kuliah sekarang. Melalui admisi, stripsia, .ut.ac.id. Universitas Terbuka Bengkulu. Jangan menunggu, saatnya kuliah.
2: FM RRI Bintuhan.
3: Selamat pagi pendengar RRI Bintuhan dan selamat beraktivitas. Nah, aktivitas kita di hari ini tuh kurang afdol kalau kita belum sarapan. Lagi kita sebagai orang Indonesia ya. Wah, apapun itu ya, walaupun kita mau beraktivitas itu harus banget isi perut terlebih dahulu katanya, biar ada tenaganya, biar kuat, ibarat motor sama mobil gitu ya. Isi bensin dulu lah ya. Nah, pendengar, sarapan ini menjadi salah satu kebiasaan masyarakat Indonesia. Nah, seperti yang kita bahas tadi ya, mulai dari bekerja hingga pergi ke sekolah, pilihan menu yang beragam seperti bubur ayam, nasi uduk, lontong sayur, hingga nasi kuning, ini menjadikan hidangan pagi sebagai bagian dari kekayaan kuliner Nusantara. Bubur ayam merupakan salah satu menu sarapan yang mudah ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Hidangan berbahan dasar beras ini umumnya disajikan dengan suwiran ayam, bawang goreng, seledri, kerupuk, dan kuah kaldu yang menambah cita rasa gurih. Menu berikutnya pendengar, selain bubur ayam, adalah nasi uduk yang juga dikenal sebagai pilihan sarapan yang banyak dijumpai terutama di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Nasi yang dimasak menggunakan santan dan rempah tersebut biasanya disajikan bersama telur, tempe, bihun goreng, atau lauk lainnya. Ini bisa sesuai selera ya. Kemudian ada lontong sayur yang memadukan potongan lontong dengan kuah sayuran bersantan atau kuah berbumbu khas daerah. Hidangan ini dapat ditemukan dalam berbagai variasi, termasuk lontong sayur dengan labu siam, nangka muda, telur, maupun pelengkap lainnya.

Seni melukis tubuh atau tato dewasa ini diidentikan dengan premanisme. Namun bagi orang Mentawai, tato merupakan roh kehidupan, menunjukkan jati diri dan perbedaan status sosial seseorang. Ahli berburu misalnya dikenal dengan motif binatang buruannya. Sedangkan seorang dukun atau si kerei diketahui dari motif binatang si balu-balu di pundaknya. Selama ini, Mesir dianggap sebagai bangsa yang pertama kali mengenal tato. Namun, ternyata tato Mentawailah yang paling tua di dunia. Menurut Adi Rosa, seorang yang telah 10 tahun meneliti tato, orang Mentawai sudah menato tubuh mereka sejak kedatangannya ke pantai barat Sumatera di zaman logam, sekitar tahun 1500 sebelum Masehi hingga 500 sebelum Masehi. Sedangkan bangsa Mesir baru mengenal tato pada tahun 1300 sebelum Masehi. Di Mentawai, tato dikenal dengan istilah titi. Penatoan biasanya dilakukan ketika anak memasuki usia 11 atau 12 tahun. Sebelum penatoan, dilakukan upacara ritual yang dipimpin si kerei. Lalu, dipilihlah seorang si patiti atau seniman tato yang keahliannya ini dibayar dengan seekor babi. Tubuh bocah yang akan ditato itu lalu digambar dengan lidi. Sketsa di tubuh ini kemudian ditusuk dengan jarum bertangkai kayu yang dipukul pelan-pelan untuk memasukkan zat pewarna yang terbuat dari campuran daun pisang dan arang tempurung kelapa. Proses pembuatan tato ini dilakukan secara bertahap. Penatoan awal atau pai-pai sakuyoan dilakukan di bagian pangkal lengan. Ketika usia anak menginjak dewasa, tatonya dilanjutkan dengan pola durukat di dada. Titi takap di tangan, titi rere pada paha dan kaki, titi puso di atas perut, kemudian titi tei-tei pada pinggang dan punggung. Pria Mentawai memiliki tato di sekujur tubuh mereka, sedangkan kaum wanitanya ditato pada bahu, dada, dan punggung tangan. Juga garis vertikal dari dagu sampai pusar. Namun sayangnya, tato tradisional Mentawai saat ini hanya dijumpai pada penduduk asli yang berusia di atas 40 tahun. Anak muda Mentawai memang masih menato tubuh mereka. Namun, tidak di sekujur tubuh dengan motif yang lebih bebas dan hanya sebagai simbol anak Mentawai.

0: Rumah Adat Sulawesi Tengah. Rumah Tambi adalah rumah tradisional suku Lore yang berdiam di dataran tinggi beriklim sejuk di sebelah barat Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah yang terkenal akan peninggalan megalitiknya. Rumah Tambi berbentuk panggung dan berdiri di atas tiang yang terbuat dari kayu bonati. Bentuknya segi empat, atapnya berbentuk seperti jamur atau piramida yang terbuat dari daun rumbia atau ijuk dengan penahan bambu. Atapnya bersifat dominan dengan kemiringan sekitar 60 derajat, berfungsi pula sebagai dinding rumah. Rumah Tambi harus menghadap arah matahari terbit karena ada larangan dalam suku Lore untuk membangun rumah jika membelakangi matahari. Tangga rumah adat Tambi terbuat dari kayu bulat. Untuk rumah kepala adat, anak tangganya berjumlah ganjil, sedangkan masyarakat biasa berjumlah genap. Kita menuju ruangan dalam rumah Tambi yang terdiri dari tiga bagian, yakni labona atau ruang utama yang berfungsi sebagai ruang tamu bagi kerabat dekat, asari atau para-para merupakan bagian serbaguna yang digunakan baik sebagai tempat tidur maupun sebagai tempat untuk menyimpan benda-benda pusaka yang terletak di sekeliling labona di sepanjang dinding rumah. Bagian ketiga, yakni rapu atau tungku perapian yang terletak di tengah. Selain digunakan untuk memasak, rapu berfungsi sebagai penerangan kala malam hari dan sebagai penghangat ruangan kala suhu dingin. Hubungan rumah Tambi yang ditinggali kalangan bangsawan dipasangi tanduk kerbau, sedangkan yang ditempati kalangan rakyat biasa di bubungan tidak akan terdapat tanduk kerbau. Bentuk bangunan dan hiasan pada rumah Tambi memiliki makna simbolis, juga mengandung filosofi yang sangat berarti bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Jika kita lihat dari depan, rumah Tambi tampak berbentuk segitiga yang memiliki makna relasi horizontal atau vertikal. Dari segitiga yang merupakan garis horizontal, melambangkan hubungan antar manusia, sedangkan kaki segitiga melambangkan hubungan vertikal antara manusia dengan Sang Pencipta.
1: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.

0: Pukul 7.52 menit waktu Indonesia Barat. Perihal informasi mengenai menu-menu sarapan tadi belum selesai ya. Nah, untuk teman-teman yang menginginkan sarapan menu sederhana, roti bakar dengan bermacam isian gitu ya, itu bisa menjadi pilihan juga. Kemudian keju ataupun selai ini dapat menjadi alternatif sarapan yang praktis. Sementara itu untuk nasi pecel yang dilengkapi dengan sayuran rebus dan sambal kacang juga menjadi pilihan di sejumlah daerah, khususnya di Pulau Jawa. Nah, keragaman menu sarapan tersebut benar mencerminkan kebiasaan konsumsi masyarakat yang dipengaruhi oleh ketersediaan bahan pangan, tradisi kuliner, dan kebutuhan sehari-hari. Badan Pusat Statistik atau BPS melalui publikasi pola konsumsi pangan menjelaskan bahwa data konsumsi makanan dapat digunakan untuk menggambarkan pola konsumsi masyarakat serta mendukung analisis mengenai akses terhadap pangan bergizi. Dari sisi kesehatan, pemilihan menu sarapan perlu memperhatikan keseimbangan gizi, zat gizi ya, bukan sekadar rasa dan jumlah makanan yang dikonsumsi. Direktorat Jenderal Kesehatan, lanjutan Kementerian Kesehatan RI dalam artikel edukasi yang menyebutkan menu sarapan yang sehat sebaiknya memiliki kandungan gizi seimbang dan memenuhi 20-35% angka kecukupan energi sehari. Mendengar untuk informasi ini pastinya dapat Anda baca kembali pada situs kami di rri.co.id. Kita langsung bergabung kembali bersama dengan program 1 RRI Bengkulu. Mendengar untuk kita jelang dialog Bengkulu pagi ini ataupun Bengkulu menyapa edisi Selasa 13 Oktober 2026.
1: Kang Deddy.
2: Weh, Pak Jaya.
1: Panennya udah beres.
2: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
1: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
2: Betul, tapi harga gabahnya.
1: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
2: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
2: Betul.
1: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
2: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
1: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
4: Habis, buang sini aja deh.
5: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
6: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
5: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
6: Hah, kalian?
5: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
7: Tidak! Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
6: Untung cuma mimpi. Vin, kita nggak boleh buang sampah sembarangan.
7: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
6: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
7: Ayo dah.
8: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
9: Bang, botol-botol bekasnya mau dibawa kemana? Dibuang?
10: Ya enggak lah, masa dibuang? Aku mau bikin vas bunga nih, dari sampah-sampah ini. Sini, bantuin yuk.
9: Aduh, repot amat sih bang. Vas bunga kita kan banyak. Daripada abang capek-capek, mendingan botol-botol itu dibuang aja. Tuh, ke selokan depan rumah. Beres kan?
10: Emang kamu mau kalau sampah di sana makin numpuk? Selokan mampet, bau. Belum lagi nanti pas hujan, kebanjiran. Lebih repot mana coba?
9: Habis, gimana dong? Tiap hari kita kan pasti nyampah. Kalau nggak dibuang di depan, numpuk di rumah kita dong.
10: Makanya, untuk mengurangi penumpukan sampah, kita sebenarnya bisa melakukan teknik 3R.
9: 3R?
10: Lakukan 3R untuk mengurangi penumpukan sampah. Reduce, mengurangi sampah dengan mengurangi pemakaian barang yang tidak terlalu kita butuhkan. Contohnya, mengurangi pemakaian kantong plastik. Kamu bisa mengganti plastik dengan menggunakan tas kain yang bisa dipakai berulang-ulang. Reuse, memakai dan memanfaatkan kembali barang-barang yang sudah tidak terpakai menjadi sesuatu yang baru. Misalnya, sampah rumah tangga seperti kardus bekas air mineral diolah menjadi tempat penyimpanan. Terakhir adalah recycle, mendaur ulang kembali barang lama menjadi barang baru. Misalnya, mendaur ulang botol plastik menjadi tempat alat tulis. Sampah tidak bisa dihindari, tapi bisa ditanggulangi. Bersama, kita wujudkan lingkungan bebas sampah.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami tuntaskan lagu dari Tipe X dengan Kamu Gak Sendirian. Dan selanjutnya, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, saatnya kami ajak Anda untuk menyimak dialog Bungkulu Menyapa dengan topik meningkatkan minat belajar bahasa Inggris. Dan langsung saja kami ajak Anda untuk menyimak dialog Bengkulu Menyapa.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, pendengar, selamat pagi untuk kalian yang saat ini tengah menyimak kami dalam dialog Bengkulu Menyapa untuk edisi hari ini. Senang sekali saya Mia yang akan menemani perjalanan Anda hingga 1 jam ke depan bersama dua orang narasumber kami. Pendengar, pagi ini kita akan membahas topik menarik yang dekat dengan kehidupan kita, yaitu meningkatkan minat belajar bahasa Inggris. Wah, luar biasa ini ya. Dan kita tahu bahasa Inggris semakin dibutuhkan untuk pendidikan, pekerjaan, bisnis, hingga mengakses informasi dari seluruh dunia. Namun kenyataannya masih banyak orang yang sudah belajar bertahun-tahun tapi belum percaya diri untuk berbicara. Nah, di tengah perkembangan teknologi dan AI yang semakin canggih, muncul pertanyaan, apakah kita masih perlu belajar bahasa Inggris? Kemudian bagaimana cara belajar yang efektif tanpa harus mahal dan menyita banyak waktu? Nah, untuk membahasnya saat ini di Studio Pro 1 sudah hadir dua orang narasumber kami yang keren-keren. Yang pertama ada Mbak Helen SPDGR, founder dan pengelola kursus bahasa Inggris Essential English Center. Selamat pagi Mbak Helen, apa kabar?
2: Selamat pagi.
0: Wes, tambah cantik aja Mbak Helen ya.
2: Terima kasih, sama Mbak Mia juga.
0: Udah lama kita gak ketemu ya Mbak.
2: Benar.
0: Oke, pokoknya sehat-sehat terus ya Mbak ya.
2: Alhamdulillah, okay. Terima kasih.
0: Baik, selanjutnya yang kedua ada Mbak Melza Switri, Tentor Lantern House dan juga Kampung Inggris. Selamat pagi Mbak Melza, apa kabar?
3: Selamat pagi, ya. Alhamdulillah.
0: Oke, ini kayaknya memang orang-orang yang pintar bahasa Inggris. Buat yang ada di sini, buat yang ada di rumah juga, selamat mendengarkan. Oke, kita langsung aja speaking English. Oh, nggak
2: dingin. Yakin.
0: No. Oke, untuk Anda pendengar dan juga pemirsa RRI Net Bengkulu, untuk Anda yang bergabung bersama kami, nanti bisa bergabung juga di line telepon 0736-7321995, WhatsApp 0811-7307079, serta juga bisa komentar melalui kanal YouTube RRI Bengkulu. Dan mungkin saya ke Mbak Helen dulu, Mbak Helen dan juga Mbak Melza. Ini kan banyak nih orang yang sudah banyak belajar atau juga sudah belajar bahasa Inggris sejak sekolah tapi ini ya.
2: Betul.
0: Dan dari zaman, kalau saya dulu SMP belajar bahasa Inggris.
2: Sama ya. Ketemunya di sekolah.
0: Tapi sampai sekarang masih kesulitan untuk belajar bahasa Inggris. Ini kenapa Mbak Helen?
2: SMP 3 tahun ya. SMA 3 tahun, kuliah lagi masih dapat 1 tahun ya. Berarti berapa? 7 tahun.
0: 7 tahun.
2: Dan harusnya 7 tahun udah master dong ya.
0: Tapi kenapa susah?
2: Kenapa ya? Karena bahasa Inggris itu skill. Jadi bahasa Inggris itu dipelajari dengan praktis. Kalau kita cuma ngerjain soal, ngejar kurikulum sekolah, apalagi dengan jumlah siswa yang satu kelas itu berapa orang, memang sulit.

0: waktu terbatas. Apalagi kita setting di Indonesia ya, itu bukan negara yang berbahasa Inggris. Jadi keluar rumah langsung bahasa Inggris kayak di Singapura kan nggak seperti itu kita. Jadi ya wajar sebenarnya. Di sini memang konsepnya benar-benar bahasa asing.
1: Oke.
0: Kurang praktis, kurang input. Kita kalau keluar rumah itu pasti ngomongnya apa, bahasa Indonesia, bahasa Bengkulu kan, bahasa daerah gitu ya. Dan itu nggak ada yang ngajakin, yuk praktis bahasa Inggris. Kalaupun ada nanti yang di luar-luar sana, pandir-pandir gitu. Jadi kurangnya latihan, kurangnya input, dan metode yang salah itu yang membuat kita terhambat dalam penguasaan bahasa Inggris.
1: Oke, Mbak Helen tadi ngomong metode yang salah. Nah, ini seperti apa Mbak? Biar praktis, mudah, gampang, dan kayaknya nggak beban kalau kita belajar bahasa Inggris. Karena kan kalau kita ngomong-ngomong tentang bahasa Inggris kan pasti ada kayak tenses-tenses gitu ya Mbak ya. Nah, ini kan kayaknya harus dipelajari juga, dan nggak asal narok kalimat yang mana, seperti itu. Ini seperti apa Mbak metodenya?
0: Kalau kita belajar bahasa, sebenarnya bahasa tuh sulit semua. Asal bukan bahasa kita itu akan sulit semua. Tapi ada metode yang membuat dia mudah. Contoh, waktu kita masih kecil belajar bahasa sehari-hari kita, bahasa ibu atau bahasa Indonesia, apa yang kita pakai di rumah, itu kan kita tidak belajar tenses toh.
1: Betul.
0: Nah, kok bisa? Kok kita nggak salah ngomongnya? Nah, berarti tenses itu sendiri itu kan pola. Pola itu didapat dari pengulangan, ketemu terus, akhirnya kita bisa sendiri begitu.
1: Terbiasa,
0: jadi
1: ya?
0: Lebih alami. Nah, itu kalau kita mau belajar bahasa dengan lebih smooth dan bagus gitu.
1: Oke. Jadi memang harus dibiasakan juga ya.
0: Iya. Kalau kita hafalkan tenses, kita bisa jawab soal nanti Mbak, pinter nanti dapat 100.
1: Oh gitu ya. Bisa jadi mentor juga ya. Saya ke Mbak Melza. Mbak Melza, kalau bicara tentang teman-teman yang belajar bahasa Inggris, kesulitan-kesulitan, biasanya seperti apa sih Mbak cara praktis, cara mudah untuk belajar bahasa Inggris itu sendiri?
2: Oke, betul tadi yang dibilang Mbak Helen, kalau bahasa Inggris itu tentang praktis. Jadi gimana kita membiasakan lingkungan kita dengan belajar bahasa Inggris. Tapi seperti yang kita ketahui juga, tadi Mbak Helen juga udah mention kalau kita di Bengkulu ya, kalau keluar nggak bahasa Indonesia, bahasa Bengkulu gitu ya.
0: Betul.
2: Jadi kalau even kita bilang something in English pun itu pasal bakal dibilang so Inggris, yeah, pandir gitu ya,
1: jaksel gitu ya.
2: Jaksel-jakselan ke barat-baratan. Padahal secara tidak langsung kan kita sudah berhadapan dengan bahasa Inggris. In this era kita enggak nemu lagi tukang parkir yang bilang berhenti. Pasti mereka bilang stop gitu kan. Dan itu juga sebenarnya bahasa Inggris. Jadi secara tidak langsung tanpa kita sadari bahasa Inggris itu udah berada di hadapan kita banget, tapi kita kurangnya kesadaran untuk ke situ. Dan juga kalau istilah anak muda itu polisi grammar ya Mbak Mia. Jadi ada ketika kita udah mau try to speak English gitu, ada mereka-mereka yang kayak grammar kamu salah deh kayaknya gitu ya. Gak usah bahasa belajar, gak usah ngomong-ngomong bahasa Inggris dulu ya kalau belum bisa. Padahal what's wrong ketika kita mau coba gitu kan. Jadi orang-orang kayak gini kayak sering

rumah ya, juga menjaga kesehatan jiwa kamu adalah bagian dari menjaga diri kamu. Nah, jadi mungkin untuk kamu mungkin sedang butuh bantuan, butuh menjaga kesehatan jiwa kamu, atau kamu juga butuh teman bicara. Ini adalah layanan healing 119 yang disiapkan oleh Kementerian Kesehatan untuk mendukung kesehatan jiwa bagi masyarakat yang membutuhkan teman bicara dan juga pendamping psikologis. Jadi untuk kamu mungkin sudah ada gejala-gejala stres gitu ya, banyak tekanan, banyak pikiran dan tidak tahu harus berbicara dengan siapa, kamu bisa manfaatkan layanan dari pemerintah dengan kamu bisa telepon di Healing 119 atau juga bisa melalui 119.id ya. Nah, nanti kamu akan diarahkan oleh petugas untuk berbicara langsung dengan konselornya. Informasi ini pendengar masih kami kutip dari indonesiabaik.id. Nanti kami update kembali informasi lain di ruang dengar Anda. Terus pantau kami di 98,8 FM RR Bintan. Selamat pagi.

0: Agustus, September. Gagal lagi daftar kuliah tahun ini. Akhirnya cuma bisa duduk dan nunggu. Dan ternyata pendaftarannya udah ditutup. Berarti harus nunggu tahun depan lagi nih.
1: Eits, siapa bilang harus nunggu tahun depan? Universitas Terbuka Bengkulu, pendaftaran mahasiswa baru dibuka 2 kali setahun. Gagal daftar bulan Juli, bulan Oktober, kamu sudah bisa daftar dan mulai kuliah. Kalau yang lain buka 1 kali setahun, Universitas Terbuka Bengkulu buka 2 kali setahun. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Terbuka Bengkulu kembali dibuka. Jalur umum atau non-RPL 5 Oktober 2026 sampai 6 Januari 2027. Jalur RPL atau alih kredit 5 Oktober sampai 8 Desember 2026. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Fleksibel, biaya terjangkau, akreditasi A. Dan yang paling penting, kamu gak harus nunggu tahun depan untuk mulai kuliah. Daftar sekarang, kuliah sekarang. Melalui admisi, stripsia, .ut.ac.id. Universitas Terbuka Bengkulu. Jangan menunggu, saatnya kuliah.

Carlos Alcaraz tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia akan memulai aksinya untuk memburu gelar juara pada Denmark Open 2020. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyambut.

0: Pendengar Dinamika Olahraga siang hari ini, kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Coventry City berhasil menang telak atas Newcastle dengan skor 4-1 dalam lanjutan Liga Inggris yang berlangsung dini hari tadi. Hasil tersebut membuat tim Frank Lampard keluar dari zona degradasi. Laporan lengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Coventry City mencatatkan kemenangan telak 4-1 saat menjamu Newcastle United pada pekan ke-6 Liga Inggris di Coventry Building Society Arena dini hari tadi. Tambahan 3 poin ini menghantarkan Coventry City keluar dari zona degradasi ke peringkat 14 dengan koleksi 6 poin. Newcastle harus merosot ke urutan 11 dengan raihan 8 angka. 4 gol kemenangan tim asuhan Frank Lampard dicetak oleh Jack Rodoni, Sidiq Sherif, Ellis Sims, dan Stephen Mvuni. Newcastle hanya mampu membalas sekali melalui sepakan jarak jauh Sven Botman. Coventry membuka keunggulan pada menit ke-6, berawal dari kesalahan kiper Newcastle, Lucas Hodicek, yang gagal mengamankan bola dan menjatuhkan Sidiq Sherif di kotak terlarang. Jack Rodoni sukses mengeksekusi penalti, skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Coventry langsung memperlebar keunggulan 3 menit usai jeda. Manfaatkan bola liar hasil lemparan ke dalam jarak jauh. Sherif melepaskan tembakan keras ke sudut kanan bawah gawang. Newcastle sempat memangkas ketertinggalan pada menit ke-70, melalui sepakan keras Finn Botman dari jarak 20 meter. Namun harapan tim tamu musnah akibat kesalahan Jolington di lini tengah pada menit ke-81. Ellis Sims memanfaatkannya untuk mencetak gol ketiga Coventry. 4 menit sebelum waktu normal usai, Stephen Mvuni mengunci kemenangan 4-1 lewat tembakan keras yang memantul tiang jauh sebelum menghujam gawang Newcastle. Usai laga, Jack Rodoni nilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya.
2: Malam yang hebat, malam yang indah bagi klub. Meraih kemenangan kandang pertama kita, itu sangat penting. Senang rasanya bermain di sana, terasa menyenangkan. Bagus, 3 poin dan perasaan yang menyenangkan di saat ini.
1: Sementara itu, pelatih Newcastle Matias Jasi meminta maaf kepada para penggemar yang gagal membawa pulang poin maksimal.
2: Kami frustasi pastinya. Begitupun teman-teman di ruang ganti. Itu adalah perasaan yang tidak ingin Anda miliki pada Senin malam setelah pertandingan di mana Anda seharusnya menang. Kami hanya bisa meminta maaf kepada para penggemar yang telah melakukan perjalanan dan mereka pantas mendapatkan hasil yang berbeda. Dan kami perlu menganalisisnya dengan jelas.
1: We need to analyze it clearly. Kemenangan ini menjadi hasil positif kedua secara beruntun bagi Coventry setelah sebelumnya menang 1-0 di markas Nottingham sebelum jeda internasional. Hasil luar biasa ini menjauhkan mereka dari zona degradasi. Sementara Newcastle harus segera bangkit dari kekalahan tandang beruntun. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. He's got

0: Dari jelang Liga Champion, pelatih Barcelona Hansi Flick menegaskan kemenangan menjadi target utama timnya saat bertandang ke markas Galatasaray. Pada laga-laga Liga Champion yang berlangsung dini hari tadi, Flick bahkan tidak mempermasalahkan bila Barcelona hanya menang tipis atau selisih satu gol, mengingat timnya akan menghadapi atmosfer stadion yang dikenal sangat intimidatif di Istanbul.
1: Pertama-tama kami harus benar-benar siap menghadapi atmosfer stadion. Menurut saya atmosfer di sini adalah salah satu yang terbaik di dunia. Luar biasa ketika saya mendengar riuh serta gemuruh suara supporter di dalam stadion. Hal itu sungguh

0: menakjubkan. Mereka memberikan dukungan penuh pada timnya dan Anda juga bisa melihat hasil-hasil pertandingan mereka melawan tim-tim besar. Mereka tampil layaknya tim besar saat menghadapi lawan-lawan tangguh dan tentu saja mereka berkembang sangat pesat serta memiliki banyak pemain hebat, khususnya di lini serang seperti yang Anda sebutkan. Bagi kami, kuncinya adalah bekerja sama dalam bertahan sebagai satu kesatuan yang kompak, di mana setiap pemain harus terlibat membantu pertahanan. Itulah yang ingin saya lihat dari tim saya.
1: Barcelona datang ke Turki dengan modal impresif. Blaugrana menyapu bersih 9 pertandingan di semua kompetisi musim ini dengan torehan 39 gol atau rata-rata dari 4 gol pertandingan. Dan pada laga pembuka fase Liga Champions, Barcelona juga tampil meyakinkan mengalahkan Feyenoord 5-1. Namun lawatan ke markas Galatasaray menjadi awal dari rangkaian pertandingan berat yang menanti tim asal Katalunya tersebut, termasuk menghadapi Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Barcelona dipastikan tidak memperkuat Rapina dalam pertandingan melawan juara Turki tersebut dan absennya pemain asal Brasil tersebut menjadi tantangan tambahan bagi Flick ketika timnya berusaha mempertahankan tren kemenangan. Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Carlos Alcaraz tersingkir di putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai malam tadi. Selengkapnya ada Liliana Dea.
2: Petenis Belgia Zizou Burks membuat kejutan dengan menyingkirkan unggulan kedua Carlos Alcaraz per babak ketiga Shanghai Masters 2026. Bermain di Cijong Forest Sport City Arena Shanghai, Tiongkok tadi malam, Burks menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 7-6 untuk melaju ke babak 16 besar turnamen ATP Masters 1000 tersebut sekaligus mencatat kemenangan terbesar dalam karirnya. Petenis peringkat 39 dunia itu tampil solid menghadapi Alcaraz yang menempati peringkat 3 dunia. Burks mematahkan servis petenis Spanyol itu sebanyak 3 kali untuk memastikan kemenangan dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 3 menit. Usai laga, Burks menilai kemenangan ini memberinya keyakinan untuk bersaing dengan petenis-petenis papan atas. Ia juga mengaku masih sulit mempercayai hasil pertandingan tersebut.
3: It's a little bit of disbelief and not feeling too much.
4: Rasanya masih sulit dipercaya dan saya juga belum terlalu merasakan apa-apa. Pada momen seperti ini, kita belum benar-benar menyadari apa yang terjadi karena masih fokus menjalani setiap poin. Pertandingan baru saja berakhir, jadi saya masih kesulitan menenangkan diri. Namun, saya yakin akan sangat bahagia.
2: Pada babak 16 besar, Burks akan menghadapi Tommy Paul yang menyingkirkan juara bertahan Valentin Vachero dengan skor 6-4 dan 6-2. Paul menyelesaikan pertandingan selama 85 menit dan mengonversi 4 dari 6 peluang break point. Sementara itu, Stefano Tsitsipas juga memastikan tempat di babak keempat setelah menaklukkan unggulan ke-11 Taylor Fritz. Petenis Yunani itu bangkit setelah kalah 3-6 pada set pertama dan memenangkan 2 set berikutnya dengan skor 7-5 dan 6-3 untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut menjadi kemenangan ke-34 Tsitsipas di level tour musim ini. Usai pertandingan, Tsitsipas mengaku harus meningkatkan permainannya untuk mengatasi perlawanan Fritz. Konsistensi servis juga menjadi faktor penting dalam upayanya membalikkan keadaan.
4: Saya sudah membayangkan kemenangan dalam pertandingan ini dan berusaha menempatkan diri dalam situasi yang membawa saya menuju kemenangan. Saya selalu menjalani pertandingan sengit melawannya, termasuk beberapa pertandingan terbesar dalam karir saya. Karena itu, saya harus meningkatkan level permainan. Servis saya juga harus tetap konsisten agar bisa mendapatkan peluang dan menekan lawan. Setelah berhasil melakukan itu, peluang mulai terbuka dan saya bisa mengeluarkan kemampuan kemampuan terbaik di lapangan.
2: Pada babak selanjutnya, Tsitsipas akan menghadapi unggulan kelima sekaligus juara 2019 Daniil Medvedev. Petenis Rusia itu melaju usai mengalahkan Dalibor Svirchina 6-2 dan 6-3 di putaran ketiga tadi malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke olahraga tenis, nama petenis Carlos Alcaraz ternyata harus tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai tadi malam. Informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya, Liliana Dea. Dan kita juga akan menuju ke arena bulu tangkis, di mana sejumlah pebulu tangkis Indonesia memulai aksi dari memburu gelar juara Denmark Open 2026 di Odensari ini. 6 wakil Indonesia akan berjuang memperebutkan tiket menuju babak 16 besar dari 6 wakil tersebut. 2 diantaranya harus menghadapi para pemain unggulan di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang akan bertemu unggulan ke-8 Victor Lee. Laga ini akan tampil menjadi ujian penting bagi Ubed setelah ia tampil di sangat impresif di Asian Games 2026. Di nomor ganda putra ada Raymond Indra dan Nicholas Jacquin berjumpa unggulan ke-8 Ben Lane dan Shen Fan. Raymond dan Joaquin sempat menuai hasil kurang bagus di beberapa turnamen terakhir tertentu. Dan ia ingin bangkit di Tour Eropa kali ini. Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin akan menghadapi ujian serius karena meski bukan berjumpa unggulan, Leo dan Daniel akan duel melawan Cheng Boyang dan Liu Yu yang merupakan pemain ranking 10 dunia. Dari total, Indonesia menurunkan 14 wakil di Denmark Open 2026. 8 wakil lainnya akan mulai bermain, pemain-pemain utama Indonesia berlaga di turnamen kategori Super 750 ini. Dan juga ada pasangan baru yaitu Dejan Ferdiansyah dan Felisa Pasaribu yang akan menjalin debut sebagai duet di Denmark Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta olahraga Radio Republik Indonesia, Timnas Indonesia tergabung di Grup G Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 akan berlangsung 22 hingga 30 Oktober di Baku, Azerbaijan. Grup G dihuni 6 negara yaitu Bangladesh, Burundi, Fiji, Indonesia, Portugal, dan Wales dalam turnamen edisi perdana tersebut. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 merupakan kompetisi baru yang digagas oleh FIFA dalam memberikan kesempatan kepada pemain muda dari berbagai negara merasakan atmosfer pertandingan internasional sejak usia dini. Dalam turnamen ini, Timnas Indonesia U15 akan ditangani oleh Furqan Al-Katiri, mantan pelatih Persija U20, dan ia juga ternyata mendapat tugas memimpin para pemain muda merah putih menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 mengusung konsep berbeda dari turnamen sepak bola kelompok usia pada umumnya. Kompetisi ini menggunakan format 8-8 atau 8-8 dengan setiap pertandingan berlangsung selama 2 babak, masing-masing berdurasi 20 menit.

Para pecinta sepak bola, Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan tindakan kekerasan dalam sepak bola tidak boleh ditoleransi. Insiden ini dilaporkan mengakibatkan seorang personil media Persib mengalami kekerasan fisik, kerusakan bus rombongan, dan dugaan penjarahan koper milik ofisial dan pemain. Yunus maka menilai kejadian tersebut sangat memprihatinkan karena para pemain muda seharusnya dapat menjalani pembinaan sepak bola tanpa menjadi sasaran dari rivalitas antar klub. PSSI sudah berkoordinasi dengan kepolisian dalam mengungkap kasus, mengidentifikasi pelaku, dan mendorong penindakan hukum terhadap pihak yang terbukti bersalah. PSSI bahkan meminta dari ILIK dan klub terkait mengambil tindakan tegas guna mencegah terulangnya insiden serupa. Yunus bahkan mengingatkan rivalitas seharusnya berlangsung di lapangan, sedangkan supporter harus menerima kemenangan maupun kekalahan dengan sportif. PSSI berharap seluruh elemen sepak bola menjaga keselamatan serta menghormati sesama karena kekerasan tidak boleh menjadi bagian dari sepak bola Indonesia.

Para pecinta olahraga, kontingen Indonesia menargetkan bulu tangkis, juga atletik menjadi cabang olahraga andalan yang dapat menyumbang medali dalam gelaran ASEAN Para Games Nagoya 2026. Chief de Mission kontingen Indonesia, Reda Mantovani di Solo, mengatakan Indonesia dapat meraih 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dalam gelaran yang akan dilaksanakan mulai 18 sampai 24 Oktober 2026. Bahkan menurutnya, kontingen Indonesia dalam ASEAN Para Games Nagoya berjumlah 219 orang. Dari jumlah tersebut, 50 orang diantaranya merupakan anggota kontingen yang berasal dari Jawa Tengah, 34 atlet disabilitas, dan 16 pelatih ofisial Jawa Tengah telah dilepas oleh Gubernur Ahmad Lutfi, dan Gubernur bahkan berpesan kepada seluruh perwakilan Jawa Tengah agar terus berjuang menorehkan prestasi tertinggi bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Selain itu, Lutfi yang juga Bapak Disabilitas Jawa Tengah mengaku bangga atas prestasi yang selama ini ditorehkan oleh para atlet Paralimpik. Dan ia juga berharap para atlet serta pelatih bisa berjuang dengan gigih, pantang menyerah, dan menunjukkan karakter Jawa Tengah dan Indonesia di mata dunia. Dan ia juga mendoakan wakil dari Jawa Tengah bisa kembali menyumbang medali dan prestasi tinggi untuk nama harum Indonesia.

0: Jelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027, venue ski air di Bozem Wiyung akan dilakukan pembenahan sarana dan prasarana demi kelancaran pertandingan saatnya nanti. Kita akan bergabung bersama Agustin Irdiani.
1: Venue ski air di kawasan Bozem Wiyung menjadi salah satu fasilitas yang mendapatkan perhatian dari Pemkot Surabaya dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-10 2027. Area tersebut membutuhkan pembersihan serta perbaikan sejumlah sarana dan prasarana sebelum dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertandingan. Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Disputpora Parkota Surabaya, Indriatno Iriawan mengatakan, untuk venue ski air di kawasan Bozem Wiyung memerlukan penanganan khusus karena kondisinya perlu dibenahi, termasuk area yang telah ditumbuhi rerumputan. Selain membersihkan, sejumlah sarana dan prasarana juga diperbaiki agar fasilitas tersebut lebih layak digunakan. Upaya pembenahan venue tersebut juga membutuhkan koordinasi lintas instansi karena asetnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU.
2: Sedikit perlu effort itu untuk venue ski air ya, berada di sekitar Wiyung ya. Dulu dimanfaatkan oleh atlet ski air di kawasan Bosom sana. Kondisinya kan di sana sudah ditumbuhi beberapa rerumputan, dan itu juga memang kita harus kolaborasi, koordinasi karena menjadi aset dari milik Kementerian PU, sehingga kita juga perlu komunikasi ke mereka.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov Jeffrey Tagore juga mengakui jika venue ski air di kawasan Bozem Wiyung masih perlu perbaikan cukup banyak, mulai tribun hingga debit air yang cukup dalam. Selain ski air, venue dayung juga masih butuh perbaikan beberapa aspek agar menjadi fasilitas yang memadai.
3: Salah satunya ski air. Ski air itu memang masih dibutuhkan bangunan yang cukup banyak ya, si tribun, lalu perbaikan gennya, lalu termasuk penambahan debit air, lalu bisa juga pengerukan karena kedalamannya masih sedikit kurang kan. Untuk di ski air itu mereka butuh minimal itu 2 meter, sedangkan kemarin masih 1,8, jadi diperlukan menggali itu loh untuk buang pasirnya, termasuk yang di Bosem kemarin campur dayung.
1: Pemkot Surabaya sendiri menargetkan kepastian lokasi pertandingan diperoleh dalam 1-2 bulan ke depan. Setelah lokasi ditetapkan, perbaikan fasilitas akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi tim teknis. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Dinamika Olahraga siang hari ini, dan kami akan hadir kembali nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat tentunya dengan berbagai informasi menarik lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Restarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan tadi juga kita sudah menyimak bersama dinamika olahraga bersama Pro 3. Dan kali ini masih dari Kota Bengkulu, pendengar, Satuan Polisi Pamong Praja kembali melakukan penertiban bangunan yang berdiri di lokasi yang tidak diperbolehkan. Nah, kali ini sebuah warung milik pedagang kaki lima di kawasan Jalan Cimano, Kelurahan Jembatan Kecil, Kecamatan Singgaran Pati dibongkar karena berdiri tanpa izin di daerah milik jalan. Nah, menariknya pendengar, pembongkaran ini dilakukan secara sukarela oleh pemilik warung setelah sebelumnya beberapa kali mendapat teguran dan juga pendekatan dari petugas Satpol PP bersama pihak kelurahan. Dan bangunan yang sudah berdiri selama kurang lebih 4 tahun itu pun juga dibongkar dengan bantuan langsung dari petugas Satpol PP. Nah, Kepala Satpol PP Kota Bengkulu Sahat Marulitua Situmorang mengapresiasi sikap kooperatif pedagang yang bersedia mengikuti aturan. Dan ia juga menghimbau masyarakat yang memiliki bangunan di lokasi terlarang agar berkoordinasi dengan Satpol PP apabila membutuhkan bantuan untuk melakukan pembongkaran secara mandiri. Nah, pendengar, harapannya penataan seperti ini juga bisa terus dilakukan dengan pendekatan yang lebih baik lagi sehingga ketertiban lingkungan juga tetap terjaga tanpa mengabaikan komunikasi dengan masyarakat yang terdampak.

0: Mas, es teler.
1: Oh iya mbak.
0: Es teler satu ya mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Loh, ya nggak bisa toh mbak.
0: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya teler.
0: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu mbak?
0: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Agustus, September. Gagal lagi daftar kuliah tahun ini. Akhirnya cuma bisa duduk dan nunggu. Dan ternyata pendaftarannya udah ditutup. Berarti harus nunggu tahun depan lagi nih.
1: Eits, siapa bilang harus nunggu tahun depan? Universitas Terbuka Bengkulu, pendaftaran mahasiswa baru dibuka 2 kali setahun. Gagal daftar bulan Juli, bulan Oktober, kamu sudah bisa daftar dan mulai kuliah. Kalau yang lain buka 1 kali setahun, Universitas Terbuka Bengkulu buka 2 kali setahun. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Terbuka Bengkulu kembali dibuka. Jalur umum atau non-RPL 5 Oktober 2026 sampai 6 Januari 2027. Jalur RPL atau alih kredit 5 Oktober sampai 8 Desember 2026. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Fleksibel, biaya terjangkau, akreditasi A. Dan yang paling penting, kamu gak harus nunggu tahun depan untuk mulai kuliah. Daftar sekarang, kuliah sekarang. Melalui admisi, stripsia, .ut.ac.id. Universitas Terbuka Bengkulu. Jangan menunggu, saatnya kuliah.

0: أمه والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفاء والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pencerah Jiwa, Gurindam 12 pasal 7. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuk dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak kita tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan kabar, menerimanya itu hendaknya sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila berkata yang lemah lembut, lekaslah segala orang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang berbuat onar. Itulah karya Raja Ali Haji, karya tulis, karya seni, karya anak bangsa Indonesia yang sangat luar biasa. Adakah yang ingat Gurindam 12 tadi? Bisakah kita ambil hikmahnya? Siapakah yang akan mempraktekkan petuahnya? Siapa yang akan menghargainya? Gurindam 12 pasal 7 sangatlah syarat dengan petuah-petuah untuk kita semua. Namun hanya sedikit yang membaca, apalagi memahami dan

Cerah Jiwa. Tafakur Diri, karya Profesor Buya Hamka. Jika kita memelihara kebencian atau dendam, maka seluruh waktu dan pikiran yang kita miliki akan habis begitu saja, dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang produktif. Kekurangan orang lain adalah ladang pahala bagi kita untuk memaafkannya, mendoakannya, memperbaikinya, dan menjaga aibnya. Bukan gelar, bukan jabatan, bukan kekayaan yang menjadikan orang menjadi mulia. Jika kualitas pribadi kita buruk, semua itu hanyalah topeng tanpa wajah. Ciri seorang pemimpin itu baik akan tampak dari kematangan pribadi, buah karya, serta integrasi antara kata dan perbuatannya. Jika kita belum bisa membagikan harta atau membagikan kekayaan, maka bagikanlah contoh kebaikan, karena hal itu akan menjadi sebuah tauladan. Jangan pernah menyuruh orang lain untuk berbuat baik sebelum menyuruh diri sendiri. Awali segala sesuatunya untuk kebaikan dari diri kita sendiri. Pastikan kita sudah melakukan yang terbaik dan beramal hari ini, baik dengan materi, dengan ilmu, dengan tenaga, atau minimal dengan senyuman yang tulus. Para pembohong akan dipercaya oleh kebohongannya sendiri. Orang yang jujur akan menikmati kemerdekaan dalam hidupnya. Bila memiliki banyak harta, maka kitalah yang akan menjaga harta. Namun jika kita memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Bila hati kita bersih, tidak ada waktu untuk berpikir licik, curang, atau dengki sekalipun terhadap orang lain. Bekerja keraslah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak. Sedangkan bekerja ikhlas adalah bagian dari hati. Jadikanlah setiap kritik, bahkan penghinaan yang kita terima sebagai jalan untuk memperbaiki diri. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan menjemput kita, tapi yang kita tahu adalah kematian itu pasti datang. Dan seberapa banyak bekal pengetahuan Al-Quran dan Al-Hadis yang kita miliki untuk menghadapi kematian.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar masih di 98,8 FM RRI Mintuhan. Satu buah lagu dari Nur Afni Oktavia dengan Senandung Doa, dan dilanjutkan dengan Nia Zulkarnain, Jangan Pisahkan Aku. Pukul 12.59 menit waktu Indonesia Barat. Lagu dari Nia Zulkarnain tidak bisa kita rekam secara tuntas. Sesaat lagi kami akan ajakkan untuk bergabung bersama dengan RRI Programa 1 untuk mengikuti warta berita daerah. Kemudian dilanjutkan dengan 100% Indonesia. Dari studio pendengar kami ucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Selasa 13 Oktober 2026. Sari berita, pemerintah Provinsi Bengkulu memperketat pengawasan terhadap ASN terkait potensi keterlibatan dalam judi online dan menegaskan sanksi akan diberikan kepada ASN yang terbukti melanggar sesuai tingkat pelanggaran. Puluhan kios di pasar Bank Mega Curup sudah tutup sejak bertahun-tahun. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Nafla Naura Salsabila. Pendengar, kami awali dengan berita pertama, pemerintah Provinsi Bengkulu memperketat pengawasan terhadap ASN terkait potensi keterlibatan dalam judi online dan menegaskan sanksi akan diberikan kepada ASN yang terbukti melanggar sesuai tingkat pelanggaran. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu memberi perhatian terhadap potensi keterlibatan ASN dalam praktik judi online. Pemprov Bengkulu menegaskan akan menjatuhkan sanksi sesuai tingkat pelanggaran apabila terdapat ASN yang terbukti terlibat dalam aktivitas tersebut. Kepala BKD Provinsi Bengkulu Rusmayadi mengatakan penanganan kasus akan disesuaikan dengan tingkat keseriusan pelanggaran dan hasil pemeriksaan. Untuk dugaan pelanggaran sedang hingga berat, pemeriksaan dapat melibatkan tim lintas organisasi perangkat daerah termasuk BKD dan

0: yang diterima berkaitan dengan pengajuan perceraian ASN dengan judi online disebut sebagai salah satu alasan dalam persoalan rumah tangga dan masih melalui proses mediasi.
1: Kalau misalnya terkait dengan judi online, misalnya ini sudah pelanggaran berat, ya bisa dimungkinkan untuk dilaporkan mungkin ke pihak berwajib. Kalau sudah dilaporkan ke pihak berwajib, kami juga akan melakukan pemeriksaan terkait dengan disiplin
2: pegawai negeri. Punishment apa yang bakal kita berikan?
1: Gimana?
2: Punishment apa yang bakal kita berikan?
1: Tergantung dari hasil pemeriksaan. Kalau nanti misalnya ternyata dia dijatuhi hukuman disiplin berat itu ada kriterianya. Sampai ke pemberhentian selaku pegawai negeri sipil. Kalau dia disiplin sedang, mungkin dia hanya diturunkan pangkatnya saja atau ditunda kenaikan pangkat atau tidak ditunda kenaikan gaji berkalanya.
0: Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan akan terus memantau dan menindaklanjuti setiap informasi yang termasuk terkait dugaan pelanggaran disiplin ASN. Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan sesuai ketentuan dan tidak menetapkan sanksi sebelum adanya hasil pemeriksaan yang membuktikan pelanggaran. Pemerintah daerah juga mengingatkan ASN untuk menjaga kedisiplinan, integritas, dan tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas. Penanganan terhadap ASN yang terbukti melakukan pelanggaran akan dilakukan sesuai aturan kepegawaian yang berlaku, termasuk kemungkinan proses hukum apabila ditemukan unsur pidana. Puspa Askar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
3: Pendengar, PT Ciomas Adi Satwa menyatakan kesiapan memasok kebutuhan ayam untuk mendukung program makan bergizi gratis MBG di Provinsi Bengkulu. Kesiapan tersebut diketahui setelah Bepom Bengkulu bersama Satgas dan sejumlah instansi terkait meninjau ketersediaan pasokan, kondisi rumah potong ayam, serta jalur distribusi dari Bengkulu dan Lampung. Kepala Bepom Bengkulu Kodon Tarigan mengatakan peninjauan dilakukan bersama perwakilan pemerintah Provinsi Bengkulu termasuk asisten 2, Dinas Kesehatan, serta instansi bidang ketahanan pangan dan peternakan. Ayam yang disiapkan berupa produk yang telah dipotong dan dibekukan untuk disalurkan kepada Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG.
4: Pendukung MBG, kita coba melihat suplai daripada kebutuhan pokok, di mana sekarang ini kan kebutuhan pokok harga ayam kan naik nih. Jadi kemarin kita bersama Satgas, saya dari Balai Pom ada, kemudian dari provinsi ada pada saat itu Pak Asisten 2, kemudian dari Dinas Kesehatan ada, Ketahanan Pangan ada, Peternakan ada, kita kunjungan langsung melihat suplai ayam dari Lampung. Jadi kita langsung ke rumah potong hewan PT Ciomas. Dan pada saat pertemuan tersebut, mereka siap untuk membantu Bengkulu untuk mensuplai kebutuhan ayam.
3: Selain kesiapan pemasok, calon penampung atau pengepul juga telah tersedia di sekitar pintu tol Bengkulu untuk mendukung kelancaran distribusi. Bepom berharap kesiapan pemasok dan penampung dapat menjaga ketersediaan ayam bagi mitra SPPG secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan keamanan dan mutu pangan untuk pelaksanaan program MBG. Alasan pihak swasta memasok daging ayam dipengaruhi kurangnya pasokan daerah. Berdasarkan data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu, pasokan daging ayam daerah hanya berkisar 1,9 ton. Puluhan kios di pasar Bang Mega Curup sudah tutup sejak bertahun-tahun. Berikut laporan selengkapnya bersama Leni Rahmawati.
5: Sejumlah toko di Pasar Bang Mega Curup Kabupaten Rejang Lebong tutup terutama di lantai 2. Pedagang menilai berkurangnya pengunjung dan persaingan belanja online menjadi tantangan bagi aktivitas perdagangan di pasar tersebut. Edi, pedagang yang telah berjualan sejak 1996, mengatakan kondisi toko di lantai dasar masih lebih baik dibandingkan lantai 2. Ia memperkirakan sekitar 80 hingga 90% toko di lantai dasar masih buka, sedangkan di lantai 2 lebih banyak toko yang tutup.
6: Pasar Bang Mega ini yang kebanyakan tutupnya lantai 2 kebanyakan tutup. Kalau di bawah ini masih mendingan lah, sekitar 80% buka, 85 atau 90% buka yang lantai dasar. Kalau lantai 2 banyak tutup.
7: Apa penyebabnya tuh, Pak?
6: Penyebabnya ialah namanya pengunjung, kan salah satu pengunjung tuh banyak. Namanya kan ada yang tua, ada yang muda, kan. Kebanyakan hobi dia seputaran dia di lantai dasar kebanyakan. Kalau di atas tuh paling-paling dia cari tuh bahan-bahan. Mungkin ada juga sebagian yang tapi kebanyakan pembeli di Pasar Bang Mega banyak di lantai dasar.
5: Menurut Edi, salah satu penyebab berkurangnya pengunjung adalah kebiasaan masyarakat berbelanja online dengan layanan mengantar langsung ke rumah. Akibatnya, sebagian

0: pembeli tidak lagi harus datang langsung ke pasar untuk berbelanja. Wakil Ketua Pasar Bank Mega, Hengki, mengatakan pedagang tradisional turut merasakan dampak perkembangan belanja. Menurutnya, persaingan dengan platform seperti Shopee dan TikTok membuat pedagang perlu belajar memasarkan barang secara online.
1: Ya, itu tadi karena mereka yang pertama dengan dunia digital, dengan Shopee ataupun TikTok, mungkin mereka itu kalah bersaing di dunia digital. Makanya perlu peran pemerintah untuk bisa sama-sama kita mempelajari juga, baik itu yang sisi pedagang-pedagang itu untuk menggunakan era digital juga gitu kan. Dan yang kedua juga harapan kita, pemerintah hendaknya ikut andil langsung untuk berkolaborasi bersama pedagang pasar Bank Mega untuk melakukan gebrakan-gebrakan di mana untuk menggait supaya para konsumen bisa berkunjung ke pasar Bank Mega. Dan harapan kami juga kedepannya pasar Bank Mega bisa hidup kembali, bisa ramai kembali, bisa dikunjungi orang kembali, dan bisa menjadi salah satu ikon Rejang Lebong kembali.
0: Sementara itu, gadis pedagang toko perak di Pasar Aur Kuning Bank Mega mengatakan persaingan online lebih terasa bagi penjual pakaian jadi. Berbeda dengan usaha menjahit dan pengerjaan perak yang membutuhkan pelayanan langsung, pelanggan untuk jenis usaha tersebut masih perlu datang ke toko.
2: Jadi kalau yang seperti yang pakaian jadi itu harus yuk harus kuat-kuat bersaing lah sama orang-orang kuat-kuat online, apalagi anak-anak muda kan. Sekarang kalau anak-anak muda dia pinter kan, gadget pinter kan.
0: Para pedagang berharap pemerintah mengadakan promosi dan kegiatan untuk menarik pembeli kembali ke pasar Bank Mega. Mereka juga berharap pasar dapat kembali ramai tanpa menggeserkan pedagang yang telah lama berjualan. Leni Rahmawati, RRI Bengkulu melaporkan.
3: Pendengar, TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-130 tahun anggaran 2026, Kodim 0407 Bengkulu di Kelurahan Kandang Limun, Kota Bengkulu, berlangsung pada 13 Oktober hingga 11 November 2026. Kegiatan selama 30 hari ini bertujuan mempercepat pembangunan daerah, memperkuat ruang juang yang tangguh, serta meningkatkan kemanunggalan TNI dengan rakyat. Wakil Komandan Satgas TMMD ke-130, Letkol Infanteri Muhammad Azhari, SP, menyampaikan bahwa program ini mencakup sejumlah sasaran fisik dan non-fisik untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Sasaran fisiknya meliputi pengerasan jalan sepanjang 2,9 km dengan lebar 3 meter, rehabilitasi 5 unit rumah tidak layak huni dan MCK, serta pembangunan sumur bor di 5 titik. Selain pembangunan infrastruktur, TMMD ke-130 juga mencakup pembagian 100 paket sembako kepada masyarakat. Berbagai kegiatan non-fisik juga turut dilaksanakan untuk mendukung pemberdayaan warga dan mempererat hubungan antara TNI dengan masyarakat. Berdasarkan data dari Dinas Kominfo Kabupaten Kaur, masih ada 8 desa yang alami blank spot internet. Hal ini disebabkan oleh faktor demografi desa. Berikut laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
4: Berdasarkan hasil koordinasi dari Dinas Kominfo dan Telkomsel, masih ada 8 desa di Kabupaten Kaur yang belum bisa menikmati jaringan internet. Kepala Bidang E-Government Dinas Kominfo Kabupaten Kaur, Rigu Nawanto, mengatakan beberapa waktu lalu pihaknya telah melakukan pengecekan terhadap jarak desa yang belum memiliki internet dengan tower Telkomsel terdekat. 8 desa yang belum sama sekali menikmati fasilitas internet, yakni Desa Tanjung Aur, Desa Arga Mulia, Desa Air Pahlawan, Desa Muara II, Desa Air Batang, Desa Trijaya, Desa Sumber Harapan, dan Desa Jati Mulyo. Salah satu penyebab masih adanya desa yang belum bisa menikmati fasilitas internet ialah faktor demografi desa. Kebanyakan dari desa tersebut dikelilingi oleh perbukitan dan jarak antar desa dan tower yang sangat jauh.
5: Untuk blank spot itu di wilayah Kabupaten Kaur itu ada 3 kecamatan lagi. Untuk Maje itu 2 desa, Desa Tanjung Aur dengan Arga Mulia. Sedangkan Nasal itu ada 5 desa. Desa Air Pahlawan, Muara II, Air Batang, Desa Trijaya dan Desa Sumber Harapan. Kemudian untuk Padang Duci Hulu itu Desa Jatimulyo yang belum sama sekali karena jauhnya jaraknya terjauh jauh dengan tower yang ada.
4: Kondisi tersebut menjadi perhatian karena pemerataan jaringan bukan hanya persoalan sinyal, tetapi juga bagian dari upaya membuka akses informasi, meningkatkan pelayanan publik, dan mendukung kemajuan masyarakat desa. Masyarakat berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait dan penyedia layanan telekomunikasi dapat melakukan pendataan serta pemetaan terhadap wilayah yang masih mengalami blank spot. Langkah tersebut diperlukan agar pembangunan infrastruktur jaringan dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
3: Warta Berita Daerah siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Pendengar, Bupati Bengkulu Selatan Rifai Tajudin menggelar audiensi bersama Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP RI Heru Rahayu di Jakarta. Pertemuan strategis ini diselenggarakan guna membahas percepatan program pembangunan sektor perikanan budidaya berkelanjutan di wilayah Bengkulu Selatan. Pemerintah daerah berupaya memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat guna mengoptimalkan potensi perikanan lokal agar mampu meningkatkan kapasitas produksi serta membuka peluang usaha baru bagi warga pedesaan. Bupati Bengkulu Selatan Rifai Tajudin juga menyampaikan bahwa audiensi ini merupakan langkah awal dalam mengoptimalkan potensi perikanan budidaya demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pihaknya menegaskan pentingnya kolaborasi berkelanjutan yang tetap mengedepankan prinsip kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekosistem perairan. Rifai berharap sinergi ini dapat membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan teknologi budidaya yang modern. Sementara itu, Ditjen Perikanan Budidaya KKP menyambut positif komitmen pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam mengintegrasikan program perikanan daerah dengan pusat. Langkah kolaboratif ini diyakini mempercepat penyaluran bantuan sarana dan prasarana, serta memperluas jangkauan pasar produk perikanan lokal hingga tingkat regional. Pemerintah Kabupaten Kaur hadir memberikan dukungan moral sekaligus menyerahkan bantuan tali ASI kepada keluarga almarhum Putra Walan Ardiansyah, seorang tenaga kerja Indonesia TKI asal Kabupaten Kaur yang bertugas sebagai anak buah kapal ABK di Taiwan. Hadir mewakili Bupati Kaur, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans Kabupaten Kaur, Saryoto didampingi pengurus Basnas Kabupaten Kaur, mendatangi langsung rumah duka di Desa Waihawang, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur pada Senin kemarin 12 Oktober 2026. Kepala Disnaker Trans Kaur Saryoto mengatakan kunjungan ini merupakan bentuk perhatian, wujud kepedulian serta rasa bela sungkawa yang mendalam dari pemerintah daerah Kabupaten Kaur atas musibah yang menimpa salah satu putra terbaik daerah. Ia menyampaikan ucapan duka cita mendalam dari Bupati Kaur beserta seluruh jajaran pemerintah daerah kepada keluarga yang ditinggalkan. Selain memberikan peneguhan dan pendampingan moral, Disnaker Trans Kaur bersama Basnas Kabupaten Kaur juga menyerahkan bantuan tali ASI guna membantu meringankan beban keluarga almarhum di rumah duka. Pemerintah daerah Kabupaten Kaur juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait dan pihak agensi guna memastikan seluruh proses administrasi serta pemulangan jenazah, penanganan hak-hak almarhum dapat berjalan dengan lancar. Pengelola kursus bahasa Inggris Essential English Center Bengkulu, Helen, menyebutkan untuk meningkatkan minat belajar bahasa Inggris melalui latihan praktis sehari-hari. Berikut laporan selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
6: Founder sekaligus pengelola kursus bahasa Inggris Essential English Center Bengkulu, Helen, mengatakan kesulitan masyarakat dalam berbahasa Inggris sehari-hari disebabkan bahasa tersebut merupakan keterampilan yang perlu dipelajari melalui praktek secara langsung. Menurutnya, pembelajaran yang hanya berfokus pada pengerjaan soal dan pencapaian kurikulum sekolah, terutama di kelas dengan jumlah siswa yang banyak dan waktu terbatas, dapat membuat peserta didik kurang mendapatkan kesempatan untuk melatih kemampuan berbicara. Helen menjelaskan masyarakat Indonesia termasuk di Bengkulu wajar mengalami kesulitan berbahasa Inggris karena bahasa tersebut bukan bahasa yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Kondisi ini berbeda dengan negara seperti Singapura yang menggunakan bahasa Inggris secara luas dalam berbagai aktivitas, sehingga masyarakat memiliki lebih banyak kesempatan untuk berlatih. Ia menambahkan keterbatasan komunikasi, kurangnya latihan, minimnya masukan dari orang lain, serta metode pembelajaran yang kurang tepat dapat menjadi hambatan dalam meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris.
7: Karena bahasa Inggris itu skill. Jadi bahasa Inggris itu dipelajari dengan praktis. Kalau kita cuma ngerjain soal, ngejar kurikulum sekolah, apalagi dengan jumlah siswa yang satu kelas itu berapa orang, memang sulit.
6: Menurut Helen, salah satu cara meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris adalah membiasakan penggunaan dalam kehidupan sehari-hari melalui pengulangan dan interaksi secara konsisten dengan lawan bicara. Ia mencontohkan bagaimana anak-anak terbiasa menggunakan bahasa Indonesia karena sejak kecil mendengarnya dan mempraktekannya dalam komunikasi bersama keluarga maupun lingkungan sekitar. Dengan membangun kebiasaan serupa dalam bahasa Inggris, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan rasa percaya diri, memperlancar komunikasi, serta menggunakan bahasa tersebut secara lebih alami. Bisa Sianipar melaporkan.
3: Pendengar, Polres Rejang Lebong dan Pengadilan Agama Rejang Lebong Kelas 1B memperkuat sinergi dalam mendukung pelayanan dan kepastian hukum bagi masyarakat melalui penandatanganan perjanjian kerja, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan perceraian, perlindungan hak perempuan dan anak, serta pengamanan proses hukum di lapangan. Ketua Pengadilan Agama Rejang Lebong Waluyo mengatakan persoalan perceraian tidak berhenti pada berakhirnya hubungan perkawinan antara pasangan suami dan istri. Menurutnya terdapat persoalan lain yang harus diperhatikan, khususnya pemenuhan hak anak dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan setelah putusan perceraian. Dan Kapolres Rejang Lebong AKBP Syahrul Haryadi menegaskan sinergi kedua institusi merupakan bagian penting dari upaya menghadirkan pelayanan publik dan penegakan hukum yang semakin efektif. Pendengar, beralih ke berita terakhir, Babinsa Koramil 40801 Garing Pino monitoring pendistribusian pupuk subsidi di Desa Talang Padang, Kecamatan Pinoraya, Bengkulu Selatan. Pendampingan ini merupakan bagian dari tugas Babinsa dalam pembinaan teritorial, berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mengawasi distribusi pupuk subsidi agar sampai ke tangan petani yang berhak. Sertu Hariza Mustafa menyampaikan para petani hendaknya memanfaatkan pupuk subsidi secara efektif agar dapat meningkatkan hasil produksi pertanian. Sekian warta berita daerah siang ini, Anda juga bisa dapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami, rri.co.id. Dan mewakili kerabat kerja bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital. Pro
2: 1. Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
3: Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
2: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
3: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
4: Wow!
2: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
3: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
5: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: Putri Indonesia bukan sekedar tentang mahkota yang dikenakan, melainkan tentang karya yang ditinggalkan dan juga manfaat yang diberikan. Menjadi Putri Indonesia adalah kesempatan untuk mengubah kepedulian menjadi aksi, gagasan menjadi karya, dan mimpi menjadi perubahan nyata. Di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Bersama saya Didi Firdaus.
1: Dan saya Tengku Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang, 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali. Dan bersama saya Tengku Syafiq.
0: Betul.
1: Dan ada Dede,
0: nah,
1: yang menemani Anda, para pendengar di
0: seluruh Indonesia. Ketemu lagi kita ya. Ketemu lagi kita.
1: Saya senang nih, Isan Tarore, coba sering-sering begini ya.
0: Jadi siang hari ini pendengar, nanti Anda bisa gabung di WhatsApp dan juga telepon ya.
1: Kita tunggu. Dan kayaknya banyak udah yang ngantri nih.
0: Udah
1: banyak
0: yang
1: selalu lah, pokoknya 100% Indonesia itu selalu ditunggu-tunggu sama pendengarnya.
0: Betul, dan tamu kita di siang hari ini tadi sudah di spill sedikit ya mengenai Putri Indonesia.
1: Betul sekali. Dan ini dia, apa ya, seorang wanita, seorang putri yang cantik sekali. Ya kan, kayaknya enak gitu ya, segar gitu maksudnya. Kan siaran hari ini, siapa lagi kalau bukan ada Chika Biata Malau ST.
2: Yeah.
1: Halo.
2: How are you guys?
1: I'm good. We're good. I think we're good. Kamu apa kabar?
2: I'm very good.
1: You're very good.
2: Senang banget udah di-invite ke RRI Pro 1 nih.
1: Iya, yes, selamat datang.
0: Berarti ini Putri Indonesia DKI Jakarta tahun ini ya?
2: Tahun 2026.
1: DKI Jakarta 4, 2026.
0: 2026. Oh, ada 4. Ada berapa sih perwakilannya?
2: Ada 7.
1: Memang luar biasa kalau DKI itu ya.
0: Benar.
1: Selalu mendominasi. Dan selalu pasti yang terbaik.
0: Enggak, karena memang ininya banyak ya. Apa namanya, potensinya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Jadi wakilnya memang selalu lebih banyak gitu
1: pasti.
0: Kan ya.
2: Lebih banyak.
1: Dan oke. Semua.
0: Pemilihan tahun berapa sih? Bulan apa maksudnya?
2: Pemilihan di bulan Februari.
0: Februari kemarin.
2: Februari, Kak. Iya, betul.
1: Oke, Februari.
0: Berarti masih menjabat ya?
2: Masih menjabat sampai dengan
1: 2027.
2: Pemilihan 2027 dibuka yang sebentar lagi nih sebenarnya.
1: Oh, gitu.
2: Udah dibuka justru. Dan penutupannya ada di tanggal 31 Desember 2026. Jadi, untuk teman-teman pageant lovers ataupun cewek-cewek nih di Indonesia, wanita-wanita Indonesia yang berpotensi, boleh langsung aja daftar ke pendaftaran Putri Indonesia, ada di akun official Putri Indonesia dan juga Mustika Ratu.
1: Nice. Chika, kenapa sih kepikiran untuk ikut Putri Indonesia? Apa yang memotivasi kamu kira-kira?
2: Oke, mungkin sebelumnya aku mau mengucapkan special thanks dulu kali ya untuk Yayasan Putri Indonesia dan juga Mustika Ratu.
1: Boleh.
2: Gitu. Oke, balik lagi ke pertanyaan Kak Syafiq ya.
1: Kenapa
2: ikut Putri Indonesia gitu. Sebenarnya it's quite unique. From my background juga nih Kak, aku sebenarnya kuliah itu di bidang teknik.
0: Anak teknik justru.
2: Iya, terus memang aku mau bawa advokasi terkait lingkungan karena dulu di kuliah juga teknik lingkungan kan. Jadi salah satu motivasi aku untuk daftar Putri Indonesia itu sebenarnya membawa advokasi aku yang terkait sustainability atau lingkungan ini ke platform yang lebih besar gitu. Jadi ya itu salah satu alasan terbesar aku kenapa mau join Putri Indonesia. Dan kenapa Putri Indonesia? Karena Yayasan Putri Indonesia sendiri adalah yayasan yang paling bergengsi ya, dan juga salah satu yang paling tertua gitu
1: ya, di Indonesia ya.
0: Oke. Berarti nice. Memang udah berapa lama nih ngincar Putri Indonesia?
2: Kalau Putri Indonesia, it's always been my dream dari kecil, tapi memang kepikiran daftarnya itu cukup impromptu juga ya. Cukup impromptu, jadi tahun 2026 ada kepikiran mau ngembangin diri nih. Jadi salah satunya platform Putri Indonesia.
0: Tapi nice. Justru malah baru dari 2026 ini gitu
2: baru,
0: ya.
2: Baru.
1: Dan di 2026 itu kamu sebagai finalis top.
2: Kalau misalnya di Piala Putri Indonesia-nya dapat waktu top 5 motion
1: top 5.
2: Challenge.
1: Oh, okay. Top 5 motion challenge. Itu apa ya?
2: Nah, balik lagi tadi aku sempat mention tentang advokasi kan. Jadi advokasi itu suatu goodwill lah yang mau kita bawakan ke masyarakat. Nah, motion challenge itu salah satunya mengangkat advokasi para putri gitu. Advokasi dan juga melatih public speaking lah ya. Jadi waktu itu pada saat acara Motion Challenge kebetulan terpilih menjadi top 5 best advocacy. Waktu itu aku bawakan tentang pengelolaan sampah makanan dari hulu ke hilir.
1: Nah, itu seperti apa? Bisa diceritakan tentang
2: advokasinya. Oke, jadi ini sebenarnya cukup teknikal ya. Kalau misalnya teman-teman pendengar RRI mungkin pernah dengar terkait pengelolaan sampah, khususnya sampah makanan. Jadi sampah makanan itu sebenarnya yang penyumbang terbesar sampah di Indonesia. Jadi sekitar lebih dari 50% sampah makanan itu ada di tempat pembuangan akhir. Kalau misalnya di Jakarta di Bantar Gebang ya. Jadi itu salah satu alasan kuat aku mengapa aku mau bawa tema ini nih sebagai advokasi. Nah, yang biasanya udah dibawakan sebelum-sebelumnya itu aku rasa masih ada gap karena nggak terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir gitu. Jadi mungkin sendiri-sendirilah silo, entah itu pengelolaan dari hulunya doang atau di sisi hilirnya doang. Nah, pada saat advokasi aku coba membawakan pendekatan dari upstream itu sendiri ke downstream. Jadi di setiap value chain-nya itu kita ada penanganannya khusus nih. Kayak misalnya di hulu kita mau menangani sampah-sampah dari petani-petani, dari farmers, dari perkebunan, dari hotel gitu. Sedangkan dari sisi hilirnya, kita mau coba bawain kayak misalnya kakak pernah dengar waste to energy, proyek PSEL. Itu salah satu pengelolaan di sisi downstream gitu. Jadi aku ingin mencoba bawakan ke masyarakat bahwa pengelolaan sampah ini memang harus dilakukan secara terintegrasi itu dari hulu sampai dengan hilir.
0: Ini isu lingkungannya karena background pendidikan juga ternyata tentang teknik lingkungan ya.
1: Jadi kayak linear gitu ya.
0: Cocok. Tapi ini nggak sih agak kesusahan nggak sih ketika backgroundnya pendidikan teknik nih lingkungan. Karena kan biasa kalau orang-orang pageant tuh ya komunikasi, dokter, ya nggak sih? Atau perhotelan misalnya gitu ya.
1: Atau dunia entertainment mungkin.
0: Ini anak teknik nih.
2: Jadi memang ada pros and cons-nya ya Kak Justru, pasti. Jadi PR terbesar aku itu justru di bagian beauty, which is catwalk. Catwalk. Nah, catwalk itu penting banget di pageant karena dan juga stage presence ya. Karena how you present yourself dengan queenly, queenly behavior. Nah, itu jadi salah satu pengembangan diri yang paling seru lah gitu. Kalau misalnya aku bisa memberikan satu pelajaran terbesar pada saat ikut ke Indonesia itu apa, salah satunya adalah belajar itu stage presence, catwalk, dan juga ke beauty aspects-nya.
0: Kalau jalaninnya senang makanya aman aja.
1: Baik, kita akan terus ngobrol bareng Cika, tapi kita mau ngajak ngobrol juga para pendengar yang sudah hadir. Pasti ini Pak Benijo. Bung Benijo di mana tuh? Selamat siang, Bung. Halo.
0: Halo, kita ke Bu Farida kayaknya.
1: Oh, Ibu Farida dulu.
0: Kita naik ini.
1: Aduh. Ibu Farida dari Palu, selamat siang.
0: Halo, Bu Farida.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Bu Farida, ada Putri Indonesia.
3: Iya. Putri ya, sama Dede
0: Sertawan. Iya, betul. Silakan Bu Farida.
1: Bu Farida, ada yang ditanyakan sama bintang tamu?
3: Oh iya, selamat siang Mbak Cika.
1: Cika Biata.
0: Silakan.
3: Senang sekali ya bisa melihat Mbak Cika ya, walaupun hanya dengar suara gambarnya tadi ya. Aduh, orangnya cantik luar biasa ya.
1: Alhamdulillah, cantik sekali. Saya senang ya. Senang saya.
2: Ini Bu Farida juga.
3: Bu Farida pertama kali ya ini ya bicara sama putri finalis Indonesia ya.
0: Iya betul, dari Jakarta.
3: Ini yang Mbak Cika ya, kalau berbicara tentang itu putri Indonesia ya, tidak mudah dan tidak gampang ya. Susah ya. Terus Mbak Cika, apa ada tantangan bagi Mbak Cika ya, atau suka dukanya dalam perjalanan menjadi finalis
0: okay.
3: 2026 dari awal hingga sekarang ini. Terus Mbak Cika, kok temanya ya sampah? Apa yang membuat Mbak Cika mengambil tema seperti itu?
1: Oke, Ibu Farida, terima kasih. Kayak pertanyaan itu berbobot sekali ya.
0: Iya, sesuai sama pertanyaan kita ya.
1: Boleh saya jawab dengan bahasa Indonesia?
0: Nanti, kalau itu nanti.
1: Oke, Ibu Farida, terima kasih.
0: Bung Benijo, selamat siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Dede Firdaus, ketemu lagi Tengku Sasik.
1: Alhamdulillah baik, Bung.
0: Silakan pertanyaannya, Bung Benijo.
4: Oke deh, kita langsung ke finalis Putri Indonesia 2026. Yeah. Selamat sore atau menjelang sore, kalau di Manado sudah sore ini. Salam kenal ya Mbak Cika dengan Bung Benijo di Manado.
2: Salam kenal Bung Benijo.
0: Ya, silakan. Oke deh,
4: pertanyaan ya. Syarat-syarat apakah, persyaratan apa saja yang dipenuhi untuk menjadi finalis
1: Putri Indonesia?
4: Finalis Putri Indonesia 2026 itu syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh Mbak Cika? Terus pertanyaan kedua, tugas apa saja yang diemban oleh Mbak Cika selaku finalis 2006 kepada bangsa dan negara? Itu saja ya pertanyaannya, tolong dijawab.
0: Terima kasih.
4: Jadi salam dong.
1: Oh iya, boleh.
0: Tiga aja ya,
1: seperti kata Pak Produser.
4: Bung Leman di Lampung, terus Ayu Maluku Tengah, ada Angkel Gaji di Sumatera, Bung Kendi Toli-Toli, Ibu Anak di Sorong, Ikut Banda Aceh, itu aja. Terima kasih.
1: Selamat pagi,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sahabat juga langsung nongol nih ya.
1: Angkel Gaji, Cik Do Tigo.
0: Angkel Gaji, selamat siang.
1: Selamat siang, Angkel.
5: Selamat siang.
0: Ya, silakan.
1: Siang.
5: Assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam. Silakan bersama dengan Putri Cika di sini.
1: Iya.
5: Ya. Mau nanya sama Putri Cika.
0: Iya.
5: Yang pertama saya senang Kakak ini angkat temanya tentang pengolahan sampah.
0: Iya,
5: sampah tadi. Nah, terus bisa dijadiin sumber energi nggak kak lanjutannya yang
1: sumber
5: mau itu?
0: Oke.
1: Okay. Nanti dijawab ya, Angka.
5: Iya.
1: Ada
5: terus,
1: lagi?
5: Terus kakaknya ada nggak kelanjutannya dari program kakak sendiri tentang sampah ini?
0: Oke.
1: Kelanjutannya.
0: Boleh
5: salam bang.
1: Boleh. Ya. Silakan Angka Gazi.
5: Oke, salam yang pertama buat Kameri yang ada di Bekasi. Salam juga buat Suruh Yodila di RSU Bukit Tinggi. Salam buatnya semua-semua yang lagi monitor.
0: Siap.
5: Buatnya Bang Bingijo, nggak lupa juga di Manado.
1: Iya, tadi dia kirim salam.
0: Oke, terima kasih.
1: Iya, terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Satu lagi ya.
1: Rame sekali ini Manado Putri Indonesia.
0: Kalau cantik-cantik rame
1: cepet, ya. Rame sekali. Baik, ini ada Bang Ari dari Samarinda. Halo Bang Ari, selamat siang.
6: Selamat siang.
0: Ya. Iya, silakan Bang Ari sama Putri Cika.
6: Oh, iya. Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda? Terima kasih Ria.
1: Ada lagi ya. Bang Ari?
6: Itu aja.
0: Terima kasih. Itu aja. Ini juga kayaknya WhatsApp call juga yang gabung. Kita tampung dulu ya Cika ya, enggak apa-apa ya.
1: Biar apa ya?
0: Biar sekalian.
1: Okay. Halo, dengan siapa ini? Halo.
7: Halo.
0: Selamat siang.
7: Pusat Indonesia.
1: Iya.
7: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Dari Bandung.
7: Pangesto.
0: Silakan pertanyaannya.
7: Selamat siang, Mbak Putri Cika.
0: Iya.
7: Ya. Ini kan tadi sedikit tertarik sekali temanya tentang masalah dia peduli terhadap sampah, itu kan seperti itu. Memang sampah itulah yang menjadi problem ya di daerah kita ini, terutama di Jawa Barat, mungkin di DKI pun juga sama seperti itu. Nah, sehingga begini ya, saya tanya, kok tertarik begitu peduli kan terhadap sampah seperti itu kan? Nah, sekarang begini, masalah sampah itu kadang-kadang bisa juga dikambing hitamkan. Maksudnya begini, kok banjir-banjir itu kan kadang-kadang bukan gara-gara dilarang buang sampah sebarang. Padahal yang mengeluarkan banjir itu bukan hanya sampah, memang sampah diantaranya yang bukan banjir, tapi ya akibat ulah manusia pun juga kan. Misalnya, alam sendiri rusak, alam dirusak, sehingga kalau sampah bisa berusaha, saya aja di kami hitamkan, tuh yang rusak alam gitu, banjir dan sebagainya. Nah, bagaimana menurut pada saya bertanya ke Mbak Cika begitu? Saya setuju sekali, sangat sangat peduli sekali terhadap ada masalah sampah, karena itu merupakan problem di daerah kita. Okay. Ini.
8: Terima kasih. Okay. Baik, terima kasih.
7: Salam buat semuanya aja dari saya, salam dari Bandung Timur
8: ya. Waalaikumsalam. Kang Irwan ya. Ini jadi kayak obrolan tentang lingkungan ya,
1: Cik. Iya, iya. Karena memang apa advokasinya tuh memang menarik sekali, ya? Menarik sekali, dan itu memang jadi permasalahan kita sampai saat ini mungkin, iya, kan gitu.
8: Tentang lingkungan ya.
1: Tentang lingkungan.
8: Tapi sebelum dijawab kayaknya Cika kita putarin lagu dulu ya.
2: Oke.
1: Okay. Putar lagu dulu. Putar lagu dulu ya. Ini apa kan enggak pura-pura ini kan? Pura-pura apa enggak ini?
8: Nanti kita kembali lagi ya, tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia. Siang hari ini pendengar tentunya juga masih bersama dengan Putri Cika Biata Malau ya.
1: Sama saya tentunya Tengku Syafi.
0: Betul ya. Ya. Tadi teleponnya sudah banyak yang bergabung. Kayaknya harus dijawab satu persatu ya.
1: Betul.
0: Dijawab dengan bahasa Inggris.
1: Izinkan saya menjawab dengan gitu.
2: Bahasa Inggris. Oh, iya.
0: Ini informasi baru. Ternyata Bang Safik ini pigeon lovers ya.
1: Oh. Ya emang senang-senang. Oh. Dan banyak teman-temannya juga di situ kan. Ada Jolin gitu. Nah waktu itu tiga komposer. Pertama kali video klipnya 2012 tuh. Zivana ya.
2: Zivana Leticia.
0: Sama Putri ya, juga.
1: Leticia. Jadi emang kedekatan... apa sama Putri Indonesia cukup dekat.
0: Cukup
1: juga.
0: Dekat ya. Oke. Kita sapa ya. Sapa jawab ya.
2: Yeah. Okay.
0: Tadi Bu Farida katanya tantangannya menjadi seorang putri.
2: Oke.
1: Okay. Boleh enggak kalau jawabnya enggak ya?
2: Pakai bahasa Inggris.
1: Jangan-jangan. Oke, santai. Gimana?
2: Oke. Okay. Mungkin big shout out juga ke Kak Syafiq ya, karena ternyata pageant lover.
1: Iya dong.
2: Bisa menyapa teman-teman pageant lovers juga kali kak.
1: Halo pageant lovers seluruh Indonesia.
0: Kalau pageant lovers kan nyapanya pakai opening number ya.
2: Wah ada juga opening number ya.
1: Opening number nanti kita suruh ya.
0: Gimana
2: Kak Cika? Pertanyaan Bu Farida ya. Halo Ibu Farida. Tadi untuk menjawab pertanyaannya, tantangan terbesar menjadi seorang putri Indonesia ya, terutama mewakili DKI Jakarta. Nah jadi tugas putri Indonesia itu kalau misalnya aku bisa bagi ke tiga payung besar ya, ada yang terkait pemerintahan yang pertama, jadi kita bekerja sama lah dengan kementerian atau lembaga yang di bawah pemerintahan. Kedua, isu terkait pariwisata, creative economy. Dan yang ketiga itu terkait lingkungan, advokasi sosial, dan lain-lain gitu. Nah, jadi sebagai seorang putri Indonesia itu membalance tugas kita untuk merepresentasikan kota lah ya, atau negara kita untuk melakukan ketiga hal tersebut dan juga dengan personal life gitu.
1: Okay.
2: Atau professional life lah ya. Dalam case ini aku juga kebetulan seorang pekerja korporat lah. Jadi iya, membagi waktu itu cukup challenging. Dan juga kalau proses

0: harus bisa untuk present ourselves in a very intellectual way gitu. Jadi ya itu harus balance semua sih sebagai seorang putri.
1: Iya, makanya slogannya 3B kan ya.
0: Sekarang 5B.
1: Oh, sekarang 5.
2: Oh, 5B.
1: Apa tuh?
2: Tambah.
1: Oh, tambah.
0: Brain, beauty, behavior, be brave and be right.
2: Dan oh, sebenarnya ada yang keenam.
1: Apa tuh?
0: Apa tuh?
2: Berat badan.
1: Oh, ideal.
2: Ideal. Baik, ada pertanyaan.
1: Tadi juga Bang Benijo katanya ya, kurang lebihnya tujuannya sih menjadi seorang putri itu awalnya seperti apa, Cika?
0: Oke, nah sebenarnya cukup unik kalau tujuan aku sendiri ya, karena berangkat dari seorang mahasiswi teknik lingkungan ya, lulusan teknik lingkungan di UI.
1: Tahun berapa sih lulus?
0: Tahun 2023.
1: Oke, okay.
2: Sepantaran lah.
1: Iya,
0: sepantaran. Seumuran ya.
1: Padahal tadi ngomongin 2012 sudah ya, launching lagu.
2: Iya, sementara dia masih SD ya. Masih
1: SD. Gimana Cik?
0: Iya, yeah, jadi sebagai seorang apa graduate ya dari teknik lingkungan, aku melihat berbagai masalah isu terkait sampah gitu yang oh ini harus ada platform lebih besar nih. Jadi strength-nya sebagai aku, kita mapping lah SWOT-nya, strength, weakness, opportunity sama threat itu sebagai seorang wanita apa sih?
1: Apa?
0: Biasanya wanita itu kan punya power, gimana dia nge-influence masyarakat dengan kelembutannya, dengan auranya. Jadi salah satu platform yang paling cocok dan juga untuk memaksimalkan potensi diri ya salah satunya dengan Putri Indonesia. Jadi membawa isu tersebut ke platform yang lebih besar itu Putri Indonesia.
1: Iya, ini memang salah satu, ya bisa dibilang batu loncatan lah ya nanti untuk berikutnya seperti apa. Kayaknya sebelum jawab yang lain, teleponnya udah gak sabar nih, udah ngantri juga ya.
2: Kita ada banyak banget pertanyaan belum dijawab. Telepon masuk terus.
1: Dan Dinda, selamat siang.
2: Dan Dinda, kumaha damang?
3: Alhamdulillah saya Safi.
2: Iya. Ada bintang tamunya teh Putri
1: sama
2: Indonesia.
1: Putri Cika.
3: Dede juga baik ya.
2: Oh, Dede baik.
1: Baik, alhamdulillah. Saya makanya ke telepon takut kualat nih teh.
3: Iya benar. Enggak boleh didiemin aja kan.
1: Enggak boleh didiemin.
2: Entar enggak dikirimin roti unyil loh dari Bogor.
1: Iya benar juga.
3: Apa tuh? Safik dan Dafa.
2: Dafa.
1: Iya. Silakan tadi Dinda.
2: Iya.
3: Putri Cika, selamat siang.
0: Selamat siang.
3: Iya. Putri Indonesia. Tapi apa namanya, dari pendidikan dasarnya dari teknik, tapi ternyata teknik lingkungan gitu ya.
0: Betul.
3: Ini pikir teknik apa gitu, apa mesin, apa-apa gitu kan. Ternyata teknik lingkungan, makanya yang diambil juga lingkungan kan gitu ya, tentang sampah ya. Putri Cita ya.
1: Cika.
3: Iya. Karena mewakili Jakarta nih, Cika. Halo, Cika.
1: Iya, ada teh.
0: Iya, mangga. Silakan teh.
3: Sebagai putri Indonesia mewakili Jakarta dalam hal ini ya.
0: Betul.
3: Yang kita lihat di Jakarta itu selain problemo sampah, banjir pastinya, itu apa lagi?
1: Oke.
3: Karena masih banyak juga peninggalan-peninggalan yang yang tetap harus diingat oleh orang-orang Jakarta, kata, seperti di Kota Tua dan lain-lain itu banyak sekali peninggalan-peninggalan itu. Mungkin apakah itu mungkin menjadi salah satu tugas sebagai Putri Indonesia mewakili Jakarta?
1: Oke, terima kasih Teh Dinda.
0: Terima kasih Teh Dinda.
3: Terima kasih Teh buat Taufik.
2: Iya.
3: Thank you, selamat siang.
2: Matur nuhun, bye bye Teh.
1: Selamat siang. Ada Albert juga dari Bau-Bau.
2: Halo Bung Albert, Bau-Bau, silakan.
1: Halo.
2: Halo Bung.
1: Terputus kayaknya ya.
2: Terputus.
1: Oke. Okay. Mau dijawab yang tadi Dinda dulu, mumpung masih anget.
0: Boleh.
2: Masih anget dan masih ingat ya.
1: Mumpung masih inget gitu, udah nggak
2: sangat. Ngelesnya enak ya. Masih anget ya.
0: Semi-semi kion, Putri Indonesia.
1: Iya, benar. Di Jakarta ini apa aja karena yang dilihat untuk
0: ya,
1: isunya?
0: Betul. Sebenarnya salah satu isu utama adalah terkait culture itu sendiri ya. Di Indonesia kan banyak sekali peninggalan kebudayaan, Kota Tua, Monumen Nasional, dan lainnya gitu. Nah, memang salah satu tugas utama Putri Indonesia itu sendiri adalah mempromosikan pariwisata kita, budaya kita, dan juga ekonomi kreatif gitu. Nah, memang ini salah satu fokus Yayasan Putri Indonesia itu sendiri, karena memang dikhusus

0: kan ada jabatan atau title Putri Indonesia Kebudayaan. Nah, yeah, itu adalah salah satu komitmen Putri Indonesia ya untuk gimana sih kita mempromosikan atau membawa pariwisata Indonesia ke kancah internasional. Betul. Salah satunya DKI Jakarta juga, karena banyak sekali memang peninggalan-peninggalan budaya yang harus kita tetap lestarikan.
1: Nice. Jika aku tertarik dengan
2: apa? Bang Irwan.
1: Bang Irwan.
0: Okay.
1: Kan sampah itu, karena kan kita tahu bahwa problemnya adalah
2: banjir.
1: Akibat banjir itu adalah sampah. Sementara banyak hal-hal lain bukan sampah juga yang menjadi main point atau men-trigger gitu. Kira-kira apa nih tanggapan Cika?
0: Nah, ini seru banget sih. Yeah. Aku kalau ngomongin ini bisa 5 jam sendiri. Jangan ya. Nah,
1: bisa-bisa sih, tapi nanti minggu depan ya kita sambung.
2: Benar-benar.
0: Oke, baik. Nah, mungkin mau apa? Promosiin juga ya. Ada instruksi regulasi dari Pemprov baru, instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 yang mengatur tentang pembuangan sampah dari sisi hulunya. Jadi sisi hulu itu mengatur dari tiap rumah RT RW. Yeah. Jadi masyarakat itu udah harus memilah sampah dari sumbernya atau dari rumah gitu. Nah, ini sebenarnya salah satu inisiatif yang dicanangkan ya oleh apa pemerintah agar masyarakat itu nggak sembarangan membuang sampah, karena memang kebanyakan sampah itu terjadi karena ulah manusia itu sendiri yang tadi sempat dimention kan. Nah, gimana sih penanggulangannya? Jadi memang harus adanya regulasi dan juga sanksi yang ketat gitu. Yeah. Itu akan menumbuhkan awareness juga terhadap masyarakat itu sendiri. Gitu. Jadi pertanyaannya cukup menarik, dan kebetulan dari sisi regulasi oleh Pemprov Jakarta udah di address juga.
1: Jadi berarti memang sampah itu memang yang paling utama, yang paling krusial dari permasalahan banjir itu.
0: Salah satunya penyebabnya.
1: Apa sih itu, kalau apa pemerintah juga apa tuh, kalau sungai-sungai yang diluruskan atau itu ngaruh juga nggak sih? Kanan sungai yang dibelokin atau apa?
2: Upaya-upaya pemerintah yang dilakukan biasanya.
0: Biasanya untuk membuat flow apa air sungainya lebih.
1: Itu ngaruh nggak?
0: Nah, itu mungkin kita harus tanya kepada expert ya.
2: Jadi kayak talkshow tentang lingkungan ini ya jadinya ya.
1: Benar. Karena kan itu tadi katanya kan memang bukan hanya sampah aja juga.
0: Betul.
1: Tapi memang sampah
2: salah
1: paling
2: satunya
1: utama sebenarnya, karena membuang sampah sembarangan akhirnya mampet ya, akhirnya nggak bisa mengalir, jadilah banjir. Jadi buat semua seluruh pendengar RRI, buanglah sampah pada tempatnya.
2: Penting.
1: Dan buanglah mantan pada tempatnya.
2: Waduh. Coba kalau Bu Guru Ria gimana nih ya?
1: Halo. Cikgu Ria.
3: Halo. Apa sih pas bahasa Indonesia? Ekspresi karya banggakan Indonesia.
2: Mantap.
3: Dengan Tengku.
1: Ya.
3: Sapik yang satu yang cantik ini.
1: Iya.
3: Lalu Cika Biata Buru Manalu. Horas Cika.
0: Horas.
3: Ini cantik kali Buru Manalu ini ya.
1: Oh, ya bisa lihat dah.
2: Bisa lihat ya.
3: Halo. Masih monitor kah? Aku masih ini. Cika. Saya mau tanya aja. Cika kan apalagi apa namanya?
1: Putri Indonesia.
3: Putri Indonesia. Betul. Ya, di tahun 2026. Nah, saya mau tanya aja buat Cika, bagaimana dengan itu tuh apa yang di daerah Cimanggis tuh? Saya pengen itu ada di dalam situ tuh ada itu sampah-sampah yang masih ada yang itu juga tuh. Ini saya pernah jalan ke sana tuh di daerah Cimanggis tuh. Nanti itu saja saya mau tanya sama Cika itu, apakah udah ini aja gitu tentang apa yang di daerah Cimanggis itu. Ada beberapa warga di sana lah, ada juga saudara daerah sana. Aja Cika.
1: Baik.
3: Itu saja.
1: Terima kasih.
3: Salam sehat. Apa nih? 100% Indonesia. Bye.
2: Ya, cuma masalahnya ini ngobrolnya sama Putri Indonesia bukan sama Dinas PU ya.
1: Iya. Mungkin penyampaiannya adalah mungkin dia kan ngasih tahu info, tahu Cika represent dari Putri Indonesia kan lebih dekat dengan pemerintahan, bisa melihat, mengasih info ataupun memberikan ide untuk melihat di daerah Cimanggis.
2: Ya.
1: Terima kasih.
2: Kita ke Lampung ya. Lampung. Ada Bung Leman. Halo. Hai, Bung Leman. Halo Bung Leman. Terputus. Kita ke Minahasa Selatan. Ada Cliff.
4: Halo, halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore.
2: Selamat sore.
4: Ini dengan Klif dari Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, perwakilan RRI Manado. Lengkap
2: ya? Kan? Benar
1: lengkap, lengkap sekali. Manado.
4: Ya, selamat sore untuk Putri Indonesia,
1: Cika.
2: Cika.
0: Cika.
4: Siapa tadi? Cika.
1: Cika.
0: Cika.
4: Cika.
0: Cika.
4: Cika kan?
2: Ya. Iya, betul.
4: Oke, dari tadi saya sudah pantau. Mungkin saya pertanyaan ini bukan apa ya, bukan juri tapi kan perwakilan masyarakat aja ya. Dan ini kan sudah mewakili negara juga kan. Menurut Cika, apakah ini tentang ini kan tentang lingkungan kan? Lingkungan hidup berarti tentang sampah kan, begitu kan?
1: Iya.
0: Betul.
4: Menurut Anda, perspektif atau pandangan Anda tentang sampah di Indonesia ini, apakah ini masalah atau bisa jadi peluang atau investasi dari luar mungkin? Karena pernah dengar kan, ada investasi dari luar negeri menanamkan modal, tapi sampahnya harus jumlah yang banyak untuk menjadi tenaga apa?
1: Daur
4: listrik
1: ulang,
4: begitu, untuk
0: betul,
4: menjadi daya listrik
0: betul,
4: begitu.
0: Menarik,
4: jadi
0: menarik.
4: Kira-kira menurut menurut Cika, ini menjadi suatu masalah atau menjadi suatu peluang atau investasi di Indonesia?
2: Oh, wow. Oke.
4: Berat sekali pertanyaan saya. Pertanyaan saya
1: waktu juri siapa ini?
4: Terakhir, terima kasih dan selamat sore.
1: Sore. Berat-berat ya.
2: Udah kayak pertanyaan grand.
1: Kayak saya, iya, saya kayak merasa nonton acara Putri Indonesia ini. Grand finalnya.
2: Tapi kenapa semua pendengar ini jadi fokusnya ke lingkungannya bukan ke putrinya ya?
1: Iya, iya. Iya, karena memang advokasinya
2: memang tentang lingkungan.
0: Betul.
2: Mau dijawab juga?
0: Boleh, izinkan saya menjawab dengan bahasa Inggris.
2: Baik, silakan.
0: Oke, okay, jadi ini menarik banget sih. Jadi mungkin kasih cerita sedikit ya, Kak Dede dan Kak Syafiq. Jadi setelah Putri Indonesia selesai, kebetulan aku dan ada merepresentasikan komunitas wanita di Indonesia namanya IWAPI, itu ada pembahasan kerjasama dengan salah satu lembaga pemerintah gitu, di mana kita mau kerjasama untuk penanganan masalah sampah di Indonesia. Dan kebetulan fokus dari pemerintah sendiri itu adalah mendirikan waste to energy. Jadi sampah yang ada itu diproses lah menjadi tenaga listrik. Nah, itu menarik sekali dan relate juga dengan pertanyaan yang tadi, karena memang sampah kita yang ada di TPA itu bisa kita gunakan sebagai feedstock atau sumber untuk teknologi waste to energy itu. Jadi sampah itu sebenarnya bukan sebuah masalah apabila dikelola dengan benar.
1: Iya, bisa lebih profit juga kan, akan mendatangkan profit.
0: Betul, betul. Dan banyak juga negara-negara, salah satunya dari China, yang memang sudah menginvestasikan ke Indonesia gitu. Jadi itu yang menarik banget dan saat ini lagi coba aku dalamkan gitu ya. Memang sampah ini bisa create another value ya buat negara kita. Jadi ya, memang kita butuh banyak stakeholder sih untuk penanganan sampah ini, dari pemerintah, masyarakat, dan juga industri itu sendiri gitu.
2: Dan pengkajian lebih lanjut lah ya.
1: Betul,
2: pastinya ya.
1: Pasti dong.
2: Ini gabungan ini Bung Leman. Halo Bung Leman. Halo. Halo Bung Leman. Putus ya.
1: Oke. Okay, ini juga ada tadi pertanyaan dari Mas Ari, kapan
2: ke Samarinda? Tapi asli mana kan sih?
0: Huh? Wah, asli. Boleh tebak enggak, Kak?
2: Tebak, Manado. Sapik nih kayaknya yang agak-agak
0: tebak.
1: Oh, bukan Manado.
2: Bukan,
1: salah
2: bukan Manado.
0: Bukan, tadi udah ada spill-nya. Udah ada spill-nya.
2: Ada
0: dari
2: spill-nya.
0: Ibu guru.
2: Apa kok saya enggak ngeh ya?
0: Horas tadi.
1: Medan. Capek kali kita ngomongnya ini ya kan, kok tuh ngomong Medan kita. Cie, saya sama orang Medan berarti. Kamu Medan, Cika.
0: Iya, aku Batak.
1: Oh, Batak.
2: Oh, Malau itu. Iya, Malau itu.
1: Toba.
0: Iya, Toba.
1: Kok saya baru tahu selama saya hidup ada Malau. Wow. Oke, okay, nice.
2: Tapi
1: nice.
2: Sudah lama di Jakarta.
1: Lahir di Jakarta.
0: Lahir dan tumbuh besar di Jakarta sih.
1: Makanya sering balik ya?
0: Gak pernah Bukan gak pernah sih. Mungkin balik kampung ya gak sesering itulah karena,
1: iya, karena
0: orang
1: udah,
0: tua
1: sudah di sini.
2: Sudah di sini.
1: Nanti kapan-kapan kita harus makan di Medan.
0: Harus makan.
1: Enak kali makanan Medan itu memang.
2: Berarti sebenarnya kalau aslinya Medan tuh bisa kan ya bawa selempangnya dari
0: Bisa
2: Sumatera
0: gitu. Sumatera Utara. Ya,
1: tapi kan dia perwakilannya DKI kan.
2: DKI. Iya, ya, biasanya ada pemilihan gitu. Itu gimana sih memang dari Musika Ratunya? Diserahkan kepada finalisnya atau ditentukan?
0: Kebetulan aku memang milih dari awal tuh DKI Jakarta karena
1: lahir juga di sini kan.
0: Betul. Dulu juga ikut Abang None di Jakarta Timur. Jadi memang udah berdarah daging lah di Jakarta gitu. Sebenarnya bisa dua cara. Putri itu mendaftarkan sesuai dengan domisili mereka. Dan juga terkadang putusannya, putusan akhirnya memang ada di Yayasan Putri Indonesia itu sendiri. Mau dialokasikan ke provinsi mana,
1: mana yang mau ditempatkan.
2: Atau mungkin udah ada potensi yang lebih, mungkin yang lain diambil daerah mana gitu bisa ya. Biar semua merata gitu kan.
0: Betul.
1: Okay. Seperti Indonesia pembangunan harusnya merata.
2: Tetap Jakarta ada 6 ya.
0: Jakarta ada 7.
2: Oh, ada 7. Selain Jakarta apa aja sih yang memang uraklannya banyak?
1: Jakarta kayaknya.
0: Jakarta doang.
2: Oh, yang lain enggak ada.
0: Ada beberapa provinsi yang ada 2 perwakilan maksimal.
1: Sumatera Utara 1 gitu-gitu ya.
0: Iya, biasanya gitu. Sumatera Barat 1, 2.
1: Ya. Itu kenapa gitu ya?
0: Nah, kita
1: ngomong Putri Indonesia apa ngomong kenapa di sini? Enggak, maksudnya kenapa bisa sampai 2 perwakilan gitu?
0: Nah, khusus di provinsi di luar Jakarta memang ada 2 cara, yaitu pemilihan langsung oleh dewan juri dan juga pemilihan langsung oleh by voting. Voting gitu. Jadi yang menentukan masuk atau enggaknya tuh ya masyarakat itu sendiri gitu. Jadi pageant lovers berkontribusi.
2: Oh, ada rekomendasi gitu ya. Misalnya potensial siapa didaftarkan gitu.
0: Misalnya kita udah masuk ke dalam voting nih gitu. Jadi ada 2 pada saat audisi di Geraha Musika Ratu kan ya, para putri Indonesia audisi, terus ada yang memang langsung masuk lewat jalur dewan juri, ada juga yang dewan juri alihkan ke jalur voting gitu. Jadi di jalur voting itulah teman-teman pageant lovers, teman-teman apa masyarakat lah bisa milih by vote siapa yang layak menjadi putri Indonesia mewakili provinsi itu.
1: Kayaknya saya diragukan sebagai pageant lovers. Tahu saya ini.
2: Karena memang pageant lovers biasanya lebih jeli ya, gitu nggak sih?
1: Iya, ngelihat potensi-potensinya. Mereka tuh kayak lebih paham gitu ya.
0: Iya.
1: Mereka yang paling putri, ribut kan kayaknya ya. Berantem lah apa gitu kan?
2: Garis keras tuh ya udah ya. Oke, kalau gitu Cika kita break lagi ya sebentar.
1: Jangan kemana-mana ya.
2: Betul. Nanti yang telepon juga masih kita buka ya, untuk telepon, untuk WhatsApp. Kita masih tunggu di 0811 7972 7912.

0: Masih di 100% Indonesia pendengar, terima kasih yang sudah mendengarkan kita di siang hari ini ya, khususnya buat Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Ya, juga selamat siang untuk Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten.
0: Kemudian juga Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Halo Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekabare.
2: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Nah, ini ada segmen namanya Sirina 100% yeah. Indonesia nih, Putri Cika ya. Jadi kalau ada sirine ini, kita akan beri tantangan kepada bintang tamu kita.
3: Mm-hmm.
0: Ya.
3: Oke.
0: Okay. Okay. Pokoknya tantangannya aman kok.
1: Yakin.
0: Tantangan paling berat apa di Putri?
3: Tantangan paling berat ya. Selama karantina sih.
0: Karantina.
3: Iya, mm-hmm. Banyak. Kita harus stay awake sampai dengan subuh. Terus paginya lagi kita harus aktivitas.
0: Oh.
1: Kurang tidur ya?
3: Ya harus tetap on,
0: harus sehat gitu ya, staminanya. Kalau ini gampang-gampang aja, kita harus kasih pertanyaan, nanti Putri Cika menjawab seolah-olah sedang menjadi duta Indonesia di hadapan dunia.
3: Oh.
0: Ini gimana sih produser maksudnya?
1: Ini gimana sih sedang menjadi duta Indonesia di hadapan dunia? Oh, maksudnya ya itu tadi, mungkin di panggung internasional kali ya.
0: Ditanya dijawab gitu aja lah ya.
3: Oke.
0: Oke. Sudah siap?
1: Sudah siap?
3: Sudah.
1: Tapi pokoknya harus jawab seperti ala Putri ya.
0: Iya.
3: Oke, pertanyaannya apa nih? Yang
0: okay. Beneran? Sekarang, beneran?
1: Oke, okay. Sebutkan 3 hal yang membuat Cika bangga menjadi orang Indonesia. Dijawab mulai sekarang.
3: Oke, okay. Selamat siang Bapak Ibu semua. Oke, okay. Hal yang paling membuat saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia tercermin dari yang pertama adalah budayanya. Indonesia sangat kaya akan budaya, memiliki berbagai bahasa dan juga suku, dan menjadi hal yang membuat saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia. Yang kedua, karena keramah tamahannya. Manusia atau masyarakat Indonesia terkenal sangat ramah dan juga menerima berbagai macam kalangan dari internasional, sehingga saya sangat bangga Indonesia merupakan salah satu negara yang paling menerima dengan dan juga memiliki rasa toleransi yang tinggi. Baik, dua alasan itu menjadi alasan saya yang kuat mengapa saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia.
0: Yeah. Pertanyaan kedua ya.
3: Banyak ya.
1: Mana fishballnya, mana?
0: Fishballnya. Yang kedua, jika bertemu dengan wisatawan asing, yeah, bagaimana jika memperkenalkan Indonesia? 30 detik.
3: Baik. Wah, 30 detik ya.
1: Kok enggak panjang ya?
3: Menjawab dalam bahasa Inggris? Nah,
0: ya, boleh. Kali ini boleh.
3: Baik. Saya ingin membawa pendekatan pengenalan Indonesia dalam angle yang baru, yaitu apabila banyak kalangan muda yang masih membawa culture dengan hal-hal yang sudah old fashion, saya ingin memperkenalkan Blok M sebagai salah satu wisata culture ya di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta.
0: Oke. Pertanyaan ketiga.
1: Ya, ini kan ceritanya kan udah masuk apa
0: sesi lima besar.
3: Oh.
0: Silakan Coki Sitohang.
1: Oke, sebutkan satu budaya Indonesia yang ingin Cika kenalkan kepada dunia dan alasannya kenapa?
3: Oke, baik. Mungkin tadi barusan juga kita berdiskusi ya sama Kak Syafiq dan Kak Dede. Ada everyday I learn something new. Jadi okay. Sumatera Utara.
1: Yes. Okay.
3: Sumatera Utara itu punya 7 etnis yang berbeda ya. Bener. Dalam satu provinsi.
1: Betul.
3: Nah, tadi sempat sharing juga dengan Kak Syafiq dan Kak Dede bahwa Sumatera Utara itu seperti miniatur Indonesia ya.
1: Betul.
3: Nah, ini menarik sekali karena memang internasional ya, dunia juga harus tahu bahwa Indonesia itu very rich in culture.
1: Yes.
3: Dan ini harus kita promosikan lebih lanjut.
1: Ya, terima kasih. Baik. pemirsa, kita cocokin voting Anda masih kita tunggu.
0: Indonesia memilih. Oh bukan, salah acara.
1: Acaranya nanti bintang radio
0: nasional. Betul.
1: Itu harus paling benar.
0: Mendingan kita balik lagi sama Putri Cika Biata Malau ya.
1: Yes.
0: Ternyata tadi kita ngobrol-ngobrol dari Medan ternyata ya. Ya.
3: Betul.
1: Jadi belum pernah ke Medan sama sekali?
3: Udah pernah.
1: Ya. Suka makanan apa?
3: Kalau makanan
1: makanan Batak kayaknya khasnya ya, kamu sebagai orang Batak ya.
3: Bika Ambon.
1: Benar. Tahu enggak kenapa dia itu Bika Ambon? Padahal kan dia bukan Ambon.
0: Bukan di Ambon.
3: Iya, coba boleh.
0: Coba. Tadi dia nantangin nanya,
1: iya,
0: suruh jawab enggak?
1: Karena si Bika itu ada di Jalan Ambon.
3: Oh. Makanya.
1: Bika mana gitu. Itu? Bika Ambon. Maksudnya Bika di Jalan Ambon.
3: Wow.
0: Oh iya iya. Hebat, ini satu pengetahuan baru ya.
1: Baik, kita masih buka panelpon atau gimana?
0: Ya. Coba, ini Bung Leman, halo Bung Leman.
4: Halo, selamat siang.
0: Nah, siang.
4: Bung
0: siang.
4: Dede, Bung Taufik.
0: Ya. Ya, silakan ya. Bung Leman.
4: Selamat siang, Mbak Cika Biata Malau SD.
3: Mm-hmm. Selamat siang.
4: Halo, Mbak Cika.
1: Iya. Pertanyaannya.
4: Putri Indonesia, baca dulu ya.
1: Iya.
4: Putri Indonesia DKI Jakarta 2026.
1: Betul.
4: Nalis Putri Indonesia 2026.
0: Iya.
4: Ini Mbak Cika, kan saya yang baju pink, yang cantik, secantik wajahnya.
0: Oh iya. Lihat. Nonton di YouTube berarti ini.
4: Jadi, sebelum menjadi Putri Indonesia ini, berapa saingan lawan yang mengalahkan lawan di DKI gitu.
0: Oke. Okay.
4: Yang kedua, ke negara mana sajakah yang dikunjungi, yang bisa ditemui oleh putri dunia gitu.
0: Oke.
4: Okay. Dan bapak jabatan apa maksudnya itu apa menjadi 2 tahun gitu, menjadi putri Indonesia gitu.
0: Okay. Okay. Masa jabatannya.
4: Iya. Iya, oke, makasih, selamat siang.
1: Terima kasih. Bung Leman.
0: Ada Mas Yosi ya dari Semarang.
1: Piye kabar ini? Silakan.
0: Halo, Mas Yosi. Terputus sepertinya ya. Nanti yang lain juga boleh gabung lagi untuk telepon dan juga WhatsApp ya.
1: Baik.
0: Gimana katanya, okay. Saingannya di DKI Jakarta?
3: Okay, ngomongin tentang Putri Indonesia ya, tadi pemilihan Putri Indonesia. Mungkin mau promosiin sedikit nih Kak Dede, Kak Syafiq. Jadi Putri Indonesia pendaftaran Putri Indonesia 2027 itu sudah dibuka.
0: Iya.
3: Udah dibuka sekarang sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Jadi mau bacain sedikit untuk persyaratannya. Adalah wanita. Wanita asli warga negara Indonesia berusia 18 hingga 27 tahun. Dan memiliki tinggi badan minimum 170 cm.
1: 170.
3: Minimum.
0: Tinggi ya?
3: Betul. Iya. Untuk hal-hal lainnya itu bisa dipelajari lah, berpenampilan cantik, bisa menguasai lebih dari satu bahasa.
1: Betul.
3: Nah, jadi untuk wanita di luar sana yang tertarik untuk mengembangkan dirinya, boleh banget untuk daftar Putri Indonesia 2027.
1: Seperti tadi ada juga pertanyaan dari siapa ya tadi. Nah, itu syarat-syarat jadi Putri Indonesia itu kan. Ya, tadi ya sudah disampaikan ya. Tapi memang harus apalagi mentalkah yang harus disiapkan? Sebenarnya yang paling krusial yang harus disiapkan apa? Public speaking kah atau apa itu namanya catwalk atau wawasan apa ya?
3: Sebenarnya untuk jadi seorang Putri Indonesia itu harus ingin belajar. Jadi nggak apa-apa nggak punya basic tapi memiliki kemauan untuk selalu mengembangkan diri untuk belajar hal-hal baru. Jadi kalau untuk aku dan teman-teman Putri Indonesia lain, kita ada yang gak ada background pageant sama sekali, tapi di Putri Indonesia itu kita mau terus belajar, mau terus mengembangkan diri, learn new skill. Jadi itu salah satu hal yang krusial gitu. Okay. Jadi gak perlu udah punya basic, tapi yang penting punya will itu.
1: Tapi emang dari awal ini memang pengen jadi Putri Indonesia kamu, atau waktu masa kecil suka nonton atau apa, emang senang putri-putrian atau gimana?
3: Sebenarnya nggak pernah terlibat di dunia pageant ya kak. Sebelumnya nggak pernah, tapi memang ada ya setiap wanita lah ya, melihat Putri Indonesia itu sebagai sesuatu yang wow gitu.
1: Inspiratif ya.
3: Inspiratif, cantik,
1: berwawasan.
3: Ya. Jadi baru di 2026 ini muncullah
1: memberanikan diri.
3: Benar, memberanikan diri dan juga persiapan lah.
5: Kesempatannya tahun 2026 ya. Oke.
0: Okay. Ada Ayu dari Maluku tuh.
1: Halo Ayu.
0: Halo Ayu.
6: Selamat siang. Indonesia, ekspresikan karya mengangkat Indonesia. Selamat siang, Bang Sengke Safi.
0: Iya, silakan dengan Putri Cika nih, yuk.
6: Ya, selamat siang, Putri.
3: Siang, Kak Ayu, apa kabar?
6: Sehat-sehat, baik. Sehat sekali. Tapi terjadinya di kami sangat prihatin karena suasana kasus.
5: Iya, betul.
6: Asap tembak kalau tidak ada yang malu saya. Saya ingin bertanya sama Putri ya. Untuk menjaga, tentunya menjadi seorang Putri kan pasti punya kualitas macam kecerdasan yang sangat luar biasa gitu ya. Saya baru melihat tapi saya menangkap juga pada sampaikan Putri Indonesia. Terus orang Putri Indonesia menjaga makan segala macamnya, olahraga tentunya harus cukup juga mungkin seperti itu. Saya gini, terus untuk makannya gitu ya, apakah memang kayak orang biasanya kan makanya normal aja nih. Sebagai orang Putri Indonesia, tapi apa memang harus juga dijaga, terus untuk minum dan semuanya lah ya. Ada satu pertanyaan saya buat Putri Indonesia, karena ini kan Kalimantan dan wilayah timur Indonesia, kami di Maluku sudah ada waspada kualitas udara untuk karhuta atau asap tebal ya dari Maluku Tengah. Bagaimana sih kita seorang Putri Indonesia gitu ya untuk ikut berperan gitu ya? Karena di Kalimantan juga saudara kami juga mengalami hal yang sama gitu, sama dengan wilayah timur Indonesia, dan hari ini untuk Maluku Tengah dan Kota Ambon di Kepulauan Seram sudah diberhentikan untuk aktivitas sekolah gitu ya, untuk di sekolah sendiri karena kabut asap. Bagaimana sih seorang Putri ini lihat dampak yang terjadi di Indonesia tentang kasus lain? Itu aja, terima kasih.
0: Terima kasih sama
6: Ayu. Iya, selamat
5: siang,
6: selamat siang
5: dan
6: semuanya.
5: Iya, selamat siang. Satu lagi ya, Putri Cika ya.
0: Halo, Ayah.
1: Halo.
0: Halo, Ayah.
5: Halo.
3: Iya.
0: Siang ya, silakan dengan Putri Cika di sini.
3: Halo.
6: Iya, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Angga, saya mau nanya tentang apa namanya sampah tadi ya?
5: Iya.
6: Ada nggak rencana gitu dari Pak Shike sendiri dalam hal sampah itu buat bank sampah gitu?
5: Kan
6: ada ya isu yang kayak gitu biar ibu rumah tangga itu kan gak buang sampah kan dapat cuannya gitu.
3: Betul
6: aja deh.
0: Oke, terima kasih Ayah, terima kasih, selamat siang.
5: Oke. Tadi Ayu ya.
0: Gimana katanya menjaga diri? Memang ada tuntutan gak sih dari Mustika Ratu misalnya gitu ya?
3: Betul, memang kita dituntut untuk berpenampilan fit.
0: Walaupun sudah lulus gitu ya.
3: Betul, jadi sebagai seorang Putri Indonesia tetap
1: harus menjaga
3: karena itu kan gak hanya beauty ya, tapi juga terkait kesehatan gitu. Nah, untuk personal ya, aku biasanya aku menerapkan 80-20 untuk lifestyle. Jadi 80% menjaga intake yang masuk dari makanan dan 20% itu workout gitu. Betul. Jadi memang harus tetap in shape ya.
0: Workout yang disarankan apa sih, Cik? Anak-anak Putri ini biasanya
3: kita ada kerjasama juga biasanya pilates. Yoga. Itu kan lumayan burned enough calories
0: cewek-cewek pada umumnya lah ya.
3: Cewek-cewek Jakarta.
1: Terus tadi ada pertanyaan juga, berapa lama menjabat Putri Indonesia?
3: Nah, Putri Indonesia itu jabatannya satu tahun. Syafiq KDD. Nanti pada saat ada pergantian di 2027 ini kita udah masa periode akhir menjabat.
5: Oke, sampai pemilihan yang baru.
3: Betul. Okay.
0: Kemudian tugasnya seorang putri, ini salah satu isunya kan yang lagi ramai, karhutla ya.
3: Nah, itu
0: seperti apa sih?
3: Betul, aku juga mengucapkan apa turut keprihatinan ya terhadap isu yang menimpa teman-teman di Kalimantan. Dan Putri Indonesia itu sebagai perpanjangan tangan dari perwakilan negara lah ya. Kita itu role-nya membantu untuk mengadvokasi dan juga menyuarakan. Jadi kita vokal untuk masalah-masalah yang sedang terjadi di Indonesia ini. Itu jadi apa yang kita bisa lakukan untuk isu karhutla ini ya, terus menyuarakan, jangan pernah berhenti untuk membantu dan juga meraise apa sih sebenarnya penyebab dari masalah ini sendiri.
5: Ya.
3: Gitu.
5: Jadi memang sebenarnya sih apapun isu lingkungannya ya, ini ya.
3: Iya, kita aktif untuk menyuarakan.
5: Betul, kampanye.
1: Benar-benar.
0: Albert, selamat siang.
1: Halo, Bung Albert.
0: Halo, Albert.
5: Putus ya? Oke, putus. Karena tadi Albert sudah gabung sebenarnya.
0: Oh,
5: yeah. Sudah. Ini gabung lagi nggak tahu ada yang kurang kayaknya.
1: Tadi memang mau bertanya terus ya.
5: Iya, Aya tadi ya katanya ada nggak sih misalnya nanti pengen buat bank sampah atau apa terkait dengan lingkungan tadi.
3: Ini menarik banget sih. Tadi kan Kak Aya ya sempat mention apa sih value-nya yang bisa didapatkan dari pengelolaan sampah terhadap ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Salah satu hal yang sudah aku lakukan itu mengubah minyak jelantah yang bekas, minyak jelantah bekas menjadi berbagai barang kreatif. Salah satunya sabun atau lilin.
5: Oh, itu gitu. Bisa ya?
3: Bisa. Jadi pernah juga beberapa kali mengadakan workshop ke ibu-ibu rumah tangga, ke panti asuhan. Jadi minyak jelantah itu atau Yuko namanya, used cooking oil, itu bisa di ubah menjadi produk lain. Dan untuk yang penasaran, sebenarnya Yuko itu bisa dipakai untuk salah satunya jadi bahan bakar pesawat. Itu yang menarik banget. Memang lagi dikajikan untuk pengelolaan minyak jelantah itu menjadi alternatif bahan bakar ramah lingkungan untuk pesawat jet.
5: Sebenarnya banyak potensi ya.
3: Banyak banget potensinya.
5: Dari waste to energy nih kan ya.
3: Betul.
1: Okay. Nah, Cika, kamu ngisi hari-harinya sebagai Putri Indonesia ada perbedaan gak sama sebelum menjabat sebagai Putri Indonesia?
3: Kalau misalnya personal aku, apa yang aku bawa sebelum Putri Indonesia dan sudah Putri Indonesia itu sama aja. Karena pada prinsipnya ingin menciptakan impact ya Kak, seperti itu. Nah, tapi dari sisi masanya memang itu kelihatan banget sih jelasnya. Lebih, volumenya lebih banyak dari segi masa. Jadi audiensnya pun akan lebih banyak gitu. Message-nya akan lebih tersampaikan dengan baik.
5: Tapi sehari-hari biasa aja lah ya.
3: Sehari-hari sama aja.
5: Tahu tadi tanya Cika apa kabar hari ini?
1: Siapa?
5: Oh iya, Cika akan menjawabnya dengan bahasa Inggris. Enggak gitu kan.
1: Terus saya menjawab dengan bahasa Inggris.
5: Enggak ya, sama aja ya pokoknya.
3: Opening
5: ya.
3: Opening number tiba-tiba.
0: Halo, selamat siang Rahma. Ini pendapat terakhir ya.
1: Iya, halo Rahma.
7: Halo. Halo, selamat siang. Thank you sama Dede. Salam selalu.
0: Iya, salam sehat. Silakan dengan Putri Cika.
7: Selamat siang, Cika.
3: Siang, Kak Rahma. Apa kabar?
5: Iya.
7: Nah, ini tadi tentang makanan-makanan, sisa-sisa makanan ya.
5: Iya.
7: Ada nggak pebisnis yang melirik masalahnya kan? Sisa-sisa makanan ini di mana-mana kan banyak. Ini kan dari restoran, kafe, toko-toko roti. Apakah Cika sendiri juga ada berbisnis juga di sini gitu? Apakah ada untuk mengusung program dari Cika ini?
5: Ya, oke. Terima kasih, Mbak Rahma.
7: Boleh salam.
5: Ya, boleh silakan.
7: Salam sehat buat kedepannya buat Cika, buat Rahma Sister sama Putri Yasmin selalu. Terima kasih.
5: Terima kasih. Dari Sumatera Barat ya. Betul. Silakan kemana Cik?
3: Oke, wah menarik banget ya pertanyaan Mbak Rahma karena tadi menanyakan apa salah satu manfaatnya ya untuk pengelolaan sampah makanan itu sendiri. Apakah ada bisnis yang menaungi?
5: Iya.
3: Gitu? Yeah. Nah, kebetulan sebenarnya aku itu bergerak dari bisnis F&B. F&B aku menemukan, wah ini tuh banyak banget sebenarnya surplus makanan. Jadi gimana sih kita bisa menyalurkan ini ke teman-teman yang membutuhkan. Karena paradoksnya di Indonesia itu banyak yang kelaparan, tapi di sisi lain juga sampah makanan ini banyak sekali gitu. Jadi dari situ berangkat advokasi aku. Tapi untuk menjawab pertanyaan Bu Rahma, apakah ada bisnis yang menaungi sampah-sampah atau sisa-sisa makanan ini? Sebenarnya ada, salah satunya dari bank sampah seperti banyak sih di Jakarta ini ya, bank sampah. Ada salah satunya Yayasan Budi Luhur, pernah kerja sama juga waktu itu. Jadi mereka akan membayar beberapa rupiah untuk berapa liter contohnya minyak jelanta yang dihasilkan.
1: Okay.
3: Itu. Jadi memang ada, untuk menjawab pertanyaannya apakah ada bisnis yang melirik
5: ada ya.
3: Sampah tersebut ada banget. Yeah. Jadi memang potensinya besar sekali. Di sini teman-teman aku mengajak untuk memilah sampah dan juga mencari tahu ya terkait apa sih potensi-potensi tersebut.
5: Yeah. Okay. Makanya WTE tadi ya, waste energy ini sedang digalakkan oleh pemerintah.
1: Nah, okay. Jika gimana kamu caranya sekarang untuk menghimbau?
3: Betul.
1: Untuk seluruh pendengar ataupun siapapun itu di luar sana, bagaimana bahwa pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira apa yang bisa kamu sampaikan untuk meyakinkan bahwa sampah ini, akibat sampah ini akan terjadi bla bla bla bla.
5: Himbauan.
3: Oke, baik. Sebenarnya aku cukup senang juga, bahagia, karena ternyata banyak banget ya pendengar RRI Pro 1 ini yang peduli terkait masalah sampah. Yeah. Mm-hmm. Tadi pertanyaan sampah terus. Mm-hmm. Cukup senang lah, sangat senang. Mm-hmm. Nah, dari aku himbauannya itu, ini cukup menyedihkan, tapi sampah itu berdasarkan riset, apabila tidak terkelola dengan baik, khususnya di Indonesia, itu akan datang ke depan rumah. Jadi anak-anak kita, kakak adik kita akan tidur di tumpukan sampah apabila kita tidak membuang sampah dengan baik pada tempatnya.
1: Iya, nah itu berarti memang benar. Sampah itu bisa mengakibatkan akhirnya ulah kita sendiri, akhirnya kita yang kena imbasnya.
3: Betul.
1: Baik, ya itu di benar. Sampah itu buang pada tempatnya, mantan buang pada
5: mantan terus sih, kebanyakan mantan di Bang Sampit
1: ya. Iya, benar ya, gitu.
5: Baik, Cika. Ya, karena udah habis juga modelan kita ya.
1: Tapi masih ada satu lagi.
5: Apa?
1: Cika, sebelum menutup sesi kita, obrolan kita kali ini, saya mau minta Cika tutup dengan opening
5: number. Saya setuju.
1: Iya kan, pasti mungkin pasti apa, pageant lover di luar sana juga pasti akan menjadi clippernya ya.
5: Betul.
1: Kan?
5: Gimana opening numbernya waktu
3: nih,
5: itu?
3: Ada feeling nih, bakal ditanya ke siapa gitu.
5: Sebagai penutup di sore hari ini ya.
1: Alright, nanti kita tutup ya.
5: Iya.
1: Jadi saya Tengku Syafiq.
5: Saya Dede Firdaus.
1: Silakan.
3: Saya Cika Biata Malau. Opening number nih? Oke. Cika Biata Malau, Bachelor of Environmental Engineering, DKI Jakarta 4.
5: Yeay. Sampai jumpa kasih, di 100% Indonesia berikutnya.
1: Dah.
3: Sampai jumpa.
2: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa.

Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo, selamat sore pendengar. Apa kabar Anda? Terima kasih sudah setia bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Bengkulu sore ini, Anda bersama saya Haryansyah hingga pukul 20 nanti, dan juga nanti kami sesaat lagi. Selepas azan asar, kami akan ajak Anda untuk ikuti dialog tanggap bencana seputar persiapan yang mengenai darah kebutuhan.

inspirasi. Azan Asar untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

0: dulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat sore. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini kita ada di Dialog Tangga Bencana untuk edisi hari ini yang juga bisa Anda saksikan melalui YouTube channel RRI Net Bengkulu. Dan juga Anda bisa dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan juga melalui aplikasi di RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa, kalau kita berbicara mengenai kesiapan menghadapi bencana, tentunya kita biasanya teringat tentang seperti apa evakuasi, pengungsian, terus juga kesiapan untuk bahan makanan, obat-obatan, dan juga ada satu hal juga yang tidak kalah pentingnya adalah kebutuhan obat-obatan. Selain obat-obatan adalah ketersediaan darah, yang tentunya ini juga sangat urgent ya kalau dalam situasi bencana. Bayangkan kalau ada sejumlah korban yang harus mendapatkan pertolongan, membutuhkan darah, sementara kondisi lagi bencana, akses jalan mungkin terganggu atau terputus, komunikasi tidak lancar, dan keluarga pasien juga kesulitan untuk mencarikan bantuan. Nah, kondisi seperti ini tentunya sangat membuat panik ya, kalau tidak ada ketersediaan darah yang cukup. Dan berbicara seputar kebutuhan darah ini, apalagi di saat bencana datang, tentunya kami juga sudah menghadirkan Bendahara Relawan Darah Bengkulu pada sore hari ini. Kita bertemu lagi. Halo, selamat sore Mbak Maya, atau nama lengkapnya Insinyur Marzulasmi STM Link IPM EIA, Bendahara Relawan Darah Bengkulu. Apa kabar Mbak Maya?
2: Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Salam kemanusiaan untuk masyarakat Bengkulu.
1: Iya, terima kasih sudah hadir di sela-sela kesibukan sore hari ini. Dan Mbak Maya, ini kan kita Relawan Darah Bengkulu, tentunya tidak jauh-jauh dari urusan yang namanya ini cari kebutuhan darah ini betul. Ya. Nah, kalau boleh tahu selama ini apa saja yang dilakukan atau kegiatan dari Relawan Darah Bengkulu hingga saat ini?
2: Oke, Bengkulu ini kan termasuk dalam salah satu wilayah yang berpotensi terhadap bencana alam ya. Selain karena kita itu berada di pesisir barat Sumatera, berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, jadi ya you know lah ya, kita akan secara rutin menerima getaran-getaran cinta dari bumi tercinta ini gitu. Yang kemudian diprediksi setiap hampir 10 tahun sekali akan dengan pergerakan lempengan yang cukup besar. Sehingga kita harus bersiap sedia. Itu baru dari sisi laut ya. Kita punya gunung yang sering tanah longsor sehingga memutus akses jalan seperti tadi yang Hari sampaikan gitu. Kemudian kita juga berdekatan dengan sungai yang paling besar di Sumatera, yaitu Sungai Musi. Yang 2018 lalu kita juga baru saja terdampak banjir bandang. Nah, hal ini yang menurut saya kemudian kenapa darah ini bukan dilupakan sebenarnya, tetapi masyarakat kita itu masih belum merasa butuh ya. Jadi karena kan gak sakit gitu. Kan belum tentu kita butuh gitu, sehingga tingkat kesadaran untuk melakukan apa namanya donor itu juga masih sangat kurang. Nah, RDB ini sebetulnya sudah tahun ke-11 Bang Hari tahun ini. Jadi di tahun ke-11 ini kita sudah berada di 10 kabupaten, 9 kabupaten satu kota ya. Jadi kalau dulu tuh baru ada relawan darahnya saja. Kemudian kita juga punya relawan darah muda. Jadi relawan darah muda ini adalah teman-teman yang dari usia SMA dan kuliah, di mana mereka itu adalah lumbung-lumbung darah ya. Lumbung-lumbung darah di mana secara kontinu dan terorganisir kita memiliki program kerja selain hanya mengedukasi masyarakat-masyarakat atau adik-adik siswa SMA pada tingkat akhir yang akan menginjak usia 17 tahun ya Bang Hari ya. Sehingga mereka akan disiapkan sebagai calon-calon pendonor sukarela nanti. Kenapa? Karena tadi pertama Bengkulu ini adalah wilayah terdampak bencana, sehingga program cari darah, program donor darah ini tidak hanya soal kegiatan sosial kemanusiaan, Bang Hari, tetapi ini juga menjadi program kesiapsiagaan pemerintah daerah. Kenapa? Jangan kita cari ketika terdampak bencana, tapi bagaimana kita menyiapkan sedemikian rupa ketika bencana itu ada, kita sudah mempreparing sehingga kekurangan dan kemungkinan nirmisnya itu lebih kecil gitu, Bang Hari.
1: Oke. Berarti ini berbicara seputar kita harus punya stok ya, berarti.
2: Of course dong.
1: Untuk darah ini. Kalau sebenarnya kalau kondisi sekarang itu seperti apa? Kita punya stok atau kalau ada butuh darah baru misalnya pasien cari pendonor atau seperti apa?
2: Untuk bayangan aja ya, iya. Sekarang itu nggak lagi bencana ya.
1: Iya.
2: Every month itu kita hampir butuh 1,000 kantong loh.
1: 1,000 kantong.
2: Iya, itu tuh minim banget, Bang Are. Kenapa saya bilang minim banget? Kita punya beberapa rumah sakit besar. Iya. Kemudian kita punya pasien yang memang everyday-nya itu membutuhkan transfusi, darah, ya. Seperti anak-anak talasemia, kemudian teman-teman pasien cuci darah gitu ya. Belum lagi yang emergency seperti melahirkan dan yang lain-lain.
1: Kecelakaan, operasi.
2: Nah, itu saja untuk kebutuhan yang intens dan wajib itu butuhnya 1,000 kantong lebih. Jadi kita tuh kayak balap-balapan antara teman-teman yang nyariin darahnya, memenuhin stok darahnya dengan kebutuhan darahnya, Bang Hari.
1: Okay.
2: At least kita pernah terjadi satu ketika kita melakukan agenda donor darah itu kita menghasilkan 100 kantong lebih. Ternyata itu nggak cukup sehari tuh.
1: Langsung ludes.
2: Langsung habis coba. Kenapa? Karena sudah inden-inden.
1: Oh.
2: Gitu. Jadi dari teman-teman rumah sakit itu sudah inden-inden nih kebutuhan-kebutuhan darah yang bisa kita penuhi. Nah, kalau ternyata masih ada yang ternyata stoknya kan tidak, tadi saya bilang, stok ini kan kita tidak bisa apa istilahnya itu booking ya. Yeah. Kenapa? Karena itu sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan stok yang ada. Ketika tidak ada, maka keluarga pasien diwajibkan untuk mencari pendonor-pendonor yang diutamakan dari keluarga. Kenapa dari keluarga? Karena diharapkan kecocokan atau cross match darahnya lebih mecer gitu, ketimbang ambil darah orang lain.
1: Okay.
2: Nah, ini yang kadang-kadang masyarakat juga belum teredukasi dengan baik, sehingga kesannya kayak pemerintah atau PMI ya, dalam hal ini yang berkewajiban mengelola darah itu, ada terus stoknya. Gitu. Padahal tadi saya sampaikan, Bang Hari, kita dapat stoknya itu mungkin pagi jam 10 100 kantong. Jam 2 siang udah gak ada, Bang.
1: Siang udah
2: itu udah gak ada gitu. Kenapa tadi saya bilang mungkin daftar tunggunya itu udah banyak gitu kan. Nah, misalkan kalau kita kebutuhannya 4 kantong, PMI kan gak mungkin ngasih 4-4-nya. Kenapa? Karena menjaga kebutuhan emergensi lainnya gitu. Nah, sehingga misalkan kalau 4, yang 2 kita siapkan, nanti yang lebihnya kita mintakan keluarga gitu untuk mencarikan pendonornya.
1: Oke. Okay. Nah, gitu. Kalau dari pengalaman Mbak Maya sendiri atau sama teman-teman relawan, sebenarnya kalau kendala tuh apa sih sebenarnya kalau untuk mencari pendonor atau memenuhi kebutuhan darah ini?
2: Tadi ya, mungkin edukasinya yang teman-teman kalau dari masyarakat umum itu masih sangat amat kesulitan. Jadi rata-rata masyarakat umum ini mau berdonor kalau ada giveaway-nya pertama. Yang kedua,
1: ada door prize-nya gitu ya.
2: Ada door prize-nya gitu.
1: Tapi bisa jadi daya tarik juga.
2: Betul, karena tadi saya bilang kan dan itu sebetulnya memang ada. Sebetulnya kalau teman-teman berdonor di PMI pun kita punya gift ya. Ada ibarat kata tuh ucapan terima kasih dari pemerintah, kemudian untuk menjaga, mengembalikan kembali kebugaran dan keprimaan.
1: Ada suplemen juga
2: yang diberikan, sehingga harapannya setelah berdonor itu mereka tetap dalam kondisi yang baik gitu. Nah, tetapi selama ini itu memang kita lebih banyak tadi, Bang Hari, ke lumbung-lumbung darah. Jadi kita ke kampus-kampus besar begitu ya. Kemudian menyiapkan calon-calon pendonor sukarela. Ini baru yang sukarela, belum yang pendonor yang sudah secara berkala melakukan donor darah gitu kan. Nah, dengan itu saja sebetulnya kemudian kami spesifikasikan kembali, misalkan teman-teman yang tergabung dalam organisasi talasemia. Nah, teman-teman yang di talasemia ini memiliki sahabat darah sendiri. Kenapa? Karena satu orang anak talasemia setidaknya mereka memiliki 6-10 pendonor wajib. Kenapa sih sebanyak itu, Mbak Maya? Kan anaknya cuma satu gitu. Satu orang, kalau dia laki-laki kan 3 bulan sekali nih baru boleh bisa donor. Sorry, 2 bulan sekali. Kalau dia perempuan bisa 3 bulan sekali. Kenapa harus lebih dari 6 orang? Karena kalau 6 orang berarti kan dia hanya 2 kali transfusi. Padahal setiap bulan anak-anak talasemia ini kan wajib transfusi. Kan gak satu kantong aja. Bisa sampai 4 kantong. Berarti kalau sampai 4 kantong, dia harus nyiapin 4 pendonor every month ya. Gak every month loh, 3 minggu sekali ritme transfusinya. Belum yang cuci darah. Cuci darah itu ada loh, hari yang 3 hari sekali gitu kan. Ada yang 1 minggu sekali, ada yang
1: minggu 2-3 kali ya.
2: Bayangin, berarti dia kalau dia butuhnya hanya 1 kantong, kalau dia butuhnya lebih dari 1 kantong, berarti satu orang itu dia butuh lebih lebih dari 10 kantong selama 1 bulan. Lu kaliin aja kalau ada 100 pasien yang sama dengan si beliau ini gitu. Nah, makanya saya bilang 1000 kantong aja kita masih kurang. Jadi nggak ada ceritanya kita tuh surplus ya. Kayaknya Provinsi Bengkulu ini yang baru surplus itu Rejang Lebong. Rejang Lebong itu saya appreciate ya. Jadi PMI-nya itu sampai punya desa binaan transfusi darah, desa binaan pendonor. Lu bayangin satu kampung tuh isinya pendonor semua.
1: Luar biasa.
2: Saya berharap mungkin pemerintah Kota Bengkulu bisa mengadopsi ya. Apa sih yang dilakukan oleh teman-teman Rejang Lebong sehingga kita bisa melakukan hal yang sama. Walaupun sekarang sebetulnya Pak Wali Kota tuh sudah bikin program harus menyiapkan pendonor di kalangan, tidak hanya di kecamatan, bahkan di kelurahan dan RT RW. Sehingga ini sebetulnya sangat dibutuhkan ketika emergensi, misalkan ada ibu hamil kan begitu tuh. Sehingga sudah disiapkan, sudah di preparing kalau seandainya ada emergensi harus sesar atau harus terjadi pendarahan. Nah, dari kalangan terendahnya, organisasi terendahnya itu sudah menyiapkan bahwa ada warga kita si A si B gitu kan yang akan melahirkan dalam waktu dekat. Kalaupun terjadi misalkan kebutuhan transfusi darah itu sudah ada calon-calonnya. Sehingga itu bisa menurunkan apa istilahnya itu tingkat emergensinya. Karena kita sudah prepare sejak awal. Yang kedua, itu meringankan teman-teman PMI. Kenapa tadi saya bilang mengatur laju darah itu sulit mungkin bagi mereka. Kenapa? Karena semuanya urgent gitu. Sementara sekarang itu bahkan pemerintah itu hampir melakukan, mengagendakan seluruh institusi pemerintah itu untuk melakukan kegiatan donor darah secara rutin. Apapun nama kegiatannya harus dia dipepet sama donor darah gitu. Diwajibkan, apalagi organisasi-organisasi vertikal ya. Sehingga ini harapannya bisa mendongkrak stok darah yang kita butuhkan gitu, Bang Hari.
1: Oke, baik. Nah, ini kan dalam situasi yang bukan dalam situasi emergensi bencana ya. Nah, itu kebutuhan sehari-hari aja seperti itu gambarannya, pendengar juga pemirsa. Nah, kalau untuk situasi menghadapi kita kesiapsiagaan bencana ini, kalau dari teman-teman relawan, apakah sudah ada mungkin gambaran apa yang akan dilakukan kalau sewaktu-waktu kita menghadapi bencana di Bengkulu?
2: Sebetulnya bukan ada gambaran ya. Jadi pada tahun 2018 lalu ketika Bengkulu terjadi banjir bandang, rekan-rekan relawan darah itu tidak hanya menjelma sebagai relawan darah ya, tapi kami juga menjadi relawan bencana. Jadi hal yang paling utama kita lakukan adalah, kebetulan kami itu memiliki anggota yang memang berada di hampir seluruh pelosok ya. Sehingga informasi terkait dengan keadaan genting bencana itu terkopi dengan baik oleh kami. Nah, kemudian kami akan bekerja sama dengan beberapa organisasi lain seperti IOF gitu ya. FES gitu, atau organisasi-organisasi yang memiliki peralatan tempur mungkin gitu Bang Hare ya, untuk mendistribusikan bantuan-bantuan. Dan ini kami kami kumpulkan secara mandiri. Kemudian kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan lokasi-lokasi bencana yang memang membutuhkan. Nah, di situ kami juga akan melibatkan tenaga medis atau tenaga kesehatan. Kami akan membawa tenaga kesehatan dan kami akan mengidentifikasi sejauh apa kepentingan kesehatan yang dibutuhkan, gitu kan. Kemudian kami juga akan menyiapkan, dalam artian kalau memang posisinya emergensi maka kami akan menghubungi tim SAR secara langsung, sehingga untuk tindakan yang lebih spesifik itu tetap kami serahkan kepada pemerintah. Namun untuk tahap awal itu bisa dibantu oleh relawan kami. Nah, ini yang sebetulnya menjadi tugas kita bersama. Jangan menunggu bencananya datang gitu loh. Tetapi kita harus menyiapkan ketika bencana itu datang, kita sudah siap dengan segala kondisinya, gitu. Karena pada saat bencana itu datang, kita tuh tidak akan sestruktural ini, gitu loh. At least semuanya tuh akan sat-sat-sat-sat ya, gitu. Nah, ketika itu terjadi, kita sudah harus benar-benar sudah tahu harus bagaimana dan bagaimana. Nah, ini yang kemudian kami lakukan pada saat kami mengedukasi siswa-siswa yang tergabung dalam sekolah tangkap bencana, apa yang dilakukan pada saat bencana terjadi, bagaimana cara memitigasinya, dan saya rasa kita sudah agak lama tidak ada simulasi gempa ya. Kayaknya dalam 2 tahun ini belum ya.
1: Memang harus sering-sering sebenarnya.
2: Oh iya ya? Dong, kan kita ini termasuk di dalam Megatrust ya, jalur Palu Megatrust gitu. Saya pikir ini harus makin sering kita lakukan supaya masyarakat reminder gitu loh. Jadi kalau misalkan ada sesuatu tuh kita udah siap gitu. Jangan ini kalau sekarang kan kalau gempa di bawah 5 aja 5,2 kita masih nungguin. Nungguin sampai selesai gitu ya.
1: Dan ini yang disebut kesiapsiagaan bencana ya. Jadi tidak menunggu bencana ini datang, bukannya kita menakut-nakuti, tapi kita perlu mengantisipasi. Jadi apa yang akan dilakukan, termasuk juga seperti tadi relawan daerah ternyata sudah memetakan nih ya. Tidak hanya menjadi relawan daerah tapi juga menjadi relawan bencana. Kalau sewaktu-waktu bencana juga di Bengkulu datang. Terjadi. Kalau tentunya kalau dengan PMI dengan pemerintah pastinya bermitra. Nah, kalau relawan daerah ini ada terafiliasi tidak dengan relawan yang lain-lainnya yang ada di Indonesia gitu.
2: Kalau sejauh ini sih kita itu mandiri ya. Tapi memang kita juga berkontak dengan teman-teman yang ada di pusat nasional. Ya berharap mungkin kita bisa masuk dalam program-program relawan darah secara nasional ya. Tetapi saya pikir yang kami kembangkan sampai dengan saat ini saja masih belum sempurna dan masih belum mewakili dan masih belum banyak apa diketahui gitu ya. Padahal saat ini kami itu sudah hampir sudah ada. Kita tuh sudah punya perwakilan RDB Bengkulu, Kota Bengkulu, semua kabupaten kota sudah dengan golongan darahnya masing-masing gitu kan. Sudah dengan laki-laki dan perempuan gitu. Tetapi itu saja ternyata masih belum cukup gitu kan. Masih belum cukup menyampaikan mengedukasi sebanyak-banyaknya supaya donor darah ini bukan sebuah apa ya, bukan menjadi sebuah sesuatu yang, tapi saya pengen donor darah itu menjadi sebuah gaya hidup gitu. Bahwa lifestyle kita itu juga donor darah gitu. Jadi bukan hanya soal sedekah ya. Jadi bukan hanya soal sedekah darah, tetapi kenapa saya bilang menjadi gaya hidup? Bang Hare tahu enggak kalau kita sekali donor darah itu kita dicek HB-nya, dicek tensinya, dicek beberapa penyakit wajib kayak hepatitis, HIV. Itu sama kayak lu cek kesehatan gratis dong.
1: Iya
2: enggak? Dan ketika kamu rutin melakukan itu secara pribadi nih, by yourself aja, itu lu kayak nge-refresh new blood dong dalam diri kan gitu. Jadi gimana lu gak sehat gitu, sementara kemudian hasilnya lu tahu, ternyata bagus banget nih. Nah, dari situ aja sudah menjadi indikator sebenarnya. Kenapa kemudian donor darah ini saya harapkan bisa menjadi gaya hidup ya, terutama anak-anak Gen Z sekarang tuh juga sebetulnya sudah banyak juga yang melek sebetulnya. Ternyata emang kita butuh gitu. Ternyata emang ini tuh bukan soal sok-sokan, tetapi memang sehat itu sudah menjadi sebuah gaya ya. Yeah. Sehat itu udah menjadi sebuah style untuk Gen Z sekarang. Jadi mereka tuh nongkrong di padel, nongkrong di gym, itu bukan hanya untuk datang terus foto-foto gitu. Walaupun ada, tetapi memang mereka menyadari bahwa menjaga pola makan yang sehat, menjaga pola hidup yang baik, kemudian berbagi, bersedekah. Ya Allah, Bang Hare, lu tahu enggak? Setetes darah yang lu kasih ke orang itu tuh nyawa buat orang lain, Hare. Yeah. Lu bayangin. Karena donor darah dari elu, lu nyelamatin hidup orang, itu pahalanya lu enggak bisa ukur, bayangkan.
1: Selama darah itu mengalir,
2: selama
1: mengalir
2: darah terus, itu ya? Mengalir, selama orang yang menerima darah dari elu itu hidup, maka sepanjang itulah amal jariah yang lu dapat. Karena gue juga pelaku pendonor dan gue juga penerima donor. Jadi 2017 itu gue pernah kolaps dan gue menerima 4 kantong darah orang. Yang sampai dengan hari ini tuh mengalir di dalam tubuh gue ya. Aku sehat dan lu bayangin, gue makasih banget sama orang-orang yang udah darahnya masuk ke aku. Nah, sampai dengan hari ini sebetulnya kami juga membuatkan aplikasi Cari Darah Bengkulu, di mana setiap pendonor itu yang bersedia untuk dihubungi kembali. Jadi kalau teman-teman berdonor itu kan ada form, ada formnya tuh. Nah, di form itu bagian pojok kanan itu ada keterangan bersedia untuk dihubungi kembali atau tidak bersedia dihubungi kembali. Kalau kamu mencentang tidak bersedia menghubungi kembali, maka tidak akan kami masukkan ke dalam database. Tetapi kalau bersedia, kita akan masukkan ke dalam database pendonor. Nah, inilah kemudian akan kami masukkan ke dalam grup-grup. Misalkan Hare darahnya B, masuk ke dalam golongan darah B Kota Bengkulu. Bayangin, sudah terklaster-klaster sesuai dengan golongan darahnya, sesuai dengan tempat tinggalnya, sesuai, sehingga harapannya adalah ketika terjadi emergensi, orang tuh udah enggak kemana-mana gitu. Oh, langsung ke lumbung darah B Kota Bengkulu atau lumbung darah B Kota Kepahyang, Kabupaten Kepahyang.
1: Kalau untuk informasi ketersediaan darah, ketersediaan pendonor ini, apakah bisa diakses oleh masyarakat?
2: Boleh atau? Dong. Ya. Ya, itu dicari darah Bengkulu tuh ada. Jadi kalau teman-teman itu biasa berdonor ya, itu dia akan di reminder secara automatically. Jadi setiap kalau dia perempuan, setiap 3 bulan sekali dia akan reminder. Jadi ada dalam aplikasi kami itu, secara otomatis ketika dia sudah masuk masa berdonor, dia akan tercentang hijau. Nah, secara otomatis server akan mengirimkan notifikasi ke handphone yang tertera selama handphone itu aktif untuk melakukan donor begitu. Sehingga diharapkan teman-teman yang sudah menerima pesan cinta dari kami itu segera menghubungi UDD terdekat untuk melakukan donor seperti itu.
1: Baik. Kalau tadi juga disampaikan donor darah ini jadi gaya hidup ya, apalagi kalau anak-anak sekarang kan juga memang yang lagi antusiasnya ke olahraga dan mungkin akan lebih lengkap lagi kalau berdampingan juga sebagai pendonor darah ya, untuk lebih lengkap lagi gaya hidup sehatnya.
2: Benar.
1: Nah, adakah kendala yang atau menjadi alasan masyarakat tuh enggan berdonor darah sih sebenarnya kalau di sebagai teman-teman relawan nih temui di lapangan gitu?
2: Ya tadi, karena kita itu kurang banget edukasinya. Tadi ya, kekhawatirannya itu ntar kalau darah saya diambil nanti darahnya kurang dong gitu, ntar saya yang sakit malah gitu. Nah,
1: masih ada persepsi seperti
2: masih
1: itu.
2: Banyak sekali. Atau nggak usah lah, kan saya nggak butuh amat. Atau janganlah, nanti kalau ada keluarga saya yang butuh saya nggak bisa donor gitu. Padahal ya, kalau menurut saya, kalau kita ngebantu orang ya harapannya kan kita akan dimudahkan pada saat kita mendapat kesulitan, kan begitu. Jadi jangan menunda sebuah kebaikan hanya karena berharap ada kebaikan lain. Jadi justru ketika kita melakukan satu kebaikan, maka kebaikan-kebaikan yang lain itu akan berdatangan dengan sendirinya. Nah, itu yang saya sampaikan ke teman-teman, bahwa jangan nunggu ada bencananya gitu. Tetapi polanya yang kita rubah dari sekarang. kita mempersiapkan diri, kemudian apa namanya, mempersiapkan segala sesuatunya ketika nanti ada gempa atau ada bencana dan yang lain, kita itu setidaknya sudah mempersiapkan diri dengan segala sesuatu itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk mensupport orang lain. Kita kan nggak tahu bagian keluarga kita yang mana ternyata nantinya akan membutuhkan. Nah, kita harus survive dong, ya nggak? Berarti kan lu harus confident dulu dengan kondisi badan dan kondisi fisik, baru kemudian kita menyiapkan kita untuk membantu. Siapa tahu nanti ada ayah, ibu, adik, kakak, kan begitu. Pada saat musibah, walaupun itu ya nauzubillah min dzalik kita jauhkan ya. Tetapi apapun yang terjadi pada saat bencana, maka seharusnya kita juga mempersiapkan diri untuk membantu siapapun yang membutuhkan pada saat emergensi itu. Karena kalau udah dalam bencana itu, panik itu pasti.
1: Ya.
2: Yang kedua, SOP itu udah sulit mau dijalankan. Karena kondisinya tuh udah enggak, aduh, dulu tuh waktu bencana gempa bumi di Jogja tuh, saya di Jogja ya, 2006. Lu bayangin enggak sih? Itu orang dibawa ke rumah sakit, itu dijahit apalah bagian tubuhnya itu udah enggak pakai SOP. Kenapa? Orang ngebawa apa namanya, pasien itu udah enggak pakai ambulans, tapi udah pakai bak terbuka dan cuman kayak diturun-turunin gitu. Yeah. Kayak nurunin beras, lu bayangin. Dalam kondisi seperti itu, gimana enggak jiwa kita terpanggil untuk gua bisa apa nih? Gua bantuin apa nih? Gua bantuin megangin anaknya atau gimana? Gua lihat anak usia 5 tahun dijahit kulit wajahnya tanpa apapun. Bayangin. Kenapa? Karena dengan kondisi seperti itu, luka terbukanya harus segera ditutup, kan begitu. Yeah. Nah, maksud saya, kita yang harus juga prepare menghadapi bencana ini tadi ya. Makanya simulasi itu penting. Karena tadi Bengkulu ini adalah bagian dari Ring of Fire. Kita sudah mengetahui dengan pasti bahwa kita berdekatan sekali dengan bencana, kan begitu. Yeah. Sehingga saya pikir kesiapsiagaan itu sudah harus menjadi bagian dari kewajiban yang harus tertanam dari setiap masyarakat Bengkulu, dari seluruh kalangan yang ada di Provinsi Bengkulu ini gitu.
1: Oke. Baik. Jadi memang tidak perlu menunggu untuk donor kalau ada keluarga yang membutuhkan atau pada saat emergensi, tapi ya lakukan ini sebagai rutin ya.
2: Lifestyle
1: tadi untuk donor darah ya, tidak perlu takut untuk nanti kalau ada keluarga yang membutuhkan saya akan tidak bisa membantu ya kan. Tapi percayalah, akan banyak jalan kalau kita membantu orang. Mungkin dari tangan siapa kita tidak tahu, dari manapun asalnya kita tidak tahu, nanti banyak yang akan memberikan kebaikan atau memberikan bantuan. Karena kebaikan ini kan kita tidak, kalau berbuat kebaikan akan berbalas kebaikan lagi. Dan untuk kesiapsiagaan bencana tentunya memang perlu ini terus disosialisasikan, termasuk juga untuk kita rutin donor darah ya, Mamaya ya. Nah, sebelum berakhir, apa pesan nih Mamaya sehubungan dengan kesiapsiagaan bencana, juga dengan kebutuhan darah, dan juga sebagai bendahara relawan darah Bengkulu?
2: Saya mengajak masyarakat Bengkulu seluas-luasnya ya, menjadikan semangat Bengkulu peduli sebagai gerakan yang nyata, melakukan donor rutin, aware terhadap sesamanya minimal dalam lingkungan kita, sehingga kita sigap dan siap terhadap tanggap darurat kebencanaan yang memang sebetulnya sangat berdekatan dengan kehidupan kita setiap hari. Sehingga saya harapkan seluruh masyarakat Bengkulu menjadi apa namanya, perpanjangan tangan dari Tuhan untuk membantu sesamanya. Seperti itu, Bang Hari.
1: Baik. Ini juga mengakhiri obrolan kita di sore hari ini di Dialog Tangga Bencana. Semoga informasi yang sudah dibagikan dan juga pengalaman tadi yang sudah diceritakan oleh Mbak Maya, Insinyur Marzul Azmi, STM Link IPM EIA, Bendahara Relawan Darah Bengkulu, ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan tunggu
2: sampai butuh.
1: Jadi donor darah, kalau sudah saatnya, ayo kita donor ya, jadikan donor darah ini sebagai gaya hidup. Dan saya Haryansel juga mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda, tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu.
0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Lari Pak, Pak lari Pak.
4: Jangan panik Bu, jangan panik. Bapak selamatkan anak-anak, Ibu yang bawa tas darurat ya.
3: Iya Pak, ayo cepat Pak, cepat.
5: Bapak-bapak, ibu-ibu, kita sudah melakukan simulasi kebencanaan. Ini upaya nyata untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Yang penting jangan panik dan ikuti arahan petugas untuk mencapai titik evakuasi dengan aman.
3: Waduh, baru simulasi aja ibu udah panik banget gini loh Pak.
4: Untung baru latihan ya Bu.
6: Kenali bahayanya, kurangi resikonya. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Bengkulu.
7: Ini ada kendaraan platnya Z. Yang ini platnya AB. Nah, yang satu itu platnya BD. Sebenarnya dari mana ya asal-usul kode huruf di plat kendaraan ini?
8: Jadi, sejarah plat nomor di Indonesia sudah dimulai sejak pasukan Inggris berhasil menaklukkan Batavia dari tangan Belanda pada tahun 1811. Pada saat itu, Inggris membawa 15.600 tentara yang dibagi menjadi 26 batalion. Setiap batalionnya diberi kode penamaan dengan huruf A sampai dengan Z. Setiap batalion yang berhasil menaklukkan daerah-daerah yang ada di Indonesia, maka daerah tersebut plat nomor kendaraannya akan diberikan nama kode sesuai dengan batalion yang menguasai daerah itu. Sebagai contoh, misalnya daerah Batavia yang sekarang dikenal sebagai Jakarta. Dahulunya itu berhasil ditaklukkan oleh batalion B, sementara Yogyakarta berhasil ditaklukkan oleh dua batalion yaitu A dan B. Oleh karena itu plat nomor kendaraan di Yogyakarta menggunakan kode AB. Begitupun dengan daerah lainnya di seluruh Indonesia. Dan hingga saat ini penggunaan kode plat ini masih digunakan di Indonesia.

Pendengar, untuk pukul 16 nanti kami akan ajak Anda untuk menyimak Warta Belajar Sumba yang disiarkan dari RRI Sungai Liat. Untuk itu tetap bersama kami di Bengkulu sore ini.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Nah, tadi dari pihak Pertamina sudah menyampaikan penjelasannya, tapi nanti kita masih akan melakukan pemeriksaan terkait aturan-aturan ini. Dan masih ada data juga yang kita minta ke pihak Pertamina terkait hasil sampel

Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Sungailian Kepulauan Bangka Belitung dengan Warta Belajar Sumba. Akan menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belajar Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Dan untuk tema hari ini, kita mengangkat terkait situasi penyaluran dan penyerapan pengawasan BBM bersubsidi di masing-masing daerah sebelajar Sumba.

Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Dudi R. Pramana. Mengawali Warta Belajar Sumba hari ini kita mulai dari RRI Waikanan.

0: Saudara pendengar, Kapolres Waikanan AKBP Ramadona menyoroti padatnya antrian kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang dinilai membahayakan keselamatan pengendara yang melintas. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter RRI Waikanan, Teddy Herianto.
1: Begitu kita datang, nggak perlu tertip ya. Begitu anggota muter lagi, mulai amburadul lagi ya.
2: Kapolres Waikanan AKBP Ramadona menyoroti padatnya antrian kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU yang dinilai membahayakan keselamatan pengendara lain yang melintas. Menurutnya antrian yang tidak tertib dan hingga memakan bahu jalan lintas tersebut dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan berpotensi menimbulkan kecelakaan. Dijelaskan Kapolres, padatnya antrian di SPBU bisa membahayakan pengendara lain yang melintas. Oleh karena itu, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan berbagai pihak, terutama dengan pengelola SPBU. Kapolres menegaskan pihaknya akan segera mengkomunikasikan persoalan ini dengan Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Waikanan untuk melakukan pengaturan langsung di lokasi-lokasi SPBU yang rawan terjadi penumpukan antrian. Ia juga menyayangkan masih adanya perilaku pengantri yang hanya tertib saat ada petugas di lapangan. Namun demikian, Kapolres menilai persoalan ini tidak sepenuhnya menjadi kesalahan para pengantri. Menurutnya, pihak pengelola SPBU juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pengaturan dan penertiban di area SPBU.
1: Seringkali terjadi tidak

0: Di antara kepolisian dan pengelola SPBU, ketertiban di area SPBU dapat terjaga dan keselamatan pengguna jalan tetap menjadi prioritas utama. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Ombudsman RI perwakilan Bengkulu memeriksa Pertamina Patra Niaga soal keluhan masyarakat yang mengalami gangguan kendaraan setelah mengisi bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bengkulu, Misri Mustofa.
1: Pendengar di wilayah Belaja Sumba dari Provinsi Bengkulu melaporkan langsung terkait Ombudsman Bengkulu meminta hasil uji sampel Pertalite, di mana dalam beberapa hari terakhir terdapat sejumlah keluhan kendaraan yang dialami oleh masyarakat di wilayah Provinsi Bengkulu setelah melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis Pertalite, di mana Ombudsman RI perwakilan Bengkulu meminta Pertamina untuk menyerahkan data hasil pengujian sampel Pertalite menyusul keluhan masyarakat terkait kendaraan tersebut. Keluhan yang dilaporkan diantara lain mesin kendaraan yang mengalami trouble pada mesin. Permintaan data tersebut disampaikan dalam pemeriksaan terhadap manajemen Pertamina Bengkulu yang dihadiri oleh sales area manager Muhammad Farid Akbar beserta jajaran pada Senin kemarin. Pemeriksaan berlangsung selama lebih dari 2 jam, yakni mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga 12 waktu Indonesia Barat. Disampaikan Ketua Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu, Mustari Tasti, mengatakan bahwa pemeriksaan dilakukan untuk menggali informasi mengenai mekanisme penyaluran BBM, kemudian kualitas produk, serta hasil pengujian sampel yang telah dilakukan Pertamina menyusul keluhan yang disampaikan oleh masyarakat di sejumlah SPBU di Kota Bengkulu. Dan menurutnya data hasil pengujian sampel diperlukan sebagai bukti pendukung, dan kemudian untuk mendalami keluhan yang disampaikan masyarakat bahwa spek dari bahan bakar Pertalite yang dijual oleh Pertamina telah memenuhi standar yang ditetapkan. Dan Ombudsman juga ingin memperoleh informasi yang dapat diverifikasi sebelum kemudian menarik kesimpulan terkait persoalan tersebut. Mustari Tasti juga mengatakan bahwa Ombudsman masih menerima laporan dari masyarakat apabila masih ada yang mengalami kendala atau trouble serupa, dan laporan tersebut dapat disampaikan langsung ke Ombudsman Perwakilan Provinsi Bengkulu. Namun dugaan keterkaitan antara gangguan kendaraan dan kualitas Pertalite juga masih perlu ditelusuri melalui pemeriksaan serta verifikasi data sehingga diperoleh data berimbang apakah memang ada latar belakang yang mempengaruhi dari kendaraan tersebut mengalami trouble. Selain kualitas BBM, pemeriksaan juga turut membahas mekanisme kompensasi bagi masyarakat yang mengalami kerugian akibat gangguan kendaraan setelah pengisian Pertalite. Dan pembahasan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mencari kejelasan mengenai penanganan keluhan konsumen. Ombudsman juga menyatakan kesimpulan atas persoalan ini akan disampaikan setelah seluruh proses pemeriksaan selesai dan hasil pengujian sampel dan keterangan dari pihak terkait menjadi bagian penting untuk kemudian menentukan tindak lanjut atas laporan masyarakat.
2: Nah, tadi dari pihak Pertamina sudah menyampaikan penjelasannya, cuma nanti kita masih akan melakukan pemeriksaan lagi terkait aturan-aturan juga, dan masih ada data juga yang kita minta ke pihak Pertamina terkait hasil uji sampel bahan bakar yang di beberapa di SPBU juga di deponya.
1: Juga dijelaskan oleh sales area manager Muhammad Farid Akbar beserta jajaran menyampaikan bahwa BBM yang telah diperiksa oleh pihaknya di sejumlah SPBU dari beberapa pengujian dapat disimpulkan bahwa Pertamina memastikan BBM Pertalite ini

0: sesuai standar spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Pertamina Pusat. Namun ia tetap masih menunggu hasil kajian dari Ombudsman dan menunggu dari masyarakat apabila masih menemukan kendala serupa untuk kemudian ditindaklanjuti secara bersama. Dan untuk tindak lanjut keluhan dari masyarakat terkait kompensasi, pihak Pertamina memastikan bahwa mereka telah melakukan atau menyebarluaskan informasi agar masyarakat yang mengalami trouble pada mesin setelah melakukan pengisian BBM jenis Pertalite dapat melaporkan langsung beserta data, kemudian alamat di mana ia mengisi, serta data pendukung lainnya. Demikian dari Provinsi Bengkulu Bisri Mustofa melaporkan.
1: Dari Bengkulu kita menuju ke RRI Bintuhan. Antrian SPBU panjang, pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan terapkan pembatasan BBM subsidi. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman, RRI SP Bintuhan.
2: Sebagai upaya mengurangi antrian panjang sekaligus memastikan distribusi BBM bersubsidi dapat menjangkau masyarakat secara merata, pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan menerapkan pembatasan volume pengisian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum. Kebijakan tersebut menyusul inspeksi mendadak yang dilakukan Bupati Bengkulu Selatan Ripai Tajudin bersama Wakil Bupati Bengkulu Selatan, Kapolres Bengkulu Selatan, Ketua DPRD Bengkulu Selatan, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bengkulu Selatan. Sidak dilaksanakan di 3 lokasi, yakni SPBU Kutau, SPBU Ibul, dan SPBU Tanjung Raman. Dalam sidak tersebut, Bupati Bengkulu Selatan mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemantauan, pasokan BBM di wilayah Bengkulu Selatan masih dalam kondisi aman. Setiap SPBU disebutkan memperoleh pasokan sekitar 800 liter per hari dengan total pasokan yang diperkirakan mencapai 24 liter per hari. Menurut Bupati Bengkulu Selatan, antrian panjang yang terjadi di sejumlah SPBU salah satunya dipicu oleh pembelian BBM secara berlebihan akibat kepanikan masyarakat, bukan semata-mata karena kelangkaan pasokan. Oleh karena itu, masyarakat diingatkan untuk tetap tenang dan membeli BBM sesuai dengan kebutuhan agar distribusi dapat berjalan dengan baik. Selain itu, untuk mengatasi antrian panjang, pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan menetapkan batas maksimal pengisian BBM dalam satu kali transaksi.
3: Minyak tidak langka juga, berapa ton? 8 kali juga ya, 4.000 liter. Ya kalau mau jual bensin, solar boleh, cuma beli pertama. Taruh di kantong banyak, ini larang jim subsidi. Kami cuma membatasi motor cukup 3 liter dulu. Mobil kecil sesuai dengan aturan BPH Migas ini 25 liter, mobil solar.
2: Bupati Bengkulu Selatan menegaskan bahwa BBM bersubsidi merupakan bahan bakar yang mendapat dukungan pembiayaan dari pemerintah sehingga penyaluran harus tepat sasaran. Ripa Ita Judin juga mengingatkan petugas SPBU agar menjalankan ketentuan penyaluran BBM secara tegas dan tidak memberikan ruang bagi praktik pembelian berlebihan oleh para pedagang. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah penimbunan serta mengurangi potensi gangguan distribusi BBM subsidi di Bengkulu Selatan. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
1: Selanjutnya pendengar, kita beralih ke RRI Palembang.

0: Saudara pendengar, berikut tanggapan masyarakat mengenai penyaluran BBM subsidi di Kota Palembang yang dihimpun oleh reporter Erlin Partesa, RRI Palembang.
1: Kalau untuk Pertalite ya, harapannya stok tetap tersedia dan juga mudah didapat di SPBU. Antriannya juga jangan terlalu panjang, stoknya ditambah. Kami sebagai masyarakat kecil nih sangat bergantung pada BBM subsidi untuk aktivitas sehari-hari, untuk bekerja, untuk mengantar, untuk berjalan-jalan ngantar anak sekolah. Kalau antrian panjang kan tentu memakan waktu ya, jadi kami berharap penyalurannya tetap lancar dan juga stok BBM-nya juga banyak.
2: Saya BBM subsidi ini sangat membantu masyarakat, terutama yang setiap hari bekerja menggunakan kendaraan. Harapannya penyalurannya bisa tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan. Kalau distribusinya tertib, masyarakat yang membutuhkan juga bisa mendapatkan BBM dengan lebih baik.
0: RRI Palembang, kita beralih ke RRI Belitung.

0: Berikut kita simak wawancara reporter RRI SP Belitung Septria Ningsih bersama Wakil Bupati sekaligus Ketua Satgas Pengawasan Pendistribusian BBM Bersubsidi Belitung Timur, Khairil Anwar.
1: Pendengar, penyaluran bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi masih menjadi perhatian dari pemerintah Kabupaten Belitung Timur khususnya terkait pengawasan distribusi dan juga stok kesediaan BBM di tingkat pengecer. Untuk di Belitung Timur sendiri dari Satgas Gabungan Pengawasan Distribusi BBM telah melakukan pemantauan di sejumlah SPBU dan juga kios pengecer untuk mengetahui situasi terkini terkait langkah pengawasan serta penerapan kebijakan penyaluran BBM bersubsidi di Belitung Timur. Berikut wawancara kami bersama Wakil Bupati Belitung Timur sekaligus Ketua Satgas Pengawasan BBM bersubsidi di Belitung Timur, Bapak Khairil Anwar. Baik Bapak, bagaimana kondisi terkini terkait penyaluran BBM bersubsidi di wilayah Belitung Timur ini?
2: Jadi kalau kami juga sudah koordinasi dengan Perindak, ternyata kalau dari segi takaran itu cukup. Karena dia ada ambang batas, kurang lebih kalau dari Pertamina itu ada 100 mili kan. Nah, tadi cuma 50. Jadi artinya masih jauh lah gitu. Yang jelas mereka yang sudah ada kupon kartu kendali, itu kita minta dari pemerintahan daerah, artinya Pemda dengan stakeholder-nya, baik itu kejaksaan, kepolisian, semua, Perkominda, minta digelar gitu. Jangan cuma disemunyiin atau dijual ke lain semua. Ya kalau 460 itu ya monggo lah, kita ngerti-ngerti saja.
1: Dari hasil pemantauan, mungkin apa yang menjadi kendala utama dalam distribusi BBM dari SPBU hingga sampai ke masyarakat melalui pengecer?
2: Kita ini memang agak kesulitan melihat pengecer-pengecer yang ada di kupon kartu kendali. Masalahnya mereka tidak lebih ada usus gitu. Karena kalau memang di usus itu tidak ada orang lain, jadi mereka itu masuk. Walaupun baru ngantri masuk lagi kan, selesai 60 sudah. Kami tidak dapat ngantri. Dan alasan mereka, kami itu kadang-kadang enggak cuma 45 liter. Kenapa? Karena motor kami cuma 5 liter. Nah jadi berulang-ulang gitu.
1: Kemudian juga bagaimana pemerintah Belitung Timur ini menyikapi harga BBM eceran yang saat ini mencapai Rp13.000 hingga Rp15.000 per liter. Apakah nantinya akan ada mekanisme pengawasan atau juga penindakan terhadap pengecer yang menjual di atas harga tersebut?
2: Nah jadi kalau ini variatif ya, karena kadang-kadang alasan mereka, pertama alasan mereka sudah terlalu lama mereka tarif yang pertama. Yang kedua, katanya bahwa tembakan itu enggak sesuai. Jadi kalau bu 12 memang ada, tapi enggak cukup untuk uang lelah gitu. Jadi ya kemarin kan bukan kesepakatan, tapi kalau masih 13 ya toleransi lah. Tapi kalau udah 14 hati-hati. Ya, 14 sebagai 15 ini hati-hati. Itu menurut informasi 5 orang yang sudah menyampaikan WA kepada saya selaku Wakil Bupati.

0: ini kan nanti tetap kita dekat pembinaan. Kalaupun pembinaan ini memang tidak, ya kita minta bantuan dengan APA, dengan pertanian nanti mengawasin lebih jauh. Walaupun kata Pertamina selalu menyebutkan dengan perindakan, tapi kalau kita sudah kerjasama, mungkin Pertamina tidak akan toleransi lagi. Sudah kami terapkan aja aturan yang sesuai dengan aturan UPH Migas, undang-undang apa Migas. Selesai. Nah, artinya satu kendaraan satu, motor satu satu udah boleh kembali lagi sesuai kapasitas tangki.
1: Demikian pendengar wawancara kami bersama Wakil Bupati Belitung Timur Chairil Anwar mengenai situasional penyaluran BBM bersubsidi di wilayah Belitung Timur, khususnya dalam aspek pengawasan dan penerapan distribusi. Saya Satria Ningsi dari RRI Sungaliat melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
3: Selanjutnya kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Saudara pendengar, PT Pertamina Geothermal Energi Area Ulu Belu mengembangkan teknologi pengeringan kopi berbasis panas bumi melalui fasilitas dry house untuk memangkas waktu pengeringan. Berikut laporan Agung Gazaldi dari RRI Bandar Lampung.
1: Greenhouse, terus kita masukkan salah satu energi panas bumi dengan uap yang diharapkan untuk mengeringkan kopi di dalam ruangan. Kalau kami kemarin
2: PT Pertamina Geothermal Energi Area Ulu Belu terus memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan budidaya dan pengolahan kopi. Selain meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, perusahaan mengembangkan inovasi pemanfaatan energi panas bumi untuk mempercepat proses pengeringan kopi melalui teknologi dry house. Humas Pertamina Geothermal Energi Area Ulu Belu, Rian Dwi Gustrianda mengatakan, proyek tersebut menjadi teknologi memperkenalkan teknologi energi baru terbarukan dalam proses produksi kopi yang selama ini masih banyak mengandalkan metode konvensional. Ia menambahkan, inovasi itu diharapkan menjadi langkah awal penerapan teknologi panas bumi dalam pengolahan kopi di Provinsi Lampung. Selain mendukung efisiensi produksi, penggunaan fasilitas pengeringan tertutup juga ditujukan untuk meningkatkan kebersihan dan menjaga kualitas biji kopi. Melalui pemanfaatan panas bumi di dalam dry house, PGE berharap proses pengeringan dapat berlangsung lebih cepat dan terkontrol. Jika pengeringan secara konvensional membutuhkan waktu sekitar 14 hari, metode berbasis panas bumi ini ditargetkan mampu memangkas waktu pengeringan menjadi sekitar 4 jam.
1: Dan kita coba menggunakan metode lebih hygiene melalui suatu ruangan rumah kaca berbentuk dry house. Terus kita masukkan salah satu energi panas bumi dengan uap yang diharapkan untuk mengeringkan kopi di dalam ruangan. Kalau kami kemarin uji coba, jadi dengan kondisi yang natural, pengeringan kopi tanpa ada geotermal itu masih di temperatur 40 derajat. Dan ini di kondisi siang. Sedangkan malam, itu akan drop di bawah 30 derajat. Sehingga ini yang sangat membutuhkan pasokan steam yang bisa membantu menghangatkan ruangan tersebut dengan supply steam kita ke dalam dry house. Dan ini yang diharapkan kelompok mitra binaan kita untuk mempercepat proses pengeringan yang tadi konvensional bisa 14 hari. Dan ini harapannya dengan metode pengeringan geothermal kita gunakan cuma hanya sebatas 4 jam.
2: Rian menambahkan dukungan perusahaan terhadap kelompok kopi binaan juga dilakukan secara bertahap, mulai dari peningkatan keterampilan petani hingga penyediaan peralatan penunjang produksi. Menurut dia, PGE telah memberikan dukungan berupa peralatan produksi termasuk mesin sangrai atau roasting sebagai modal awal bagi kelompok untuk mengembangkan pengolahan kopi. Pendampingan juga mencakup perbaikan pola penanaman, pengelolaan produksi hingga perluasan pemasaran. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk kopi sekaligus memperluas jangkauan pasar. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Bandar Lampung, kita beralih ke RRI Sungai Penuh.

0: Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci telah menyerap 764 ton gabah kering panen atau mencapai 76,4% dari target yang ditetapkan. Laporan disampaikan Desi Hermila, RRI SP Sungai Penuh.
1: Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci telah menyerap 764 ton gabah kering panen atau GKP, mencapai 76,4% dari target yang ditetapkan. Pimpinan Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci, Fahmi Hafiza Siregar, mengatakan, Bulog terus berkomitmen menyerap gabah petani sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menjelaskan penyerapan gabah tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Secara nasional, Perum Bulog telah merealisasikan pengadaan gabah dan beras hingga mencapai 4 juta ton.
2: Harga masih sama, sesuai dengan ketetapan pemerintah, yaitu Rp6.500 per kilogram. Jadi bagi para petani, ketika ada pengkula atau siapapun yang berani membeli di bawah itu, jangan mau, karena Bulog selalu siap menampung harga, menampung gabah di harga
3: Rp6.500. Untuk sampai saat sekarang ini sudah berapa banyak?
2: Kita sampai saat ini sudah menyerap sebanyak 764 ton atau 76,4% gabah dari target yang ditetapkan oleh pusat sebanyak 1000 ton gabah.
1: Fahmi berharap penyerapan gabah ini dapat membantu petani memasarkan hasil panen sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga gabah di tingkat petani. Bulog juga menghimbau petani agar memanfaatkan program penyerapan gabah dengan memenuhi persyaratan dan standar kualitas yang telah ditetapkan. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar informasi terakhir dari RRI Jambi.

0: Keberadaan posko kesehatan difokuskan untuk memberikan pertolongan awal kepada masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan, terutama ketika melintas di kawasan dengan paparan asap. Selengkapnya dilaporkan Rizky Amalia dari RRI Jambi.
1: Pemerintah Provinsi Jambi membuka 2 posko kesehatan untuk mempercepat penanganan masyarakat yang mengalami gangguan pernafasan akibat dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. 2 posko tersebut berada di kantor Bank Jambi Cabang Telanepura dan kantor Bank Jambi Cabang Pasar Kota Jambi. Menurut Direktur RSUD Raden Matahir Jambi Dr. Gigi Iwan Hendrawan, pendirian posko merupakan tindak lanjut instruksi Gubernur Jambi melalui kolaborasi sejumlah instansi pemerintah daerah bersama Bank Jambi. Kolaborasi tersebut melibatkan RSUD Raden Matahir Jambi, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Dinas Sosial Provinsi Jambi, serta Bank Jambi. Iwan menjelaskan posko difokuskan untuk memberikan pertolongan awal kepada masyarakat yang mengalami gangguan pernafasan, terutama yang mengalami sesak nafas ketika melintas di kawasan dengan paparan asap.
2: Instruksi untuk buka posko dampak karhut lainnya adalah menangani mungkin pasien atau masyarakat yang lagi melintas, kondisi asapnya begitu tebal, mungkin dia sesak nafas, itu langsung di posko.
1: Di setiap posko, petugas menyiapkan dokter dan perawat, alat kesehatan, obat-obatan, oksigen, serta ambulans yang mendukung penanganan pasien. Selain pertolongan medis awal, masyarakat juga dapat memperoleh masker gratis. Apabila kondisi pasien membutuhkan penanganan lebih lanjut, petugas akan melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan. Iwan menambahkan pelayanan posko dilakukan pada jam dinas. Sementara itu, masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan pada malam hari tetap dapat mendatangi IGD RSUD Raden Matahir. Melalui keberadaan posko ini, pemerintah Provinsi Jambi berharap penanganan masyarakat terhadap dampak karhutla dapat dilakukan lebih cepat, sekaligus mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap. Rizky Amal yang melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi dari RRI Jambi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Tetap update informasi terkini melalui portal rri.co.id. Saya Dodi R. Pramana, wakili tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan dengan tak terlupakan ya. Sepertinya untuk saat ini sudah menunjukkan pukul 16.45 menit ya. Dan cuaca juga tampak mendung ya, sepertinya juga bakal turun hujan. Tapi mudah-mudahan jangan sampai turun hujan ya, karena Medisi belum pulang sih. Enggak ya, mudah-mudahan aja kalau di sore hari ini buat Anda yang belum menyelesaikan pekerjaan, kalau misalkan udah turun hujan mungkin bisa menghambat ya. Nah, boleh deh nanti malam turun hujan ya. Mendengar bukan kebiasaan fakta ilmiah di balik orang kidal. Nah, apa sih sebenarnya di balik fakta orang kidal itu? Gitu. Banyak kalau orang yang jarang melihat orang kidal, tampaknya seperti unik gitu ya. Kok bisa ya nulis tangan kiri gitu. Nah, mungkin juga ada beberapa kali Anda penasaran pengen coba tulis tangan kiri atau tangan kanan, gimana coba ya? Pernah enggak Anda cobain untuk tulis tangan kiri atau tangan kanan? Kita bakal bahas menggunakan tangan kiri untuk menulis, makan, dan melakukan berbagai aktivitas sehari-hari disebut dengan kebiasaan kidal ya. Padahal secara ilmiah kidal itu merupakan bagian dari variasi alami manusia dalam referensi penggunaan tangan. Seseorang disebut kidal ketika ia lebih nyaman dan lebih sering menggunakan tangan kiri untuk melakukan aktivitas tertentu. Fenomena ini cukup umum dan diperkirakan terjadi pada sekitar 10% populasi manusia. Nah, penting menunjukkan bahwa tidak ada satupun penyebab tunggal. Prevensi tangan merupakan sifat kompleks yang dipengaruhi oleh kombinasi faktor genetik, perkembangan otak, serta berbagai faktor selama masa perkembangan. Nah, mendengar faktor genetik yang memiliki peran, namun menjadi kidal bukan berarti turunan secara sederhana dari orang tua kepada anak. Bahkan seseorang dapat menjadi kidal meskipun kedua orang tuanya tidak kidal. Nah, mendengar perkembangan dan organisasi otak juga berkaitan dengan referensi tangan. Otak memiliki dua belahan dengan fungsi yang saling berhubungan dan terdapat perbedaan pola lateralitas atau pembagian fungsi antara individu. Sejumlah peneliti juga menemukan bahwa kecenderungan penggunaan tangan dapat mulai berkembang sejak masa awal kehidupan, namun para ilmuwan belum bisa mengatakan bahwa satu faktor tertentu termasuk posisi atau gerakan janin secara pasti menentukan seseorang akan menjadi kidal ketika dewasa. Nah, mendengar yang tak kalah penting, kidal bukanlah kelainan dan tidak perlu diperbaiki. Akan anak yang memiliki kecenderungan menggunakan tangan kiri, sebaiknya tidak dipaksakan menggunakan tangan kanan. Orang tua dan guru dapat memberikan dukungan agar mereka menemukan cara yang paling nyaman untuk menulis, makan, dan juga menggambar maupun melakukan aktivitas lain. Jadi kalau seseorang lebih nyaman menggunakan tangan kiri, itu bukan sekedar kebiasaan yang harus diubah ya. Itu dia mendengar untuk informasi. Jadi buat Anda yang memiliki kebiasaan atau bisa dibilang kidal gitu ya, nah hal itu bukanlah sesuatu hal yang aneh ya, tetapi memang sebuah perbedaan yang biasa saja yang terjadi pada orang tertentu.
1: Juni, Juli, Agustus, September. Gagal lagi daftar kuliah tahun ini. Akhirnya cuma bisa duduk dan nunggu. Dan ternyata pendaftarannya udah ditutup. Berarti harus nunggu tahun depan lagi nih.
2: Eits, siapa bilang harus nunggu tahun depan? Universitas Terbuka Bengkulu, pendaftaran mahasiswa baru dibuka 2 kali setahun. Gagal daftar bulan Juli, bulan Oktober, kamu sudah bisa daftar dan mulai kuliah. Kalau yang lain buka 1 kali setahun, Universitas Terbuka Bengkulu buka 2 kali setahun. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Terbuka Bengkulu kembali dibuka. Jalur umum atau non-RPL 5 Oktober 2026 sampai 6 Januari 2027. Jalur RPL atau alih kredit 5 Oktober sampai 8 Desember 2026. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Fleksibel, biaya terjangkau, akreditasi A. Dan yang paling penting, kamu gak harus nunggu tahun depan untuk mulai kuliah. Daftar sekarang, kuliah sekarang. Melalui admisi, stripsia, .ut.ac.id. Universitas Terbuka Bengkulu. Jangan menunggu, saatnya kuliah.

0: 98,8 Mega Sarang Rimbin Tuhan Maudy Ayunda dengan Kejar Mimpi Tuntas sudah untuk lagu-lagu Pop Indonesia. Kami temani Roni Ngarenda untuk di sore hari ini ya, tepatnya pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang di sore hari ini masih mendengarkan siaran kami, kami akan hadirkan lagu-lagu daerah ya. Buat Anda yang lagi beristirahat di rumah, mungkin pulang kerja, sambil mendengarkan RRI Bintuhan, sambil menikmati sore yang mendung ya, sore yang dingin. Nah, kalau lagi nyantai-nyantai cuaca seperti ini ya di rumah, tetap aja sih kalau Anda ngerasa kedinginan gitu ya, siapin selimut tipis atau jaket ya nggak terlalu tebel kali ya, karena biasanya cuaca seperti ini bikin ademnya itu nusuk sampai ke tulang gitu ya. Atau lebih mending di rumah aja, suasana yang hangat, atau juga ditemani dengan secangkir teh atau secangkir kopi sambil dengan kudapan hangat, itu semua bisa membantu mood Anda hingga menantikan sholat maghrib tiba ya. Tetaplah bersama kami mendengar satu jam ke depan, kita akan nikmati lagu-lagu daerah di ruang dengar Anda.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan RRI.

0: di Scampum.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Baik, meriasal, apa tadi kita bahas mengenai tangan yang kidal ya. Bahwasanya tangan yang kidal sih bukan masalah yang serius ya. Bahkan itu adalah suatu keunikan atau juga bisa dibilang sama ya dengan kita yang memiliki kebiasaan tangan kanan gitu ya. Nah, mendengar kami juga masih ada informasi barangkali buat Anda yang suka gulai krecek. Tahu gak sih gulai krecek itu apa? Gulai krecek adalah gulai kerupuk jange ya, atau yang terbuat dari kulit sapi. Tapi ada sebagian orang yang gak suka sih ya sama gulai krecek karena teksturnya lembek gitu ya. Terus juga, tapi ada juga orang yang suka banget gitu ya. Nah, tergantung dengan selera sih. Kalau misalkan kita seleranya suka yang lembek, teksturnya yang apa sih namanya, yang lembut ya, mungkin ini adalah salah satu pilihan gulai atau sayur yang mungkin kita rindukan gitu ya. Paling enggak seminggu sekali atau sebulan sekali kita mesti wajib yang namanya gulai krecek ya. Tapi bagi Anda yang enggak suka, wah, mau digimanain juga, mau kata orang juga gurih, pasti juga gak mau ya. Nah, tahukah Anda gulai krecek itu apa? Gulai krecek itu terbuat dari kerupuk jange ya. Nah, kalau Anda pengen buat gulai krecek, Anda bisa siapin kerupuk jange yang sudah dipotong-potong. Nah, alangkah lebih baiknya pilih yang tebal dan tidak hancur ya. Kemudian Anda bisa siapkan santan kental dan juga santan encer. Mungkin juga Anda bisa perpaduan dengan tahu, boleh itu digoreng atau bahkan langsung ya, seperti itu ya. Kemudian Anda bisa siapkan cabai rawit utuh dan secukupnya ya lah ya, sesuai dengan kalau Anda suka seleranya pedas, barangkali Anda bisa siapin lebih banyak cabai rawit, atau juga buat Anda seleranya sedang, bahkan levelnya gimana pokoknya sesuai dengan selera. Kemudian Anda siapkan daun salam, terus juga beberapa lembar daun jeruk, serai, terus juga lengkuas ya, semuanya digeprek. Kemudian untuk bahan-bahan kuah itu bisa disiapkan bumbu-bumbu, bawang merah tentunya ya, bawang putih, terus cabai keriting, cabai rawit merah, terus juga Anda bisa siapkan kemiri dan kunyit bakar. Selanjutnya bisa juga ditambahkan jahe, ketumbar, terasi bakar. Terus siapin juga gula merah, kemudian kaldu bubuk secukupnya ya. Caranya gampang banget sih. Anda bisa rendam krecek di air panas selama 5 menit aja. Jangan terlalu lama, nanti terlalu lembek ya. Kemudian tiriskan, peras pelan-pelan biar minyak lama hilang dan juga enggak bau. Kemudian panaskan minyak, tumis bumbu halus sampai benar-benar tanak dan harum. Masukkan daun salam, daun jeruk, serai, lengkuas, aduk sampai bumbunya pecah minyak. Masukkan tahu kulit, aduk sampai bumbu meresap. Tuangkan santan encer, masak sambil diaduk. Terus biarkan santan tidak pecah. Nah, setelah mendidih, Anda bisa masukkan krecek dan cabai utuh. Tuang santan kental, kecilkan apinya, aduk pelan searah dengan masukkan bumbu seperti garam, gula merah, terus juga kaldu. Kemudian masak dengan api kecil beberapa menit sampai kuah mengental dan krecek mekar. Tapi jangan terlalu lembek ya, teksturnya masih kenyal. Kemudian jangan masak terlalu lama, krecek bisa hancur jadi bubur. Gulai krecek siap disantap bersama nasi hangat lebih nikmat. Itu dia. Jadi Anda bisa mencoba sayur krecek ya. Dan saat ini sudah menunjukkan pukul 17.29 menit, kebersamaan kita 30 menit tersisa. Kita nikmati ada rasa nan dari Jalil.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Mesin penggiling kopi masih terus menderu di industri rumah tangga para produsen kopi di Bengkulu. Ketika kita melewatinya, akan sangat tercium jelas menyeruak wangi khas dari kopi Bengkulu. Ya, Bengkulu dijuluki sebagai surga kopi. Apakah Anda tahu bahwa Provinsi Bengkulu memiliki pusat budidaya kopi yang sangat besar? Seperti di daerah Bengkulu Utara, Kahur, Curup, Rejang Lebong, dan juga Kepahiang. Wilayah ini berdekatan dengan Gunung Kaba, yang kawasannya merupakan lahan yang sangat subur, juga memiliki ketinggian dataran yang cocok sekali untuk budidaya kopi. Bengkulu merupakan 5 besar produsen kopi senusantara, dan ini fakta yang menakjubkan.
2: Perubahan kopi di Provinsi Bengkulu ini ada di daerah Curup, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Utara, dan juga Kawur. Nah, kawasan sekitar gunung itu adalah lahan pertanian yang sangat baik untuk ditanami kopi. Karena memiliki ketinggian dataran yang cocok sekali untuk budidaya kopi.

0: Nusantara. Seharusnya banyak pihak yang bisa diuntungkan, termasuk kesejahteraan para petaninya. Namun kenyataan di lapangan, kopi Bengkulu belum diketahui atau bahkan dikenal dibandingkan kopi lain di Indonesia. Seperti kopi Gayo, Simalungun Utara, Java Priangan, Toraja, Kintamani, Flores Bajawa, atau kopi Indonesia lainnya. Kopi-kopi tersebut dikenal oleh penikmat kopi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Begitu juga faktor belum meratanya pemahaman proses kopi yang baik dan benar untuk menghasilkan kualitas yang premium sangat berpengaruh pada hasil dan juga keuntungan. Disampaikan seorang praktisi dan penggiat kopi di Bengkulu, Bapak Rino Aprian Esos, berikut ini.
1: Bengkulu disebut, sering juga kita dengar tuh, disebut sebagai surganya kopi. Karena apa? Karena Bengkulu lebih kurang itu 95.000 hektar tanah atau perkebunan yang menanam kopi di Bengkulu. Dan yang terbanyak itu di wilayah Kepahyang. Di wilayah Kepahyang itu bisa sampai 45 ribu hektar sampai 50 ribu hektar di Kepahyang.

0: berbicara tentang proses pengelolaan kopi akan sangat berpengaruh pada hasil dan kualitasnya, mulai dari hulu sampai ke hilir, atau dari para petani sampai ke produsen kopi itu sendiri, yang tentunya menggunakan teknik-teknik khusus, ada yang tradisional dan ada juga yang modern.
1: Permasalahan dari kopi ini sebenarnya bukan sekedar dari teknis penjualan kopi atau penyajian kopi, tapi lebih dari itu. Dari, kalau saya bilang sih, ini dari hulunya dulu, seperti itu. Dari hulu. Nah, kalau hulunya kopi, yaitu jelas petani, seperti itu. Nah, petani kopi di Bengkulu ini masih ada yang mereka teknik dari panen kopinya yang belum baik, seperti itu. Jadi mereka memanen kopi secara asal. Jadi mereka mengambil kopi itu, misalnya kopi yang masih hijau sudah itu, yang kuning, yang merah, itu mereka ambil rata, seperti itu.

0: para praktisi dan juga penggiat kopi sangat menguntungkan ketika mampu menjadi pelopor pengenalan kopi dan promosi kopi ke tingkat nasional, bahkan internasional. Sebagai fasilitator bagi para petani dan juga pemerintah, agar petani dapat memahami bagaimana menghasilkan proses yang lebih efisien dan juga berkualitas.
1: Saya terjun di dunia kopi ini, dunia perkopian, itu karena yang pertama intinya saya melihat peluang. Nah, di sini ada peluang-peluang baik untuk kita mempromosikan produk yang pertama, sudah itu mengenalkan produk-produk kita ke luar seperti itu, karena kita memiliki kualitas kopi yang lumayan baik. Kita juga sebenarnya antara produsen kopi yang satu dengan yang lain, itu mereka memiliki kopi-kopi yang berbeda-beda. Karena apa? Ya karena itu tadi, karena saya punya teknik untuk proses kopi yang saya punya seperti itu. Yang lain juga mungkin seperti itu. Yang diproses, saya ada dua produk kopi. Jadi yang pertama kopi Robusta, yang kedua Arabica.

0: nama daerah menjadi pilihan dari penggiat kopi Bengkulu satu ini. Nama produknya dengan dialek daerah mampu mengingatkan bagi yang membaca dengan asal dari mana kopi itu. Menambahkan ikon provinsi Bengkulu juga berupa bunga rafflesia menjadi ide kreatif untuk terus mempromosikan kopi dari Bengkulu.
1: Kita berupaya untuk mengenalkan kopi Bengkulu itu dengan cara kita menggunakan nama nama kopi. Kesannya di situ memang kita ada dua tuh kesannya, agak modern sama bahasa Bengkulu asli. Tapi kalau orang awam yang tidak tahu kan melihat dari sisi yang berbeda. Di kemasan juga kita ada menonjolkan bunga rafflesia yang menciri khaskan Bengkulu. Sudah kalau dari packaging kita seperti itu sih.

sekedar nama. Kopi seharusnya menjadi salah satu produk unggulan dengan hasil maksimal dan juga kualitas premium dari perkebunan Provinsi Bengkulu. Semoga Kopi Bengkulu mampu dikenal di tingkat nasional dan juga internasional. Saya, Feby Pravitasari, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI. Sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Wintu dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Sirajuddin atau Dang Sirat sempatan malam hari ini atau sore hari ini di Lintas Malam hari ini, edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026, menemani serta mengisi ruang dengar Anda tentu dengan berbagai rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk Anda. Saat ini pukul 17 lewat 53 menit. Berbagai rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk Anda pendengar di Lintas Malam edisi malam hari ini. Di antaranya nanti tepat pukul 18 akan kami kumandangkan azan sholat maghrib. Setelah itu nanti tepat pukul 19 juga kami akan hadirkan warta berita atau informasi-informasi penting menarik dari Pro 3 Jakarta yang terangkum dalam warta berita Pro 3 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pukul 20 seperti biasa informasi daerah Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu dan sekitarnya akan kami hadirkan dalam program berita warta berita daerah. Malam hari ini pendengar akan kami hadirkan juga lagu-lagu Batanghari 9. Lagu-lagu Batanghari 9 atau gitar tunggal Sumatera bagian selatan dan sekitarnya hingga nanti pukul 22.30. Itu pendengar akan acara telah kami siapkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Selamat mengikuti dan sambil kita menanti tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat di mana nanti akan kami kumandangkan azan sholat maghrib, akan kami hadirkan beberapa buah lagu-lagu pop Indonesia berikut ini. Selamat mengikuti.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Suatu ketika, sesaat setelah selesai sholat kusuf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang apa yang diperlihatkan kepada beliau saat beliau sholat. Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Apa yang dimaksud dalam hadis tersebut bukanlah kufur berupa keluar dari Islam. Namun, yang dimaksud di sini adalah istri tidak mau memenuhi kewajiban terhadap suami. Bentuk bisa dengan tidak mensyukuri kebaikan yang dilakukan suami, atau mengabaikan kebaikan suami hanya karena sebuah kesalahan kecil yang dilakukan suami. Padahal, apabila wanita itu mau bersyukur dan mencari jalan menuju surga, Allah menyediakan banyak jalan. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bin Tuhan.
1: Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi, di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain. Lalu berwudu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh dua kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah syaitan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah syaitan. Lalu syaitan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang kedua kali, tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang ketiga kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.

0: Berdasarkan letak dan kedudukannya, sastra dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu sastra dunia, sastra nasional, dan sastra daerah. Sastra dunia atau world literature merupakan ragam sastra yang menjadi milik berbagai bangsa di dunia dan yang karena penyilangan gagasan yang timbal balik memperkaya kehidupan manusia. Sastra nasional merupakan genre sastra yang ditulis dalam bahasa nasional dan bertema universal. Sedangkan sastra daerah adalah genre sastra yang ditulis dalam bahasa daerah bertema universal. Salah satu ragam sastra yang tersebar luas dan dimiliki oleh hampir setiap daerah di dunia, khususnya di Indonesia, adalah ragam sastra daerah. Setiap daerah di Indonesia mempunyai khasanah kebudayaan daerah sendiri dengan ciri keragaman bahasanya. Sastra daerah diidentikan dengan sastra lisan. Bahkan beberapa buku teori yang membahas sastra daerah langsung membahas sastra lisan. Singkatnya, bahasan sastra daerah pada beberapa buku lebih terfokus pada sastra lisan. Walaupun disadari bahwa selain sastra lisan, ada juga sastra daerah tertulis. Nah, pendengar, bagaimana sastra lisan yang ada di Kota Bengkulu? Berikut perbincangan saya dengan Syahroni, pemerhati dan juga pelaku seni tradisi yang ada di Kota Bengkulu.
1: Baik, pendengar program 4 Radio Republik Indonesia Bengkulu, saat ini malu sudah bersama Bang Syahroni. Beliau adalah anak muda yang memang konsen terhadap adat dan istiadat serta tradisi yang ada di masyarakat Provinsi Bengkulu ataupun khususnya di Kota Bengkulu. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan Bang Roni berkaitan dengan di Bengkulu ini memang memiliki banyak budaya, rumpun Melayu, dan ketika ada semacam acara, kemudian juga mau sambutan, kemudian yang lebih kentara lagi adalah dalam sastra Melayu Bengkulu ini, ketika pada saat ada pernikahan atau akad nikah, ini tentu syarat dengan pantun dan juga petir-petir lainnya. Nah, bagaimana asal mula dari Kota Bengkulu ini menggunakan pantun sebagai landasan dari pemula awal bicara, kita akan langsung ke Bang Roni. Nah, Bang Roni, di Bengkulu kan memang banyak pantun. Ini apa yang kira-kira melandasinya Bang? Bengkulu ini bisa dikatakan setiap pembukaan acara, kemudian juga terlebih dalam pernikahan ini menggunakan pantun, Bang.
2: Terima kasih. Memang di Bengkulu merupakan ibarat suku Melayu. Memang suku Melayu itu bukan di Bengkulu aja, ibaratnya hampir dikatakan Sumatera itu suku Melayu. Memang suku Melayu itu identik dengan pantun-pantun. Ketika dia mengatakan sesuatu, dia akan mengatakan apa melalui pantun. Jadi pantun, jadi ibaratnya sebagai awal pembuka kiasan apa itu seperti seramba ya itu kan. Jadi memang Melayu itu memang identik dengan pantun-pantun itu, Melayu Bengkulu, Riau, Jambi dan sebagainya. Yang jelas Melayu itu identik dengan pantun-pantun biasanya itu.
1: Kalau di Bengkulu sendiri, kalau untuk pantun ini memang di pernikahan atau ada di acara-acara lain ya, Bang?
2: Kalau di Bengkulu itu, kalau saya ketahui, itu pernah diada acara pesta pernikahan seperti ulang tahun kota, itu kan ibaratnya ada pantun-pantun tetap titi pembukanya itu kan. Dalam acara pesta perkawinan itu juga diadakan pantun-pantun seperti seramba atau berbalas pantun antara kedua pihak. Sama dengan seperti tinggur sapa. Tinggur sapa itu dalam melalui pantun-pantun tadi dalam adat di Kota Bengkulu khususnya.
1: Kalau isinya sendiri bagaimana, Bang? Apakah simbolisasi atau apa ya, semacam bentuk dari sindiran, kemudian juga hal berkaitan dengan apa yang berlaku di masyarakat atau bagaimana?
2: Kalau di sisi pantun itu memang ada seperti sindiran, ada seperti ucapan selamat datang. Seperti yang seperti pantun seperti ini. Kok berbunyi gendang ke sungai, pusaka lamu tabu larangan. Pada tua-tua adik sanak yang bersampai, kami ucapkan selamat datang. Itu sebuah pantun yang mengatakan menghormati seseorang tamu yang datang ke Bengkulu dengan ucapan pantun itu. Itu tapi ada juga yang serambak mungkin seperti pantun adat. Kok berbunyi gendang ke sungai, pusaka lamu tabu larangan. Pada tua yang bersampai, kami ucapkan selamat datang. Sini secabik, pinang seketuk, kami secubit, kapur sepalit, tembakau segacit, lah Tuhan makan. Rokok sebatang lah Tuhan risau, di dalam seranulah kami tuangkan, betul adat yang kita pegang itu dalam adat. Jadi ya tetap titik itu. Mungkin Kalau yang lain juga ada yang pantun seperti nasihat, itu ada juga yang ibarat kata. Tapi kalau yang pantun adat ya seperti itu. Jadi ada sedikit seramba atau bertegur sapa antara kutu adat dengan kutu A dan kutu B. Ibaratnya saling bertegur sapa melalui pantun tadi.
1: Nah kalau untuk isinya sendiri Bang, apakah memang biasanya ini dilakukan pada saat acara tertentu saja, atau memang ada mungkin di kehidupan sehari-hari pantunnya juga bisa dikeluarkan oleh masyarakat Kota Bengkulu atau diucapkan oleh masyarakat Kota Bengkulu?
2: Ya, kalau sepengetahuan saya, ibaratnya kalau pantun ada di Bengkulu itu cuma dilakukan pada waktu acara prosesi pernikahan. Mungkin ada acara-acara lain seperti acara ulang tahun Kota Bengkulu, ada yang namanya acara Bimbang Gedang juga bisa. Itu yang acara malam Bimbang Gedang itu pertama itu ada sedikit pantun-pantun awal pembukanya. Mungkin acara ulang tahun kota itu acara biasanya Pekan Raya Bengkulu seperti itu adalah pantun-pantunnya juga. Jadi ada sedikit serambat-serambatnya juga. Jadi memang kalau untuk sehari-hari tidak juga sih. Tidak, tapi cuma ada acara tertentu aja itu sebenarnya. Dipakai.
1: Nah kalau untuk pernikahan, kalau di pernikahan kan biasanya ada istilah adat kadanggalah dan sebagainya. Ini menggunakan pantun untuk membuka kadanggalah itu, selendang dan sebagainya, ini bagaimana Bang?
2: Ya kalau di dalam ada Bengkulu ini nama kemantin bercampur itu sebenarnya. Kemantin bercampur itu ada jenis kadanggalah, kadang selendang, kadang kipe. Memang di setiap kadanggalah itu ada pantun-pantunnya. Jadi tujuan pantun itu sebenarnya itu ada dua versi. Ada mengatakan perjalanan hidup dari kedua mempelai itu akan menjalani sesuatu warga yang mungkin ada macam masalah, ada yang manis, ada yang asam, ada yang pahit, dan kan dalam rumah tangga itu jadi ada rintangan dalam itu. Tapi ada juga versi yang mengatakan yang kedua itu ibaratnya ada sesuatu warganya yang belum menerima, belum merestui, belum ikhlas untuk melepasi mungkin penaannya tadi udah nikah, mungkin selama aku diasuhnya apa bukan, jadi belum ikhlas, makanya dikadang-kadang kayak orang tadi. Itu ada dua versi sebenarnya. Tapi kalau pendapat saya itu sama aja sebenarnya, kan itu segala-galanya memang benar sekali loh, tidak ada yang salahnya. Itu kan mungkin versi masing-masing, mungkin kita tidak bisa menyatukan satu pendapat tadi kan, karena pendapat orang berbeda, ada sama itu tadi.
1: Kalau untuk isi dari pantun dalam prosesi kadanggala, selendang, kipe tadi, ini apakah memang ada pantun khusus atau pantun-pantun untuk menyampaikan maksud itu yang disampaikan atau bagaimana?
2: Ya kalau dalam pantun-pantun dari kadanggala, kadang kipe itu memang ada maksud dan tujuannya. Ibaratnya masuk, ibarat kata itu kita masuk ke rumah orang itu pasti assalamualaikum dulu. Tidak langsung kita nyemplos masuk. Kalau kita tanpa assalamualaikum berarti kita jaga maling. Jadi orang itu masuk ke di rumah kita itu intinya kita assalamualaikum dulu. Ada apa gerangan datang ke rumah kami kok, berami kok. Ibaratnya ada maksud apa udah datang sih. Jadi pantun-pantun itu, jadi tanya jawab gitu itu. Dan sampai orang itu nyelonong aja. Nah kami kan namanya ibarat kata nanemu Raja Putri. Kamu itu siapa dulu? Nah jadi ada pertanyaan jawabnya juga, tapi melalui pantun tadi.
1: Melalui pantun.
2: Iya gitu.
1: Berarti apakah ini juga melambangkan bahwa Bengkulu yang memang memiliki adat istiadat yang memang apa ya boleh dikatakan teratur gitu kan? Karena ada pantun kemudian dibalas lagi dengan pantun, ini adalah pengantar kata untuk menyampaikan sebuah maksud gitu.
2: Kalau di dalam kadang-kadang kipi itu memang seperti memang ada penyampaian yang disampaikan memang untuk pesan juga dari kedua mempelai, mungkin ada maksud juga tertentu dalam itu, ya sepertinya sosial juga ya, memberikan sehat gitu. Tapi sekarang itu ibaratnya di Bengkulu mungkin saya sebagai generasi muda mungkin agak miris dalam artian seperti itu. Jadi budaya Bengkulu khususnya seperti acara campur mandi itu lah sudah mulai terkikis dalam artian lah sudah mulai hampir punah, dan orang-orang juga yang melakukan tidak sepenuhnya untuk melakukan karena banyak main-main tak serius. Padahal itu kan sudah dirancang orang-orang terdahulu, mungkin itu seperti budaya, mungkin bukan Bengkulu aja yang ada budaya seperti itu, mungkin di luar punya budaya juga. Tapi di Bengkulu sendiri yang sifatnya yang seperti badabung campur itu lah mulai jadi tidak teratur lagi bentuknya. Jadi situlah peran serta ketua adat itu BMA juga sendiri. Jadi ibarat kata coba sopir lagi ke lapangan, dipanggil juga ketua-ketua adat itu, ibarat kata coba dia di pelatihan, dikasih diarahkan seperti itulah budaya Bengkulu sebenarnya. Jangan acak-acakan, kalau acak-acakan akhirnya kan kita mengerjakannya dan sempurna asal jadi aja. Jadi kita punya budaya elok tapi akhirnya orang tidak meragui. Harusnya kita orang Bengkulu lebih mencintai dulu daripada orang lain, karena orang-orang luar itu akan menengok, mencontoh ikut orang yang asli dulu. Kalau kita udah buat yang seperti yang sebenarnya, orang lain pasti nurut. Tapi kalau sendiri kita sendiri yang membuat yang kacau-kacau, orang lain yang ngimpuk aja lagi. Jadi budaya kita lama-lama hilang, tidak berkesan lagi. Jadi percuma kita punya budaya yang bagus, yang elok tidak bisa kita pertahankan. Itulah, jadi saya sebagai generasi muda agak mirip juga, agak sedih sebenarnya. Itu yang pernah saya lihat di lapangan itu udah enggak sesuai lagi, tidak sesuai lagi dengan apa yang dikerjakan orang terdulu. Jadi udah mulai pikir pantun juga dan beres, kalau asal saja dia aja. Prosesinya asal-asalan, tidak usah terlalu diberatkan. Sebenarnya tidak berbeda sebenarnya. Cuma itu budaya, namanya budaya itu harus kita pertahankan dari keasliannya. Tidak ada memberati. Itu aja sebenarnya. Jadi saya juga merasuk minta kepada juga mungkin ketua BMA juga tolonglah, ibaratnya rapikan lagi lah budaya kita gitu, supaya ditengok orang bagus, jangan sampai acak-acak seperti itu. Karena kita dengar itu bukan sedang ngecek, kita fakta di lapangan. Kita tahu di lapangan, karena saya juga pelaku seni. Ibaratnya orang tradisi juga, orang pecinta tradisi lagi banyak. Kalau tidak kita yang meneruskan itu, mungkin siapa lagi yang bisa meneruskan yang budaya tiga orang tidak akan tahu lagi. Selagi kita yang paham, ya sama-sama lah kita meluruskan supaya budaya kita bagus sama dengan budaya lain. Sebenarnya tidak ada bedanya budaya luar dengan budaya kita sama, tapi cuma cara pelaksanaan aja berbeda. Itu tidak ada kesamaan, karena kalau saya cek kesamaan tuh dari segi Melayu itu tuh ada kesamaan. Seperti saya pernah nengok mandi-mandi aja itu ada di Tapanuli Selatan, itu ada mandi-mandi itu hampir mirip, karena kita sama-sama suku Melayu. Suku Melayu itu hampir ada kesamaan dalam melakukan prosesi, tapi ada sedikit berbeda aja itu. Itu aja seman.
1: Sebagai anak muda yang tentunya bergerak di bidang tradisi khas dari Bengkulu ini, ketika melihat kondisi yang seperti itu, ada mungkin gerakan dari hati ataupun hati kita sendiri, Bang, untuk membangkitkan kembali budaya Bengkulu dari pantun, kemudian juga tradisi tadi yang memang sudah mulai hilang. Ini Abang sebagai anak muda sendiri sudah mulai melakukan apa untuk kembali menggiatkan tradisi khas dari Kota Bengkulu, Bang?
2: Kalau saya sendiri mungkin, bukan mungkin, itu udah ketanggung jawab saya kan. Tanggung jawab saya sebagai orang tradisi, karena orang tua saya juga orang tradisi, penggagas juga dari juga tradisi Bengkulu. Jadi di situ setiap saya dipanggil acara-acara berabu, campur, itu selalu saya arahkan sama orang rumah, tapi kalau bertentangan sama orang pelaminan. Nah itu, karena orang pelaminan kalau itu simbolis-simbolis saja. Jadi kalau kita orang adat, kita dandak yang simbolis. Pernah saya jadi, pernah saya ngatur kan, kalau dalam acara berabu gitu, itu sebelum berabu itu ada namanya soja. Orang udah ngerti kalau Jawa itu sungkem. Iya, kalau Bengkulu namanya soja. Soja itu sembah sujud, para tua minta izin supaya dilancarkan ke waktu waktu nikah. Itu belum ada kepantin lanang, itu waktu keluarga aja itu. Sesudah soja, sesudah sujud, memang acara simpel tapi terharu juga lagi sebelum acara itu. Jadi itu udah soja, ada salam-salam kalau kakaknya, neneknya, adiknya. Jadi minta izin kalau minta lepai ke lajang itu kan, minta izin supaya selamat. Nah, sudah dilakukan soja sama sudik orang tua, itu baru dadukan acara berabung. Berabung tadi kan mengikir gigi untuk mencatat gigi supaya dia akan dikeklak lebih cantik, lebih molek, banyak ditanya orang. Itulah makna sebenarnya dalam berabung itu. Karena orang sendiri banyak tak paham dan ngerti. Kalau itu kita atur, biarlah simbolis aja lah. Jadi disitulah letaknya kekurangan gitu. Jadi tidak ada memahami, tidak menghargai budaya tadi. Sebenarnya budaya itu terbagus, diharapkan kena elok. Tapi nampaknya orang itu tidak simbolis-simbolis lah, tidak cepek, tidak ringan. Sebenarnya sama yang ringan galuh itu sebenarnya. Yang ngerjakan orang lain, bukannya. Yang ngecet itu belum tentu ngerjakan, yang ngerjakan orang lain. Nah, itu galah bertentangan situ. Nah, jadi kalau dapet ya sama-sama lah kita meluruskan, elokkan. Itu kalah budaya kita. Ibaratnya yang peninggalan dari leluhur kita dulu. Harus kita pertahankan itu budaya sebenarnya. Itulah Indonesia.
1: Nah, kalau harapannya ke depan, Bang, untuk pelestarian dan juga penggiat tradisi yang ada di Bengkulu, dan juga mungkin tanggung jawabnya seperti apa, Bang, harapan ke depan?
2: Kalau harapan, Bang, sebenarnya, kalau percaya sendiri kan, ibaratnya ya, kalau kita berdiri sendiri, tanpa pemerintah juga yang kurang dukung, tidak juga jalan. Tapi kalau saya sendiri, ibaratnya, mak ngomong, ibarat ngecek, kata Bengkulu itu, kalau tidak juga pemerintah yang dukung, kami tetap jalan. Pasti jalan. Selama aku jujur aja, kurang juga perhatian dari pemerintah, kurang. Jadi masalah tradisi aku jujur, kurang dari pemerintah, kurang peduli. banyak yang sudah nampak aja, sudah nampak ibaratnya yang sudah nampak di mata aja. Tapi yang nampak aku kurang diperhatikan. Sebenarnya itu yang nampak itu harus dijangkit sebenarnya. Itulah jati diri suatu daerah, tradisi tadi. Tapi kalau nampak untuk apa lagi? Orang sudah tahu, tapi yang belum nampak harus dijangkit. Jadi kata ibaratnya harapan saya sebagai penggiat seni juga orang tradisi, ya harusnya jangan kami aja yang tidak berbuat, tapi yang lain tidak mendukung. Kalau dapat sama-sama mendukung kegiatan ini supaya ya sama-sama terangkat, jangan sampai barangku kita bisa ngecek barang tidak nyu. Nah itu jadi banyak takutnya. Kita ngecek, aduh budaya Bengkulu di Bedendang namanya. Tapi Bedendang itu lagi. Ada budaya zikir Bengkulu, tapi budaya zikirnya lagi. Ada budaya mandi, belara, bercampur, gabung sebagainya. Tapi sekedar kecek aja lagi, tapi barang itu lagi. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi harapan saja, ibaratnya sama-sama lagi itu meluruskan. Yang bengkok kita luruskan, yang putus kita sambung lagi, jangan sampai tidak mungkin kita saling menyalahkan, mungkin kita tidak mungkin menyalahkan dari pihak misalnya si A, karena dia mungkin belum tahu. Nah, makanya kita kasih pengarahan tadi, supaya tadi tanggung jawab BMA juga, dikira adat harusnya ngasih lah, betul. Ya contoh orang tuh bisa paham, jangan kita kendara jadi asal-asalan, ya dalam mak juga dengarnya, jadi seolah-olah kita tidak menghargai budaya lagi, ya. Jangan sekedar kita nggak bisnis saja, boleh kita bisnis, tapi tolong harga juga budaya itu.
1: Terima kasih, Pak.
2: Ya, sama-sama.
1: Baik, pendengar, demikian perbincangan saya dengan Bang Syahroni, penggiat tradisi di Kota Bengkulu.

daerah yang penting untuk dijaga eksistensinya di daerah tempat sastra itu tumbuh. Kelangsungan sastra daerah bergantung pada antusias masyarakat untuk mempertahankannya. Jika masyarakat pemilik sastra di suatu daerah mempertahankannya, maka sastra daerah akan terus tumbuh dan terjaga eksistensinya. Namun, jika masyarakat di suatu daerah sudah tidak lagi antusias mempertahankan sastra daerahnya sendiri, maka bukan hal yang tidak mungkin bahwa sastra daerah lambat laun hanya akan tinggal nama dengan prasasti-prasasti yang tak bernilai. Jika hal demikian tidak segera diantisipasi, maka niscaya sastra daerah akan terkikis habis, mati, dan punah di tanah.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Juni, Juli, Agustus, September. Gagal lagi daftar kuliah tahun ini. Akhirnya cuma bisa duduk dan nunggu. Dan ternyata pendaftarannya udah ditutup. Berarti harus nunggu tahun depan lagi nih.
2: Eits, siapa bilang harus nunggu tahun depan? Universitas Terbuka Bengkulu, pendaftaran mahasiswa baru dibuka 2 kali setahun. Gagal daftar bulan Juli, bulan Oktober, kamu sudah bisa daftar dan mulai kuliah. Kalau yang lain buka 1 kali setahun, Universitas Terbuka Bengkulu buka 2 kali setahun. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Terbuka Bengkulu kembali dibuka. Jalur umum atau non-RPL 5 Oktober 2026 sampai 6 Januari 2027. Jalur RPL atau alih kredit 5 Oktober sampai 8 Desember 2026. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Fleksibel, biaya terjangkau, akreditasi A. Dan yang paling penting, kamu gak harus nunggu tahun depan untuk mulai kuliah. Daftar sekarang, kuliah sekarang. Melalui admisi, stripsia, .ut.ac.id. Universitas Terbuka Bengkulu. Jangan menunggu, saatnya kuliah.

0: Selamat ya Pak, putra Bapak sudah lahir dengan selamat dan sehat.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: 98,8 FM RRI.

0: 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampaikan ke Menpan RB ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya.
2: Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi, kepada investor dari dalam maupun luar negeri.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Langsung saja kalau bisa.
4: Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah hingga 70 ribu personil untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan polisi hutan untuk membantu memitigasi agar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terulang. Presiden Prabowo Subianto meminta agar TNI dan Polri membantu memberikan pelatihan dan pendidikan untuk calon polisi hutan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Tolong sampaikan ke Menpan RB, ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya. Iya ya, oke. Oh dari Kemenhut yang hanya 20 ribu se, ya kalau enggak ya minta dilatih lah oleh polisi atau oleh tentara, namanya aja polisi hutan, iya kan? Kapolri nanti bisa bantu ya, didik polisi hutan ya. Iya, alam kita berat, tapi dari ratusan ribu berapa minggu lalu kita sekarang di bawah 1.000, saya kira ini kalau enggak kita turun tangan secara besar-besaran enggak bisa. Apalagi nanti kita mau adakan mitigasi kan ke depan ya.
4: Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Soeharyanto menjelaskan untuk hari ini lahan yang terbakar dan masih ditangani oleh Satgas di lapangan mencapai 639,23 hektar. Luasan lahan paling besar yang terbakar berada di Provinsi Kalimantan Tengah.
5: Yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah. Kenapa paling besar? Karena baru saja ditemukan kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyan. Per hari ini ada 513,89 hektar yang terbakar di sana.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan bersama-sama dengan mengerahkan berbagai sumber daya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras petugas dalam memadamkan karhutla. Titik api yang berhasil dipadamkan berkurang dari sebelumnya ribuan hektar menjadi 600-an hektar. Adapun ratas diantaranya dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, hadir pula Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, sementara Ratas Malvia Zoom adalah Kapolda Pangdam Pemerintah Daerah dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Soeharyanto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026 sebagai upaya menggenjot pertumbuhan ekosistem digital Indonesia. Joshua Siobing melaporkan selengkapnya.
6: 13 event, ya, skala internasional yang
7: eksklusif. Direktur Jenderal Ekosistem Digital, Dirjen Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan bahwa penyelenggaraan Bali Tech Week 2026 akan ditargetkan dihadiri hingga 5.000 para pelaku industri digital, baik dalam maupun luar negeri. Hal ini disampaikan Edwin dalam konferensi pers menuju pelaksanaan Bali Tech 2026 yang digelar di kantor Kemkumdigi Jakarta siang tadi. Dalam acara tersebut, Edwin mengungkapkan bahwa BTW 2026 ini menjadi langkah strategis dalam penguatan pertumbuhan industri digital tanah air. Sebab melalui kegiatan Bali Tech Week 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 23 Oktober mendatang ini akan menjadi momentum pertemuan para investor dengan developer atau pengembang platform digital di Indonesia.
6: Jadi target kita 4.000, tapi dengan 4% yang lain, estimasi kita nanti total pengunjung mungkin sekitar 5.000 dari

0: Indonesia menjadi bentuk komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong inovasi dan mewujudkan transformasi digital nasional.
1: Karena nanti tanggalnya itu dari 19 sampai 23 ini juga tidak lepas dari 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming, yang dimana kita ingin juga bersama-sama kemudian mencanangkan komitmen pemerintah dibantu oleh ekosistem, bahwa 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini menjadi tonggak untuk kemudian semakin meningkatkan kembali pembangunan transformasi digital di tanah air. Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi dari dalam maupun luar negeri, kepada investor dari dalam maupun luar negeri, selama yang di dalam negeri ini terjaga, yang artinya juga adalah terjaga kedaulatannya.
0: Kendati demikian, dijelaskan Menkomdigi Mutia Hafid, pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini juga menjadi momentum pemerintah untuk memastikan regulasi terkait dengan sektor teknologi digital yang memberikan manfaat besar. Tidak hanya manfaat untuk pengembangan teknologi digital, namun ditekankan Mutia, regulasi yang disusun melalui masukan-masukan pelaku industri ekosistem digital ini juga harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah hadir memastikan fair competition, dan yang kedua adalah memastikan regulasi yang terprediksi, yang dapat diterima oleh semua pihak.
2: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat, penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Berikut Zahrutin Alzana melaporkan selengkapnya.
3: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan negara itu, dan kami bantu peningkatan produktivitasnya.
4: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Program ini tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi pelaku usaha di sejumlah daerah. Manajer proyek Propice to Impact ILO, Jauhari Sitorus, mengatakan, keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari jumlah penerima pembiayaan. Perubahan perilaku keuangan dan ketahanan ekonomi masyarakat juga menjadi ukuran penting. Selain itu, program ini juga memperkuat digitalisasi 6 Bank Perekonomian Rakyat atau BPR. Angka tersebut berpotensi memberikan dampak positif bagi lebih dari 300 ribu UMKM.
3: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan negara itu, dan kami bantu peningkatan produktivitasnya, peningkatan efisiensinya, dan akses ke lembaga keuangan dengan menggunakan pendekatan integrasi. Yang pertama, menggunakan teknologi digital, kami mendigitasi dan mendigitalisasi seluruh transaksi dalam rantai nilai yang ada di komunitas itu. Yang kedua, kami memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan, pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan yang sangat penting.
4: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartikoyono, menilai program ini memberikan pembelajaran penting bagi penguatan inklusi keuangan. Ia menegaskan, akses keuangan perlu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
5: Kami melihat bahwa Promise to Impact ini memberikan gambaran konkret bagaimana sinergi dan kolaborasi melalui pendekatan yang sifatnya katakan bottom up, dari bawah ke atas, tidak top down, justru mempunyai kemampuan untuk sustain. Karena bahwa sampai dengan bulan 2026 ini, volume kredit dan tabungan yang bisa kita dorong, tadi Bu sudah mengatakan dari kami, mencapai 584,3 miliar.
4: Diki menambahkan pengalaman dari Promise to Impact dapat menjadi masukan bagi OJK dalam memperkuat kebijakan dan kolaborasi. Dengan demikian, pembiayaan diharapkan semakin mendukung produktivitas UMKM, ketahanan keuangan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrutin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peraih Nobel Ekonomi 2024 James K. Robinson menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% merupakan target yang sulit. Sementara Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Magdalena

0: Krisnawati melaporkan selengkapnya.
1: Rapid economic growth at the rate of 8% a year.
2: Peraih Nobel Ekonomi tahun 2024, James A. Robinson mengatakan, mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa terjadi secara alami, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan kerja keras untuk mewujudkannya. Robinson menyampaikan hal tersebut mencermati target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% hingga tahun 2029 mendatang dalam acara Indonesia Policy Forum di Jakarta hari ini. Menurut Robinson, mencapai target pertumbuhan 8% secara berkelanjutan adalah hal yang sulit tetapi bisa diwujudkan. Namun dibutuhkan kelembagaan pemerintah yang kuat dan inklusif untuk menggerakkan sektor swasta sebagai penopang pertumbuhan. Pengalaman pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak terjadi secara alami. Hal tersebut membutuhkan banyak kerja keras serta komitmen untuk membangun kelembagaan negara yang kuat yang dapat menciptakan sektor swasta yang lebih dinamis. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung mengatakan, pemerintah menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Persoalan Indonesia menurut Yuda bukan sekedar membangun institusi dengan tata kelola yang baik, tetapi bagaimana mengubah institusi tersebut menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.
1: Pertanyaan kita saat ini bukan hanya tentang membangun institusi yang baik, tapi bagaimana mengubah institusi yang baik dan kuat tadi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan lebih produktif. Institusi yang baik bukan hanya menjaga stabilitas, tapi juga dinilai dari seberapa luas dapat membuka kesempatan bagi pelaku ekonomi baru, mendorong inovasi, dan memungkinkan perusahaan-perusahaan lebih produktif dan berkembang.
2: Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung lebih lanjut mengatakan, sejak reformasi tahun 97-98, Indonesia telah melakukan berbagai transformasi kelembagaan ekonomi yang cukup signifikan. Desentralisasi ekonomi diperkuat dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan disiplin. Kebijakan fiskal dan moneter juga semakin jelas dengan independensi Bank Indonesia. Sistem keuangan semakin terintegrasi dengan adanya lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan tata kelola ekonomi yang makin akuntabel, tegas Yuda Agung, menjadi fondasi Indonesia menghadapi tekanan dan krisis di masa mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, turun langsung memantau pemadaman karhutla sekaligus memberikan semangat kepada petugas pemadam yang terus berjibaku mewujudkan Kota Palangkaraya kembali bebas dari kabut asap. Dari Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
3: Memadamkan api di kawasan lingkar luar Kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat api, sangat besar.
4: Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Merdeka, lingkar luar Mahir Mahar, kilometer 10, Kelurahan Bukittunggal, Kecamatan Jekan Raya. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pemadaman berjalan optimal, sekaligus memberikan semangat kepada petugas yang berjibaku mengendalikan kobaran api. Fairit mengatakan sejumlah tim telah dikerahkan untuk menangani kebakaran di kawasan tersebut. Berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat 7 hingga 8 tim yang terlibat dalam upaya pemadaman, termasuk 4 tim yang difokuskan menangani titik api di kawasan lingkar luar Mahir Mahar.
3: Nah, seperti kita lihat bersama di belakang, jadi saat ini sudah ada 7 atau 8 tim yang di sini, di belakang ada 4, memadamkan api di kawasan lingkar luar Kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat api, sangat besar. Ya kami yang pasti saya maksudnya adalah bagaimana memantau langsung dan juga ya kita mensupport tim lah ya, bahwa mendampingi mereka bahwa ayo kita apapun itu tidak hadapi, kita tangani secara maksimal ya sampai dengan padamnya api gitu. Tapi ya padam api pun mungkin di sekitaran titik. Paling tidak kita melakukan pembasahan.
4: Menurut Fairit, kehadirannya di lokasi bertujuan untuk memantau secara langsung perkembangan penanganan karhutla, memberikan dukungan kepada petugas, serta memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Ia berharap seluruh tim dapat bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan selama proses pemadaman berlangsung. Di sisi lain, anggota DPRD Palangkaraya Mukarromah mengapresiasi upaya pemerintah kota Palangkaraya bersama seluruh unsur terkait dalam menangani karhutla yang terus terjadi di wilayah setempat. Ia menilai kerja keras petugas di lapangan perlu mendapat dukungan mengingat kebakaran telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Mukarromah juga menilai karhutla yang terjadi selama kurang lebih 3 bulan sudah selayaknya mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat. Menurutnya kondisi tersebut patut dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional. Mengingat masyarakat telah lama terpapar kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan sektor penerbangan mengalami penundaan.
5: Pemerintah kota beserta pemerintah provinsi dan para relawan sudah cukup maksimal berusaha ikut memadamkan api. Jadi kita mungkin sudah didukung juga dengan anggaran baik dari pemerintah kota maupun provinsi. Mungkin yang ke depan ini pemerintah pusat juga mengucurkan dana untuk pemadaman dan mengatasi kabut asap. Dan ini mungkin bagi masyarakat yang ikut membakar, itu membakar lahan, membuka lahan dengan cara membakar, mungkin itu harus segera dilihat juga ya, ditindak dan diatasi.
4: Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian dan dukungan lebih lanjut terhadap penanganan karhutla di Palangkaraya dan wilayah Kalimantan Tengah secara umum. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh unsur terkait, upaya pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga kebakaran segera terkendali dan masyarakat terbebas dari ancaman kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Gunung Lokon di Kota Tomohon, Sulawesi Utara terbakar sejak pukul 9 pagi sampai dengan saat ini. Reporter dari RRI Manado, Bobby Sambeka melaporkan. Bobby.
6: Baik, Rudi dan pendengar, benar saat ini saya berada di kaki Gunung Lokon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Dan pantauan saya, Gunung Lokon sebagian besar sisi timur Gunung Lokon ini sudah terbakar dan saya ini berada di jarak sekitar 50 meter dari kobaran api, titik api. Dan saat ini saya sudah bersama-sama dengan salah satu warga yang pemilik lahan di seputaran kaki Gunung Lokon ini, Pak Yandri Angop. Pak, bagaimana kronologis kejadian ini? Mungkin bicara secara singkat.
7: Oke, jadi api itu mulai berkobar sekitar jam 9.30 WITA dan api berasal dari perkebunan warga. Dan sampai saat ini tim dari Damkar Kota Tomohon bersama dengan BPBD dari juga Polres Kota Tomohon dan bersama dengan TNI, warga bersama-sama untuk memadamkan api dari setengah 10 tadi pagi hingga sampai saat ini warga dan juga dengan tim damkar dan semua masih standby di jarak 50 meter dari titik api. Mungkin demikian.
6: Ya, terima kasih Pak Yandri dan pendengar. Kobaran api memang sangat jelas terdengar dan asap memang sudah mengarah ke warga di sini yang siap-siap untuk melakukan pemadaman karena memang api ini memang sudah tidak bisa, warga sudah tidak bisa lagi naik ke puncak, jadi warga berjaga-jaga di jalan kebun ini. Dan kebakaran ini diduga karena dibakar oleh orang dalam gangguan jiwa pagi tadi. Demikian Bobby Sambeka terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Bobby Sambeka untuk laporan Anda malam hari ini. Ekonomi di Nusa Tenggara Timur masih bergantung pada pertanian dan belanja rumah tangga sehingga tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Analopo dari RRI Kupang melaporkan.
8: Ekonomi Nusa Tenggara Timur tercatat tumbuh secara angka, tetapi struktur kesejahteraannya bergantung pada sektor pertanian, belanja rumah tangga, sehingga uang yang ada banyak keluar sehingga tidak memberikan dampak bagi masyarakat. Dekan FEB Undana Lokal, expert Kementerian Keuangan di Nusa Tenggara Timur, Dr. Roland Van Gidai menegaskan banyak kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah tetapi tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
9: Sejauh ini, bansos hanya seperti cat yang memperindah, tetapi itu cuma sementara. Akar permasalahannya belum disentuh oleh kebijakan-kebijakan yang ada ini. Jadi kalau mau jujur, dari daya beli atau struktur ekonomi atau kebijakan, mana yang harus didahulukan? Kalau dari saya, sebaiknya kita mulai dari struktur ekonominya kita perbaiki. Kemudian daya beli itu sebagai dampak dari bagaimana baiknya struktur ekonomi kita. Kebijakan akan mengawal semua proses ekonomi yang ada di Nusa Tenggara Timur.
8: Sementara itu, statistik ahli madya yang juga ketua tim Nerwilis Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Ana Eleonora Nainupo, mengatakan pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh sebesar 5,1% didukung oleh konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, dan kinerja berbagai sektor produktif. Secara struktur, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung pada lapangan usaha pertanian dengan menyumbang persentase yang cukup tinggi, yakni 29% dari sisi pengeluaran.
10: Kita melihat pertumbuhan ini secara struktur, kita lihat NTT ini memang masih sangat tergantung dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kalau dilihat lebih dalam, lapangan usaha ini menyumbang yang persentase yang cukup tinggi, 29%, hampir 1/3 ya dari perekonomian di NTT. Kalau dari sisi pengeluaran, 63% pengeluaran kita itu berasal dari konsumsi rumah tangga.
8: Tingkat pengangguran terbuka Nusa Tenggara Timur diakui statistik ahli madya Badan Pusat Statistik, Ana Eleonora Nainupo, tercatat ada 3,62%, dan secara nasional angka tersebut masih di bawah angka nasional sehingga cukup terjaga. Secara nominal, ekonomi Nusa Tenggara Timur berdasarkan produk domestik regional mencapai 41,13 triliun, sedangkan harga kontan mencapai 21,87 triliun. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat, berharap bertambahnya jumlah delegasi Kamerun pada Trade Expo Indonesia 2026 dapat meningkatkan jumlah perjanjian kerjasama kedua negara. Eliana Zahra melaporkan.
11: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak.
12: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat, berharap nilai kerjasama dagang Indonesia-Kamerun pada Trade Expo Indonesia atau TEI 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada TEI 2025, pengusaha kedua negara menghasilkan 6 perjanjian kerjasama senilai sekitar $19,5 juta atau sekitar 349,73 miliar rupiah. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui di kantor RRI Siaran Luar Negeri Jakarta hari ini.
11: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak, mereka bisa mencapai volume perjanjian kerjasama yang lebih banyak lagi.
12: Sebelumnya, Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso mengungkapkan, Kementerian Perdagangan menargetkan transaksi sebesar $17,5 miliar pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2026.
13: Kita mendapatkan capaian yang luar biasa ya. Jadi target kita adalah $16,5 miliar, Bu ya. Dan tercapai transaksi sebesar $22,8 miliar. Nah, tahun ini target kita tingkatkan 6% menjadi $17,5 miliar. Mudah-mudahan capaiannya melebihi target yang telah kita tetapkan.
12: Adapun Dubes Agung menyebut lebih dari 80 delegasi Kamerun telah berada di Jakarta untuk mengikuti Trade Expo Indonesia 2026 pada 14 hingga 18 Oktober. Kedutaan Besar Republik Indonesia Yaounde juga menyiapkan forum bisnis untuk mempertemukan pelaku usaha dan perwakilan pemerintah kedua negara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, pada Senin lalu mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi, dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Sementara itu, Kepala Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR menambahkan bahwa serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional. Ia juga mengatakan bahwa dampak konflik yang menghancurkan terhadap warga sipil, baik di Yaman maupun Arab Saudi, menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa permusuhan yang terus berlanjut hanya akan menimbulkan penderitaan baru tanpa kepastian kapan konflik akan berakhir. Dan dalam beberapa hari terakhir, Bandara Internasional Riyadh berulang kali menjadi sasaran serangan. Otoritas penerbangan sipil Arab Saudi menyatakan bahwa serangan pada 10 Oktober menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Sementara itu, serangan pada 11 Oktober menewaskan 1 orang dan melukai 11 lainnya. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia yang akan bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang belum stabil. Keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama PSSI. Dari kawasan Senayan, Niar Abdulli Tiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
14: Baik, dan pendengar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan keselamatan pemain dan pelatih timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November 2026. Hal tersebut disampaikan Erick dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore tadi. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November tersebut. Namun situasi keamanan di kawasan Timur Tengah membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun. Erick menjelaskan dalam 1 hingga 2 hari ke depan PSSI akan kembali menghubungi negara-negara yang sebelumnya telah memiliki kesepakatan pada agenda pertandingan tersebut untuk memastikan kondisi keamanan terkini di kawasan Timur Tengah.
15: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara untuk menghadapi juga bulan Januari. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Memprihatinkan tentu safety keamanan untuk para pelatih dan pemain kita. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa.
14: Dan pendengar, FIFA Matchday edisi November sendiri dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini akan menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia atau AFC Cup 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari kantor Kemenpora RI kawasan Senayan Jakarta, Nyara Abdulli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

informasi dari Pro 3 RRI. Anda masih bersama kami di Bengkulu sore ini, masih menyisakan kebersamaan kita hingga pukul 20 nanti. Masih ditemani oleh saya juga, Hare di sini.

0: memulai investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
2: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
2: Baik, mendengar pukul 19:46 saat ini, tepat pukul 20 nanti, seperti saya informasikan tadi bahwa kami akan hadirkan Warta Berita Daerah edisi hari ini. Sebelum kita mendengarkan Warta Berita Daerah, ada lagu dari Judika, Putus atau Terus. Setelah lagu ini, langsung aja kita hadirkan Warta Berita Daerah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baik, benar saja kami hadirkan atau kami sampaikan Warta Berita Daerah edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026 bersama kami di RRI Bintuhan. Selamat mengikuti.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Selasa 13 Oktober 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Bintuhan dengan Warta Berita Daerah, dibacakan oleh saya, Sirat Judin. Sari berita, Dinas Perikanan Kaur usulkan perda larangan penangkapan ikan gunakan setrum. Pemerintah Bengkulu Selatan perketat penyaluran BBM subsidi. Pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya. Warta Berita Daerah malam hari ini kami awali terkait dengan kurangi antrean dan cegah penimbunan. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan perketat penyaluran BBM subsidi. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami Lili Rahman.
2: Sebagai upaya mengurangi antrian panjang sekaligus memastikan distribusi BBM bersubsidi dapat menjangkau masyarakat secara merata, pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan menerapkan pembatasan volume pengisian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum. Kebijakan tersebut menyusul inspeksi mendadak yang dilakukan Bupati Bengkulu Selatan Ripai Tajudin bersama Wakil Bupati Bengkulu Selatan, Kapolres Bengkulu Selatan, Ketua DPRD Bengkulu Selatan, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bengkulu Selatan. Sidak dilaksanakan di tiga lokasi, yakni SPBU Kutau, SPBU Ibul, dan SPBU Tanjung Raman. Dalam sidak tersebut, Bupati Bengkulu Selatan mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemantauan, pasokan BBM di wilayah Bengkulu Selatan masih dalam kondisi aman. Setiap SPBU disebutkan memperoleh pasokan sekitar 800 liter per hari dengan total pasokan yang diperkirakan mencapai 24 liter per hari. Menurut Bupati Bengkulu Selatan, antrian panjang yang terjadi di sejumlah SPBU salah satunya dipicu oleh pembelian BBM secara berlebihan akibat kepanikan masyarakat, bukan semata-mata karena kelangkaan pasokan. Oleh karena itu, masyarakat diingatkan untuk tetap tenang dan membeli BBM sesuai dengan kebutuhan agar distribusi dapat berjalan dengan baik. Selain itu, untuk mengatasi antrian panjang, pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan menetapkan batas maksimal pengisian BBM dalam satu kali transaksi.
3: Minyak tidak langka juga, berapa ton? 8 kali juga ya, 4.000 liter. Ya kalau mau jual bensin, solar boleh, cuma beli pertama, taruh depan rumahnya, ini larang juga subsidi. Ya, kami cuma membatasi motor cukup 3 liter dulu, mobil kecil sesuai dengan aturan BPH Migas ini 25 liter, mobil solar.
2: Bupati Bengkulu Selatan menegaskan bahwa BBM bersubsidi merupakan bahan bakar yang mendapat dukungan pembiayaan dari pemerintah, sehingga penyaluran harus tepat sasaran. Ripa Ita Judin juga mengingatkan petugas SPBU agar menjalankan ketentuan penyaluran BBM secara tegas dan tidak memberikan ruang bagi praktik pembelian berlebihan oleh para pedagang. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah penimbunan serta mengurangi potensi gangguan distribusi BBM subsidi di Bengkulu Selatan. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kaur hadir memberikan dukungan moral sekaligus menyerahkan bantuan tali asih kepada keluarga almarhum putra Walan Ardiansyah, seorang tenaga kerja Indonesia TKI asal Kabupaten Kaur yang bertugas sebagai ABK atau anak buah kapal di Taiwan. Hadir mewakili Bupati Kaur, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kaur, Saryoto didampingi pengurus Basnas Kabupaten Kaur, mendatangi langsung rumah duka di Desa Waihawang, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, pada Senin 12 Oktober 2026 kemarin. Kepala Disnaker Trans Kaur Saryoto juga mengatakan, kunjungan ini merupakan bentuk perhatian, wujud kepedulian serta rasa belasungkawa yang mendalam dari pemerintah daerah Kabupaten Kaur atas musibah yang menimpa salah satu putra terbaik daerah. Ia juga menyampaikan ucapan duka mendalam dari Bupati Kaur serta seluruh jajaran pemerintah daerah kepada keluarga yang ditinggalkan. Selain memberikan peneguhan dan pendampingan moral, Disnaker Trans Kaur juga bersama Basnas Kabupaten Kaur menyerahkan bantuan tali asih guna membantu meringankan beban keluarga almarhum di rumah duka. Pemerintah daerah Kabupaten Kaur juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait dan pihak agensi guna memastikan seluruh proses administrasi serta pemulangan jenazah. penanganan hak-hak almarhum dapat berjalan dengan lancar.

0: Ingatkan peran pelindung utama UPTD DPA Kabupaten Kaur ajak korban kekerasan tidak takut melapor kepada orang tua. Selengkapnya disampaikan oleh rekan kami Danu Yogyarto.
1: Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kaur Ervani Setiawan menyoroti maraknya kasus kekerasan yang menimpa anak-anak, khususnya tindakan perundungan atau bullying dan pencabulan. Ia mengungkapkan bahwa sebagian besar anak yang menjadi korban kekerasan kerap kali memilih untuk diam dan enggan melapor atau bercerita kepada orang tua mereka sendiri. Ervan menilai ada beberapa faktor utama yang menyebabkan terputusnya komunikasi tersebut. Salah satu faktor dominan adalah minimnya rasa percaya anak kepada orang tua, serta renggangnya hubungan emosional di dalam keluarga. Kondisi ini membuat anak merasa takut, tertekan, atau bahkan ragu bahwa aduan mereka akan ditanggapi dengan bijak oleh pihak keluarga. Padahal menurut Ervan, orang tua pada hakikatnya merupakan garda terdepan dan pelindung utama bagi anak baik saat berada di rumah maupun di luar rumah. Kehadiran orang tua yang responsif dan dapat mengayomi sangat dibutuhkan untuk memberikan rasa aman sehingga anak tidak merasa berjuang sendirian saat menghadapi ancaman atau tindakan kejahatan.
2: Nah, kebanyakan kasus-kasus yang cak itu, bro, bukan hanya terjadi perundungan kan, yang kasus pencabulan juga kadang tuh si anak itu, si korban itu tidak galaknya ngelapor ke orang tuanya tuh. Apakah kurang kepercayaan terhadap orang tua atau emosional anak ke orang tuanya itu kurang. Jadi dia merasa

0: Pendengar, Bupati Bengkulu Selatan Haji Rifai Tajudin menggelar audiensi bersama Dirjen Perikanan Budidaya KKP RRI, maksud kami KKP RI, Heru Rahayu di Jakarta. Pertemuan strategis ini diselenggarakan guna membahas percepatan program pembangunan sektor perikanan budidaya berkelanjutan di wilayah Bengkulu Selatan. Pemerintah daerah berupaya memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat guna mengoptimalkan potensi perikanan lokal agar mampu meningkatkan kapasitas produksi serta membuka peluang usaha baru bagi warga pedesaan. Bupati Bengkulu Selatan, Rifai Tajudin juga menyampaikan bahwa audiensi ini merupakan langkah awal dalam mengoptimalkan potensi perikanan budidaya demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pihaknya menegaskan pentingnya kolaborasi berkelanjutan yang tetap mengedepankan prinsip kelestarian lingkungan dan berkelanjutan ekosistem perairan. Rifai juga berharap sinergi ini dapat membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan teknologi budidaya yang modern. Sementara itu, pendengar, Dirjen Perikanan Budidaya KKP menyambut positif komitmen pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut dalam mengintegrasikan program perikanan daerah dengan pusat. Langkah kolaboratif ini diyakini mempercepat penyaluran bantuan sarana dan prasarana serta memperluas jangkauan pasar produk perikanan lokal hingga tingkat regional. Rangkaian pertemuan diakhiri dengan kesepakatan untuk segera menindaklanjuti rencana aksi pembangunan sektor perikanan secara konkret di lapangan. Pendengar, warta berita daerah malam hari ini bisa Anda ikuti melalui FM 98,8 MHz. Bisa juga melalui audio streaming kami, baik itu di kanal YouTube maupun Facebook, dan juga aplikasi RRI Digital. Inilah berita selanjutnya terkait dengan Dinas Perikanan Kaur usulkan perda larangan penangkapan ikan menggunakan setrum. Selengkapnya disampaikan oleh rekan kami Tendius Afriawan.
1: Dinas Perikanan Kabupaten Kaur akan mengusulkan rancangan peraturan daerah atau raperda tentang larangan penangkapan ikan menggunakan alat setrum pada tahun 2027 mendatang. Langkah tegas ini dipersiapkan secara matang guna melestarikan ekosistem perairan sungai serta melindungi populasi benih ikan dari ancaman kepunahan. Dalam merumuskan draft aturan hukum tersebut, pemerintah daerah merangkul aparat penegak hukum dari jajaran Polres Kaur dan Kejaksaan Negeri Kaur demi memperkuat pengawasan. Kabid Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Kaur Replan Suhaidi menjelaskan bahwa penyusunan draft rancangan perda akan dimulai pada November mendatang dengan melibatkan pihak Polres Kaur dan Kejaksaan. Pihaknya mengutamakan pendekatan sosialisasi terlebih dahulu karena kebijakan ini menyangkut hajat hidup masyarakat luas. Replan menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen mencari solusi terbaik agar penghentian penggunaan setrum tidak menghilangkan mata pencaharian warga pedesaan.
2: Kita akan usulkan perda untuk sistem penangkapan ikan lewat setrum, kan, pakai setrum. Jadi kita bekerjasama dengan pihak APH pun, kemarin kita ada diskusi, insya Allah di bulan November ini usulan perda tersebut kita susun.
1: Lebih lanjut, pemerintah daerah berharap edukasi konservasi yang diberikan mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk beralih menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan. Pemberlakuan perda ini nantinya tidak sekedar menekankan pada pemberian sanksi hukum, melainkan juga menyediakan alternatif solusi mata pencaharian yang berkeadilan. Seluruh proses harmonisasi aturan akan terus dikawal hingga disahkan oleh DPRD Kabupaten Kaur demi menjaga kelestarian biota air bagi generasi mendatang. Tendus Apriawan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Babinsa Koramil 408 Strip 01 Pino monitoring pendistribusian pupuk subsidi di Desa Talang Padang, Kecamatan Pino Raya, Bengkulu Selatan. Pendampingan ini merupakan bagian dari tugas Babinsa dalam pembinaan teritorial berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mengawasi distribusi pupuk subsidi agar sampai ke petani yang berhak mendapatkannya. Kehadiran Babinsa di lokasi bertujuan juga untuk menciptakan rasa aman serta memastikan penyaluran pupuk langsung tertib, transparan, dan sesuai ketentuan yang ada. Sertu Hariza Mustafa menyampaikan, para petani hendaknya memanfaatkan pupuk subsidi tersebut secara efektif agar dapat meningkatkan

0: hasil produksi pertanian. Menurutnya, pendampingan ini merupakan dukungan TNI AD terhadap program pemerintah dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan nasional dengan penyaluran pupuk yang tepat sasaran. Diharapkan petani bisa lebih optimal lagi dalam pengelolaan lahan serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Pendengar, Kantor Kementerian Agama Bengkulu Selatan, maksud kami Kepala Kantor Kementerian Agama Bengkulu Selatan, Heriansyah, mengapresiasi prestasi membanggakan yang diraih oleh Muhammad Kamil El Hakim, siswa MA Al-Quraniyah, di mana Kamil berhasil meraih juara 1 Olimpiade Madrasah Indonesia OMI tingkat Provinsi Bengkulu. Bidang studi matematika jenjang MA dan SMA yang digelar pada 5 hingga 6 Oktober 2026 di Mandua, Kota Bengkulu. Heriansyah menyampaikan prestasi ini diharapkan dapat menjadi motivasi tersendiri bagi siswa madrasah lainnya untuk terus belajar, meningkatkan kemampuan, serta berani berkompetisi di tingkat yang lebih tinggi. Kemudian ia juga berpesan kepada Kamil, kesempatan tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Kamil untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam bersaing dengan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Heriansyah juga berpesan kepada guru pembimbing dan kepala MA Al-Quraniyah agar mempersiapkan Kamil secara lebih maksimal lagi menjelang pelaksanaan OMI tingkat nasional yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 10 hingga 11 November di Jakarta. Persiapan tersebut diharapkan mencakupi pendalaman materi matematika, latihan soal, serta pembinaan yang terarah agar Kamil semakin siap menghadapi persaingan. Ia juga berharap dukungan serta kerjasama antara pihak madrasah, guru pembimbing, serta seluruh pihak terkait dapat terus ditingkatkan selama masa persiapan. Dengan pembinaan yang optimal, Kamil diharapkan mampu tampil percaya diri dan memberikan hasil terbaik pada kompetisi tingkat nasional. Baik, berhati-hatilah kita di informasi atau berita terakhir Warta Berita Daerah malam hari ini, yaitu terkait dengan setelah sebelumnya melaksanakan layanan jemput bola aktivasi IKD di Polres Kaur, dalam waktu dekat ini Dukcapil Kaur akan menyasar kepada penyuluh pertanian. Selengkapnya disampaikan oleh rekan kami Aisyah Dini.
1: Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur terus menggencarkan pelayanan jemput bola untuk aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Upaya ini dilakukan guna memperluas pemanfaatan identitas digital di tengah masyarakat sekaligus mempermudah akses terhadap layanan administrasi kependudukan. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur Alfian Matlani melalui Sekretaris Januar Afriko mengatakan dalam waktu dekat Dukcapil Kabupaten Kaur berencana menyasar para penyuluh pertanian sebagai salah satu kelompok sasaran dalam pelaksanaan aktivasi IKD. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan pelayanan khususnya bagi para penyuluh yang memiliki peran penting dalam mendampingi petani di berbagai wilayah di Kabupaten Kaur.
2: Beberapa waktu yang lalu kita sudah melaksanakan IKD di Polres Kaur sebagai agen perlindungan sosial untuk anggota Polri yang ada di lingkungan Kabupaten Kaur. Alhamdulillah antusias dan sudah kita selesaikan secara keseluruhannya. Dan insya Allah kemarin saya sempat komunikasi dengan Koordinator Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Kaur. Dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan jemput bola IKD ke seluruh penyuluh-penyuluh yang ada di Kabupaten Kaur. Sehingga kenapa? Ini dapat memudahkan mereka dalam memverifikasi nantinya dan mencontohkan, mensosialisasikan kepada kelompok tani bahwa IKD ini penting. Makanya ini kita tembakan berikutnya adalah para penyuluh yang ada di Kabupaten Kaur.
1: Identitas kependudukan digital merupakan bentuk digital dari dokumen identitas kependudukan yang dapat diakses melalui aplikasi pada telepon pintar. Dengan adanya IKD, masyarakat diharapkan semakin mudah mengakses dan memanfaatkan layanan administrasi kependudukan secara digital. Berdasarkan data untuk capaian aktivasi IKD di Kabupaten Kaur sudah mencapai 67%. Demikian Aisyah Dini, RRI Dintuhan, melaporkan.
0: Baik, benar, demikianlah warta berita daerah malam hari ini. Produksi RRI Bintuhan edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Saya Sirajudin bersama tim teknisi Bung Rudi Haryanto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: 88.8 FM RRI Bintuhan.
1: Juni, Juli, Agustus, September. Gagal lagi daftar kuliah tahun ini. Akhirnya cuma bisa duduk dan nunggu. Dan ternyata pendaftarannya udah ditutup. Berarti harus nunggu tahun depan lagi nih.
2: Eits, siapa bilang harus nunggu tahun depan? Universitas Terbuka Bengkulu, pendaftaran mahasiswa baru dibuka 2 kali setahun. Gagal daftar bulan Juli, bulan Oktober, kamu sudah bisa daftar dan mulai kuliah. Kalau yang lain buka 1 kali setahun, Universitas Terbuka Bengkulu buka 2 kali setahun. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Terbuka Bengkulu kembali dibuka. Jalur umum atau non-RPL 5 Oktober 2026 sampai 6 Januari 2027. Jalur RPL atau alih kredit 5 Oktober sampai 8 Desember 2026. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Fleksibel, biaya terjangkau, akreditasi A. Dan yang paling penting, kamu gak harus nunggu tahun depan untuk mulai kuliah. Daftar sekarang, kuliah sekarang. Melalui admisi, stripsia, .ut.ac.id. Universitas Terbuka Bengkulu. Jangan menunggu, saatnya kuliah.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: RRI Bintuhan, FM 98,8 MHz.

0: Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: suka ngebut, tapi bukan sembarangan. Dan gue punya satu sahabat, Dani. Dia, ya gitu. Kalau naik motor, satu tangan buat gas, satu tangan lagi buat rokok. Selalu.
1: Hidup tuh kayak rokok, bro. Kalau gak dibakar, gak hidup.
0: Gak semua yang ngebul itu keren, Dan.
1: Lah, asal rokok itu sedih loh. Santai. Tuh gue bisa nyetir satu tangan. Hidup cuma sekali. Nikmatin aja asapnya, bro.
0: Tapi yang Dani lupa, seni yang dia bilang itu kadang bisa bikin bahaya.
2: Duh, itu orang pakai aja ngerokok segala. Asapnya ke muka gue semua. Gue nyetak ke tangan gue lagi. Lampu untungnya di jalan pula. Dikira jalan tol itu asbak keluarga. Emang susah banget ya. Gak jempat pas berkendara.
0: Kadang gaya itu ego. Ego untuk sebatang rokok. Sore itu langit agak gelap. Dani nyebat lagi. Di tanjakan flyover, satu tangan megang gas, satu tangan megang rokok.

0: itu bukan asap terakhir dari rokoknya. Itu asap dari mesin yang udah ringsek. Dan Dani, sahabat gue, terbaring di jalan. Seminggu udah lewat, tapi Dani masih ada di jalanan. Bukan raganya, tapi pesan yang tertinggal.
1: Hidup cepat sekali, bro. Nikmatin asapnya.
0: Gue masih naik motor, tapi sekarang setiap lihat orang ngerokok sambil nyetir, gue pengen bilang, lu pikir keren? Lu pikir tangguh? Lu pikir itu gaya? Lu salah. Itu bisa jadi asap terakhir lu. Gue bukan anti rokok, tapi kalau lu gabungin rokok, motor, dan ego, itu bisa jadi resep buat nama lu di batu nisan. Gue kehilangan sahabat, jangan sampai lu kehilangan nyawa cuma gara-gara sebatang ego. Rokok itu pilihan, tapi keselamatan di jalan itu tanggung jawab kita ke semua orang. Jangan jadikan jalan raya sebagai tempat perpisahan asap terakhir.

0: 88,8 FM RRI Bintuhan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Bintuhan, FM 98,8 MHz.
4: Juni, Juli, Agustus, September. Gagal lagi daftar kuliah tahun ini. Akhirnya cuma bisa duduk dan nunggu. Dan ternyata pendaftarannya udah ditutup. Berarti harus nunggu tahun depan lagi nih.
5: Eits, siapa bilang harus nunggu tahun depan? Universitas Terbuka Bengkulu, pendaftaran mahasiswa baru dibuka 2 kali setahun. Gagal daftar bulan Juli, bulan Oktober, kamu sudah bisa daftar dan mulai kuliah. Kalau yang lain buka 1 kali setahun, Universitas Terbuka Bengkulu buka 2 kali setahun. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Terbuka Bengkulu kembali dibuka. Jalur umum atau non-RPL 5 Oktober 2026 sampai 6 Januari 2027. Jalur RPL atau alih kredit 5 Oktober sampai 8 Desember 2026. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Fleksibel, biaya terjangkau, akreditasi A. Dan yang paling penting, kamu gak harus nunggu tahun depan untuk mulai kuliah. Daftar sekarang, kuliah sekarang. Melalui admisi, stripsia, .ut.ac.id. Universitas Terbuka Bengkulu. Jangan menunggu, saatnya kuliah.
3: Anda masih mendengarkan RR.

Baik pendengar, lagu-lagu ringgit, lagu-lagu Batang di Sembilan akan kami hadirkan, akan kami putarkan hingga nanti pukul 22.30. Kami juga mengundang Anda yang ingin gabungan di 0739616655. Silakan ya, mungkin ada request lagu atau salam-salam dengan pendengar-pendengar setia lainnya. Silakan, sudah dan sudah buka ya. Mengawal kebersamaan kita tadi sebuah lagu yang sangat enak ya, didengarin ringgit. Apa tadi, ringgit Padang Guci ya. Vokal daripada dan saya juga kurang tahu nih siapa vokalisnya. Yang penting ringgit daerah ya, ringgit dusun. Baik, masih dengan lagu-lagu Batang di Sembilan, lagu-lagu ringgit, dan saya hadir kesempatan malam hari ini sambil menunggu penelpon. Nampaknya belum ada yang gabungan. Kita dengarkan lagi lagu-lagu Batang di Sembilan berikutnya. 98,8 FM RRI Bintu.

0: Berdasarkan letak dan kedudukannya, sastra dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu sastra dunia, sastra nasional, dan sastra daerah. Sastra dunia atau world literature merupakan ragam sastra yang menjadi milik berbagai bangsa di dunia dan yang karena penyilangan gagasan yang timbal balik memperkaya kehidupan manusia. Sastra nasional merupakan genre sastra yang ditulis dalam bahasa nasional dan bertema universal. Sedangkan sastra daerah adalah genre sastra yang ditulis dalam bahasa daerah bertema universal. Salah satu ragam sastra yang tersebar luas dan dimiliki oleh hampir setiap daerah di dunia, khususnya di Indonesia, adalah ragam sastra daerah. Setiap daerah di Indonesia mempunyai khasanah kebudayaan daerah sendiri dengan ciri keragaman bahasanya. Sastra daerah diidentikan dengan sastra lisan. Bahkan beberapa buku teori yang membahas sastra daerah langsung membahas sastra lisan. Singkatnya, bahasan sastra daerah pada beberapa buku lebih terfokus pada sastra lisan, walaupun disadari bahwa selain sastra lisan, ada juga sastra daerah tertulis. Nah, pendengar, bagaimana sastra lisan yang ada di Kota Bengkulu? Berikut perbincangan saya dengan Syahroni, pemerhati dan juga pelaku seni tradisi yang ada di Kota Bengkulu.
1: Baik, pendengar program 4 Radio Republik Indonesia Bengkulu, saat ini Marlis sudah bersama Bang Syahroni. Beliau adalah anak muda yang memang konsen terhadap adat dan istiadat serta tradisi yang ada di masyarakat Provinsi Bengkulu ataupun khususnya di Kota Bengkulu. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan Bang Roni berkaitan dengan di Bengkulu ini memang memiliki banyak budaya, rumpun Melayu, dan ketika ada semacam acara, kemudian juga mau sambutan, kemudian yang lebih kentara lagi adalah dalam sastra Melayu Bengkulu ini, ketika pada saat ada pernikahan atau akad nikah, ini tentu syarat dengan pantun dan juga petala petih lainnya. Nah, bagaimana asal mula dari Kota Bengkulu ini menggunakan pantun sebagai landasan dari pemula awal bicara, kita akan langsung ke Bang Roni. Nah, Bang Roni, di Bengkulu kan memang banyak pantun. Ini apa yang kira-kira melandasinya Bang? Bengkulu ini bisa dikatakan setiap pembukaan acara, kemudian juga terlebih dalam pernikahan ini menggunakan pantun, Bang.
2: Terima kasih. Memang di Bengkulu merupakan wilayah suku Melayu. Memang suku Melayu itu bukan di Bengkulu aja, ibaratnya hampir dikatakan Sumatera itu suku Melayu. Memang suku Melayu itu identik dengan pantun-pantun. Ketika dia mengatakan sesuatu, dia akan mengatakan apa melalui pantun. Jadi pantun, jadi ibaratnya sebagai awal pembuka kiasan apa itu seperti seramba ya, itu kan. Jadi memang Melayu itu memang identik dengan pantun-pantun itu, Melayu Bengkulu, Riau, Jambi dan sebagainya. Yang jelas Melayu itu identik dengan pantun-pantun biasanya itu.
1: Kalau di Bengkulu sendiri, kalau untuk pantun ini memang di pernikahan atau ada di acara-acara lain ya, Bang?
2: Kalau di Bengkulu itu, kalau saya ketahui, itu pernah dia ada acara pesta pernikahan seperti ulang tahun kota, itu kan ibaratnya ada pantun-pantun tetap titip pembukanya itu kan. Dalam acara pesta perkawinan itu juga diadakan pantun-pantun seperti seramba atau berbalas pantun antara kedua pihak, sama dengan seperti tigur sapa itu dalam melalui pantun-pantun tadi dalam adat di Kota Bengkulu khususnya.
1: Kalau isinya sendiri bagaimana, Bang? Apakah simbolisasi atau semacam bentuk dari sindiran, kemudian juga hal berkaitan dengan apa yang berlaku di masyarakat atau bagaimana?
2: Kalau di sisi pantun itu memang ada seperti sindiran, ada seperti ucapan selamat datang. Seperti yang seperti pantun seperti ini. Kau berbunyi gendang ke sungai, pusaka lamu tabu larangan. Pada tua-tua adik sana yang bersampai, kami ucapkan selamat datang. Itu sebuah pantun yang mengatakan menghormati seseorang tamu yang datang ke Bengkulu dengan ucapan pantun itu. Itu tapi ada juga yang seramba mungkin seperti pantun adat. Kau berbunyi gendang ke sungai, pusaka lamu tabu larangan. Pada tua yang bersampai, kami ucapkan selamat datang. Sini secabi, pinang seketuk, kami secubit, kapur sepulit, tembakau segacit, lah Tuhan makan. Rokok sebatang lah Tuhan besok. Di dalam seranulah kami tuangkan, betul adat yang kita pegang. Itu dalam adat. Jadi ya tetap di situ. Mungkin Kalau yang lain juga ada yang pantun seperti nasihat, itu ada juga yang ibarat kata. Tapi kalau yang pantun adat, ya seperti itu. Jadi ada sedikit seramba atau tegur sapa antara ketua adat dengan A dan ketua B. Ibaratnya saling bertegur sapa melalui pantun tadi.
1: Nah kalau untuk isinya sendiri Bang, apakah memang biasanya ini dilakukan pada saat acara tertentu saja, atau memang ada mungkin di kehidupan sehari-hari pantun ini juga bisa dikeluarkan oleh masyarakat Kota Bengkulu atau diucapkan oleh masyarakat Kota Bengkulu?
2: Ya, kalau sepengetahuan saya, ibaratnya kalau pantun ada di Bengkulu itu cuma dilakukan pada waktu acara prosesi pernikahan. Mungkin ada acara-acara lain seperti acara ulang tahun Kota Bengkulu, ada ibaratnya namanya acara Bimbang Gedang juga bisa. Itu yang acara malam Bimbang Gedang itu pertama itu ada sedikit pantun-pantun awal pembukanya. Mungkin acara ulang tahun kota itu acara biasa aja, pekan aja pengurus gitu kan, itu ada pantun-pantunnya juga. Jadi ada sedikit serambat-serambatnya juga. Jadi memang kalau untuk sehari-hari tidak juga sih. Tidak, tapi cuma ada acara tertentu aja itu sebenarnya. Jadi pakai.
1: Nah kalau untuk pernikahan, kalau di pernikahan kan biasanya ada istilah adat kadanggalah dan sebagainya. Ini menggunakan pantun untuk membuka kadanggalah itu, selendang dan sebagainya. Ini bagaimana Bang?
2: Ya kalau dia dalam ada Bengkulu ini nama itu nama kementerian bercampur itu sebenarnya. Kementerian bercampur itu ada jenis kadanggalah, kadang selendang, kadang kipe. Memang di setiap kadanggalah itu ada pantun-pantunnya. Jadi tujuan pantun itu sebenarnya itu ada dua versi. Ada mengatakan perjalanan hidup dari kedua mempelai itu akan menjalani sesuatu warga yang mungkin ada bermacam masalah, ada yang manis, ada yang asam, ada yang pahit, dan kan dalam rumah tangga itu jadi ada rintangan dalam itu. Tapi ada juga versi yang mengatakan yang kedua itu ibarat ada sesuatu warganya yang belum menerima, belum merestui, belum ikhlas untuk melepasi mungkin penaannya tadi sudah nikah, mungkin selama aku diasuhnya Pak, bukan jadi belum ikhlas, makanya dikadang-kadang kayak orang tadi. Itu ada dua versi sebenarnya. Tapi kalau pendapat saya itu sama aja sebenarnya, kan itu segala-galanya memang benar segala, tidak ada yang salahnya. Itu kan mungkin versi masing-masing, mungkin kita tidak bisa menyatukan satu pendapat tadi kan, karena pendapat orang berbeda, ada sama. Ya, itu tadi.
1: Kalau untuk isi dari pantun dalam prosesi kadanggala, selendang, kipe tadi, ini apakah memang ada pantun khusus atau pantun-pantun untuk menyampaikan maksud itu yang disampaikan atau bagaimana?
2: Ya kalau dalam pantun-pantun dari kadanggala, kadanggala, kipe itu memang ada maksud dan tujuannya. Ibaratnya masuk, ibarat kata itu kita masuk ke rumah orang itu pasti assalamualaikum dulu. Tidak langsung kita nyemplos masuk. Kalau kita tanpa assalamualaikum berarti kita jaga maling. Jadi orang itu masuk ke di rumah kita itu intinya kita assalamualaikum dulu. Ada apa gerangan datang ke rumah kami beramai ko. Ibaratnya ada maksud apa udah datang sih. Jadi pantun-pantun seperti itu. Jadi tanya jawab seperti itu. Dan sampai orang itu nyelonong aja. Nah kami itu namanya ibarat kata nanemu Raja Putri. Kamu itu siapa dulu? Nah jadi ada pertanyaan jawabnya juga, tapi melalui pantun tadi.
1: Melalui pantun.
2: Iya gitu.
1: Berarti apakah ini juga melambangkan bahwa Bengkulu yang memang memiliki adat istiadat yang memang apa ya boleh dikatakan teratur gitu kan, karena ada pantun kemudian dibalas lagi dengan pantun, ini adalah pengantar kata untuk menyampaikan sebuah maksud gitu.
2: Jadi, kalau di dalam kadang-kadang kipi itu memang seperti memang ada penyampaian yang disampaikan memang untuk pesan juga dari kedua mempelai, mungkin ada maksud juga tertentu dalam itu, ada sifatnya sosial juga ya, memberikan sehat begitu. Tapi sekarang itu ibaratnya di Bengkulu mungkin saya sebagai generasi muda mungkin agak miris dalam artian seperti itu. Jadi budaya Bengkulu khususnya seperti acara campur mandi itu lah sudah mulai terkikis dalam artian lah sudah mulai hampir punah, dan orang-orang juga yang melakukan tidak sepenuhnya untuk melakukan karena banyak main-main tak serius. Padahal itu kan sudah dirancang orang-orang terdahulu, mungkin itu seperti budaya, mungkin bukan Bengkulu aja yang ada budaya seperti itu, mungkin di luar punya budaya juga. Tapi di Bengkulu sendiri yang sifatnya yang seperti pada bung campur itu lah mulai tadi tidak teratur lagi bentuknya. Tapi situlah problem serta ketua adat itu BMA juga sendiri. Jadi ibarat kata coba sopir lagi ke lapangan, dipanggil juga ketua-ketua adat itu, ibarat kata coba dia di pelatihan, dikasih diarahkan seperti itulah budaya Bengkulu sebenarnya. Jangan acak-acakan, kalau acak-acakan akhirnya kan kita mengerjakannya dan sempurna asal jadi aja. Jadi kita punya budaya elok tapi akhirnya orang tidak meragui. Harusnya kita orang Bengkulu lebih mencintai dulu daripada orang lain, karena orang-orang luar itu akan menengok, mencontoh ikut orang yang asli dulu. Kalau kita udah buat yang seperti yang sebenarnya, orang lain pasti nurut. Tapi kalau sendiri kita sendiri yang membuat yang kacau-kacau, orang lain yang ngimpok aja lagi. Jadi budaya kita lama-lama hilang, tidak berkesan lagi. Jadi cuma kita menjumpai budaya yang bagus, yang elok tidak bisa kita pertahankan. Itulah, jadi saya sebagai generasi muda agak mirip juga, agak sedih sebenarnya. Itu yang pernah saya lihat di lapangan itu udah tidak sesuai lagi, tidak sesuai lagi dengan apa yang dikerjakan orang terdulu. Jadi udah mulai pikir pantun juga dan beres, kalau asal saja dia aja. Prosesinya asal-asalan, tidak usah terlalu diberatkan. Sebenarnya tidak berat-idak sebenarnya. Cuma itu budaya, namanya budaya itu harus kita pertahankan dari keasliannya. Tidak ada memberati. Itu aja sebenarnya. Jadi saya juga merasa minta kepada juga mungkin ketua BMA juga tolonglah. Ya banyak, rapikan lagi lah budaya gitu, itu supaya ditengok orang bagus. Jangan sampai acak-acak seperti itu. Karena kita dengar, itu bukan sedang ngecek, kita fakta di lapangan. Kita tahu di lapangan, karena saya juga pelaku seni, ibaratnya orang tradisi juga, orang pencipta tradisi, lagi banyak. Kalau tidak kita yang meneruskan itu, mungkin siapa lagi yang bisa meneruskan yang budaya? Tiga orang tidak akan tahu lagi. Selagi kita yang paham, ya sama-sama lah kita meluruskan supaya budaya kita bagus sama dengan budaya lain. Sebenarnya tidak ada bedanya budaya luar dengan budaya kita sama, tapi cuma cara pelaksanaan aja berbeda. Itu tidak ada kesamaan, karena kalau saya cek kesamaan tuh dari segi Melayu itu tuh ada kesamaan. Seperti saya pernah nengok mandi-mandi aja itu ada di Tapanuli Selatan, itu ada mandi-mandi itu hampir mirip, karena kita sama-sama suku Melayu. Suku Melayu itu hampir ada kesamaan dalam melakukan prosesi, tapi ada sedikit berbeda aja itu. Itu aja sebenarnya.
1: Sebagai anak muda yang tentunya bergerak di bidang tradisi khas dari Bengkulu ini, ketika melihat kondisi yang seperti itu, ada mungkin gerakan dari hati ataupun hati kita sendiri, Bang, untuk membangkitkan kembali budaya Bengkulu sendiri dari pantun, kemudian juga tradisi tadi yang memang sudah mulai hilang. Ini Abang sebagai anak muda sendiri sudah mulai melakukan apa untuk kembali menggiatkan tradisi khas dari kota Bengkulu, Bang?
2: Kalau saya sendiri mungkin, bukan mungkin, itu udah ketanggung jawab saya kan. Tanggung jawab saya sebagai orang tradisi, karena orang tua saya juga orang tradisi, penggagas juga dari tradisi Bengkulu. Jadi di situ setiap saya dipanggil acara-acara berabung, campur, itu selalu saya arahkan sama orang rumah, tapi kalau bertentangan sama orang pelaminan. Nah itu, karena orang pelaminan kalau itu simbol-simbol saja. Jadi kalau kita orang adat, kita dan daya simbolis. Pernah saya jadi, pernah saya ngatur kan, kalau dalam acara berabung itu sebelum berabung itu ada namanya soja. Orang dengar di kalau Jawa itu sungkem. Iya, kalau Bengkulu namanya soja. Soja itu sembah sujud para tua minta izin supaya dilancarkan waktu nikah. Itu belum ada kepentingan lanang. Itu waktu kus keluarga aja itu. Sesudah soja, sesembah sujud. Memang acara simpel tapi terharu tinggal lagi sebelum acara itu. Jadi itu udah soja, disalam-salam kalau kakaknya, neneknya, adiknya. Jadi minta izin kalau minta lepek ke lajang itu kan. Minta izin supaya selamat. Nah, sudah dilakukan soja sama sujud orang tua, itu baru diadukan acara berabung. Berabung tadi kan mengikir gigi untuk mencatat gigi supaya dia akan dikeklak lebih cantik, lebih molek. Banyak ditanya orang. Itulah makna sebenarnya dalam berabung itu. Karena orang sendiri banyak yang paham dan ngerti. Kalau itu kita atur, biarlah simbolis aja lah. Jadi disitulah letaknya kekurangan gitu. Jadi tidak ada memahami, tidak menghargai budaya tadi. Sebenarnya budaya itu terbagus, diharapkan kita elok. Tapi nampaknya orang tuh enggak sembolis-sembolis lah, enggak cepek, enggak ringan. Sebenarnya sama nyeringan galu itu sebenarnya. Yang ngerjakan orang lain, bukannya. Yang ngecit itu belum tentu ngerjakan, yang ngerjakan orang lain. Nah, itu galap tantangan situ. Nah, jadi kalau dapet ya sama-sama lah kita meluruskan, ngelokkan. Itu kalau budaya kita. Ibaratnya yang peninggalan dari leluhur kita dulu. Harus kita pertahankan itu budaya sebenarnya. Itulah Indonesia.
1: Nah, kalau harapannya ke depan, Bang, untuk pelestarian dan juga penggiat tradisi yang ada di Bengkulu, dan juga mungkin tanggung jawabnya seperti apa, Bang, harapan ke depan?
2: Kalau harapan, Bang, sebenarnya, kalau harapan saya sendiri kan, ibaratnya ya, kalau kita berdiri sendiri, tanpa pemerintah juga yang kurang dukung, tidak juga jalan. Tapi kalau saya sendiri, ibaratnya, mak ngomong, ibaratnya cek, kata Bengkulu itu, kalau tidak juga pemerintah yang dukung, kami tetap jalan. Pasti kita jalan. Selama kok jujur aja kurang juga perhatian dari pemerintah, kurang. Jadi masalah tradisi kok jujur, kurang dari pemerintah, kurang peduli. Banyak yang sudah nampak aja, sudah nampak ibaratnya yang sudah nampak di mata aja. tapi yang dia nampak aku kurang diperhatikan. Sebenarnya itu yang dia nampak itu harus dijangkit sebenarnya. Itulah jati diri suatu daerah, tradisi tadi. Tapi kalau nampak untuk apa lagi? Orang udah tahu, tapi yang belum nampak harus dijangkit. Jadi kata ibaratnya harapan saya sebagai penggiat seni juga orang tradisi, ya harusnya jangan kami aja yang tidak berbuat, tapi yang lain tidak mendukung. Kalau dapat sama-sama mendukung kegiatan ini supaya ya sama-sama terangkat, jangan sampai barangku kita bisa ngecek barang tidaknya. Nah itu jadi banyak takutnya. Kita ngecek, ada budaya Bengkulu di Bedendang namanya, tapi budaya Bedendang lagi. Ada budaya zikir Bengkulu, tapi budaya zikirnya lagi. Ada budaya mandi-mandi, belara, bercampur, gabung sebagainya, tapi sekedar kece aja lagi, tapi barang tidaknya lagi. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi harapan saja, ibaratnya sama-sama lah kita meluruskan. Yang bengkok kita luruskan, yang putus kita sambung lagi. Jangan sampai tidak mungkin kita saling menyalahkan. Mungkin kita tidak mungkin menyalahkan yang dari pihak misalnya si A, karena dia mungkin belum tahu. Nah, makanya kita kasih pengarahan tadi. Supaya tadi tanggung jawab BMA juga di kota adat harusnya ngasih lah. Betul, ya contoh orang tuh bisa paham. Jangan sekedar-kedar aja tidak asal-asalan. Ya, jangan lemak juga dengarnya. Jadi seolah-olah kita tidak menghargai budaya lagi. Ya. Jangan sekedar kita nggak bisnis saja, boleh kita bisnis, tapi tolong harga juga budaya itu. Itu yang
1: terima kasih, Bang.
2: Ya, sama-sama.
1: Baik, pendengar, demikian perbincangan saya dengan Bang Syahroni, penggiat tradisi di Kota Bengkulu.

yang penting untuk dijaga eksistensinya di daerah tempat sastra itu tumbuh. Kelangsungan sastra daerah bergantung pada antusias masyarakat untuk mempertahankannya. Jika masyarakat pemilik sastra di suatu daerah mempertahankannya, maka sastra daerah akan terus tumbuh dan terjaga eksistensinya. Namun, jika masyarakat di suatu daerah sudah tidak lagi antusias mempertahankan sastra daerahnya sendiri, maka bukan hal yang tidak mungkin bahwa sastra daerah lambat laun hanya akan tinggal nama dengan prasasti-prasasti yang tak bernilai. Jika hal demikian tidak segera diantisipasi, maka niscaya sastra daerah akan terkikis habis, mati, dan punah di tanahnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.

RRI Bengkulu.

Pendengar, tahu berlian ya? Ya benar, batu mulia. Berlian ini merupakan batu mulia berharga yang sering disebut sebagai sahabat perempuan. Berlian juga dikenal karena kecemerlangannya dan salah satu material terkeras yang ada di bumi. Dikutip Science ABC, berlian terbentuk jauh di dalam mantel bumi melalui suhu dan tekanan tinggi yang menyebabkan karbon mengkristal menjadi struktur berlian. Benua yang menghasilkan berlian paling banyak adalah Afrika, pendengar, dengan beberapa negara seperti Botswana, Afrika Selatan, Angola, dan Republik Demokratik Kongo yang menjadi produsen berlian utamanya. Itu hanya segelintir informasi mengenai berlian, ya. Masih ada fakta-fakta menarik mengenai berlian. Berlian terbentuk bukan dalam waktu yang singkat, melainkan jutaan tahun, pendengar. Setelah itu masih perlu berabad-abad bagi berlian untuk bergerak dari dalam mantel bumi di mana mereka menuju ke permukaan. Gunung berapi lantas membawa mereka ke kerak tempat berlian ini, kemudian akhirnya ditemukan untuk ditambang. Di Roma dan Yunani kuno, orang kebingungan saat melihat berlian. Mereka mengira berlian adalah air mata para dewa atau lebih tepatnya serpihan dari bintang jatuh. Mereka kesulitan memahami dari mana batu-batu luar biasa itu berasal. Beberapa orang Romawi bahkan berpikir bahwa Cupid menaruh berlian di ujung anak panahnya. Mungkin dari sini hubungan antara cinta dan berlian berasal, ya, pendengar. Selanjutnya, berlian berasal dari kata Yunani, yaitu adamas. Kata tersebut berarti tidak dapat dihancurkan atau tidak terkalahkan. Tidak ada dua berlian yang sama, ini karena proses pembentukannya yang berbeda. Perlu panas yang kuat, tekanan, dan waktu jutaan tahun untuk membentuk berlian. Masing-masing berlian juga memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda dengan warna yang unik, pendengar. Berlian adalah bahan alami terkeras yang pernah ditemukan. Faktanya, berlian mendapatkan peringkat 10 pada skala kekerasan Mohs, yang merupakan skor tertinggi mutlak. Sebagai perbandingan, peringkat zamrud hanya 7,5. Satu-satunya hal yang dapat menggores berlian adalah berlian lain. Banyak peradaban kuno percaya bahwa berlian memberikan kekuatan bagi pemakainya. Dan melindungi mereka dalam pertempuran. Prajurit akan berusaha keras untuk mendapatkan berlian untuk perlindungan, pendengar. Raja-raja kuno bahkan akan menghiasi baju zirah mereka dengan batu berharga tersebut. Sementara orang Hindu kuno akan menempatkan berlian di mata patung yang mereka sembah. Mereka akan memakaikan berlian dengan keyakinan bahwa pemakainya akan tetap aman dari bahaya. Sepanjang abad pertengahan, orang juga percaya berlian bisa menyembuhkan segalanya mulai dari sakit gigi hingga penyakit mental. Keyakinan ini menyebabkan lonjakan perdagangan berlian dan penimbunan oleh orang kaya dan bangsawan. Meski kebanyakan orang membayangkan berlian sebagai batu sebening kristal, namun faktanya berlian bisa memiliki warna yang beragam. Paling umum berlian berwarna kuning pucat atau berwarna krem, namun berlian juga bisa berwarna biru, hijau, merah, atau hitam, pendengar. Terakhir, para ilmuwan telah menemukan sebuah planet yang hampir seluruhnya terbuat dari karbon dan kemungkinan sepertiga berlian. Ilmuwan menemukannya pada tahun 2004 dan menamainya 55 Cancri A. Atau 55 Cancri A. Menajubkan, ya.

kata bijak tokoh dunia. Hidup dengan melakukan kesalahan akan tampak lebih terhormat daripada selalu benar karena tidak melakukan apa-apa. George Bernard Shaw.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Lipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Bilang dua kemuliaan FM Pro 1 karena berpasti dan inspirasi. Terima kasih mendengar dan Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bengkulu. Satu informasi untuk Anda ini mengenai tidur, ya, dampak tidur lebih tepatnya ya. Siapa yang hanya tidur 6 jam sehari? Ayo, kalau saya berapa ya? 5 atau 6? Aduh. Tidur yang cukup itu benar adalah salah satu kunci untuk mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar ya. Pola makan bergizi seimbang, olahraga rutin, dan tidur berkualitas dapat saling mendukung untuk menyehatkan tubuh secara keseluruhan. Nah, berapa lama tidur yang dibutuhkan tubuh? Kita harus tahu itu ya. Jumlah tidur yang dibutuhkan seseorang bergantung pada banyak faktor benar, termasuk usia. Dilansir dari WebMD, secara umum ada jumlah tidur yang dibutuhkan berdasarkan usia. Untuk bayi usia 0 hingga 3 bulan membutuhkan 14 hingga 17 jam satu hari. Bayi usia 4 hingga 11 bulan membutuhkan 12 hingga 15 jam sehari. Balita usia 1 sampai 2 tahun membutuhkan sekitar 11 sampai 14 jam sehari. Anak balita usia 3 hingga 5 tahun membutuhkan 10 hingga 13 jam sehari. Anak usia 6 hingga 13 tahun membutuhkan 11 jam sehari. Remaja usia 14 hingga 17 membutuhkan sekitar 8 hingga 10 jam setiap hari. Sebagian besar orang dewasa membutuhkan 7 hingga 9 jam. Nah, orang dewasa yang lebih tua usia 65 tahun ke atas membutuhkan 7 hingga 8 jam tidur setiap harinya, pendengar. Wanita dalam 3 bulan pertama kehamilan seringkali membutuhkan beberapa jam tidur lebih lama dari biasanya. Nah, balik lagi ke dampak tidur hanya 6 jam ya. Karena kesibukan dan aktivitas yang padat, tidak sedikit juga orang dewasa yang mengalami yang namanya kurang tidur. Jika seharusnya waktu tidur yang ideal bagi orang dewasa adalah 7 hingga 9 jam, beberapa orang terbiasa tidur selama 5 sampai 6 jam atau bahkan lebih sedikit. Meski banyak orang percaya bahwa mereka dapat berada dengan jam tidur yang lebih sedikit, penelitian tidak mendukung gagasan ini, pendengar. Para ahli setuju bahwa tidur kurang dari jumlah yang disarankan dapat berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan seseorang. Ini dilansir dari Sleep Foundation, ya, pendengar. Ada beberapa dampak tidur 6 jam sehari. Yang pertama, konsekuensi mental. Beberapa efek langsung dari kurang tidur termasuk kantuk di siang hari, kekurangan energi, dan berkurangnya motivasi. Efek mental dari kurang tidur termasuk kesulitan berkonsentrasi, serta masalah dengan ingatan, pembelajaran, kreativitas, dan pemecahan masalah. Tidur singkat juga dapat menyebabkan gangguan pengambilan keputusan, peningkatan pengambilan risiko, dan kemungkinan kecelakaan dan kesalahan yang lebih tinggi. Juga orang yang kurang tidur mungkin kurang produktif di tempat kerja. Yang kedua, suasana hati buruk. Dalam jangka pendek, pendengar, kurang tidur dapat menyebabkan kesulitan mengelola emosi dan kecenderungan mudah tersinggung dan gelisah. Kurang tidur yang berkepanjangan dapat meningkatkan risiko depresi dan masalah kesehatan mental lainnya. Selanjutnya, kualitas hidup juga menurun. Selain mudah lelah, orang yang kurang tidur juga umumnya merasa mudah tidak enak badan. Selain itu, tidur yang singkat dapat mengurangi gairah dan kualitas hidup seseorang secara keseluruhan. Atlet mungkin memperhatikan bahwa mereka memiliki koordinasi yang buruk dan waktu reaksi yang lebih lambat ketika mereka kurang tidur, ya. Saat kurang tidur, atlet juga diketahui berlari lebih lambat, yang menunjukkan lebih sedikit kekuatan dan tampil lebih buruk selama tindakan tertentu. Atlet yang kurang tidur mungkin juga merasa kurang energik dan antusias selama aktivitas fisik dan menjadi lebih mudah bingung. Jadi, gangguan kinerja fisik juga, ya. Yang terakhir, resiko penyakit meningkat. Kurang tidur kronis telah dikaitkan dengan penyakit ginjal dan masalah kesehatan seperti obesitas, diabetes tipe 2, dan sindrom metabolik. Kurang tidur secara konsisten dapat meningkatkan risiko seseorang untuk masalah kesehatan jantung, termasuk tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan stroke.

Marjati, atau yang dikenal dengan Ratu Zamban, mungkin banyak yang belum mengenal sosoknya. Gelar pahlawan anak negeri atau pahlawan nasional sudah selayaknya disematkan kepada tokoh Bengkulu yang satu ini. Betapa tidak, pemerintah kolonial Belanda terus memburu Ratu Zamban sejak peristiwa gugurnya dua pejabat kolonial pada tahun 1873. Dua pejabat kolonial ini, masing-masing Half Van Amstel dan Controller Carstens, didampingi empat orang Depati Negeri Sembilan, menyeberangi Sungai Bitunan menggunakan rakit. Saat itu, salah satu Depati yang mendampingi ialah Marjati, dan dengan menggunakan parang tajam, Ratu Zamban berhasil melakukan pembantaian terhadap dua pejabat kolonial ini. Kolonial Belanda sendiri tidak mudah untuk memburu Ratu Zamban karena masyarakat lebih memilih tutup mulut ketika kolonial mencari keberadaannya. Ini disebabkan kepemimpinan Ratu Zamban yang merakyat dan membaur dengan rakyat dan selalu memperjuangkan kepentingan rakyat. Sehingga Belanda juga kesulitan membedakan antara pemimpin yang dicari dengan rakyat biasa. Pada tahun 1889, Belanda mengeluarkan maklumat ke seluruh negeri akan memberikan hadiah yang besar kepada siapa saja yang dapat menangkap Marjati atau Ratu Zamban. 24 Maret 1889, pada tengah malam, Ratu Zamban ditangkap dan dieksekusi di atas rakit, sebagaimana dua pejabat Belanda dieksekusi oleh Ratu Zamban, dan dia dimakamkan oleh masyarakat di Desa Bintunan, Kecamatan Batinau. Ratu Zamban adalah gelar yang diberikan kepada seorang pasirah oleh tua-tua masyarakat di Desa Bintunan, Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 1874. Tanda penghargaan dan penghormatan itu diberikan kepada Marjati yang dinilai telah berhasil membela kepentingan rakyat dan sekaligus telah berhasil membunuh dua orang penguasa kolonial Belanda. Saat ini, nama Ratu Zamban diabadikan sebagai salah satu kecamatan yang ada di kota Bengkulu dan salah satu universitas yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara.

Sebelum lahirnya RRI Bengkulu, sejarah mencatat bahwa di Bengkulu pernah berdiri stasiun radio Perjuangan, tepatnya tahun 1949. Waktu itu, Bengkulu merupakan keresidenan dalam wilayah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, dijadikan markas para pejuang kemerdekaan. Para pejuang dari AURI dan PTT mendirikan stasiun radio yang berkekuatan 150 watt sebagai pengganti stasiun radio di Palembang yang dikuasai Belanda. Stasiun radio pertama di Bengkulu tersebut merupakan Radio Perjuangan yang berdomisili di Muara Aman, ibu kota Kabupaten Lebong saat ini. 24 Maret 1967 dibentuklah Panitia Persiapan Studio RRI Bengkulu yang dikukuhkan pada tanggal 12 April 1967. Perjuangan Panitia Persiapan Studio RRI Persiapan mendapat dukungan Hubdam 4 Sriwijaya yang memberikan pinjaman pemancar dan peralatan operasional siaran dan rekomendasi kepala RRI Studio Palembang dalam penggunaan frekuensi. 5 Agustus 1967, siaran perdana persiapan Studio RRI Bengkulu di rumah bekas kediaman Bung Karno dengan call station, inilah siaran percobaan RRI. Persiapan Studio Bengkulu siaran percobaan RRI Persiapan tidak kontinu karena tidak adanya dana pendukung operasional dan kurangnya SDM. 18 November 1968, diresmikannya Bengkulu menjadi provinsi ke-26 dan pelantikan gubernur pertama HM Ali Amin SH. 4 bulan setelah berdirinya Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu mengeluarkan surat keputusan tanggal 31 Maret 1969 tentang pembentukan RRI Persiapan Bengkulu. 1 April 1969, saat dimulainya Repelita 1, dilakukan peresmian RRI Persiapan Bengkulu oleh HM Ali Amin SH, sekaligus membentuk badan pengasuh siaran RRI Persiapan Bengkulu dengan Kepala Studio Amrah Hamid BE, yang saat itu juga sebagai Kepala PLN Cabang Bengkulu. Bersamaan dengan itu, RRI Persiapan Bengkulu pertama kali mengudara dengan call station, inilah RRI Persiapan Studio Bengkulu. Kerabat kerja RRI Persiapan Bengkulu sebagian besar adalah seniman dan budayawan, serta karyawan PLN sebagai tenaga teknik. 17 April 1973, Gubernur Bengkulu mengangkat Haji Adnan Ilyas, Kabak Humas Pemda Provinsi Bengkulu, menggantikan Amrah Hamid BE sebagai Kepala Studio RRI Persiapan yang baru.

peristiwa Manvolens. Selama 140 tahun, Inggris berkuasa, tidak kecil perlawanan rakyat yang berkobar. Salah satu pertempuran hebat yang pecah antara rakyat pribumi dan kolonial Inggris terjadi pada tanggal 27 Desember 1807. Pertempuran itu terjadi di Mount Folex, yang terletak antara Fort Marlborough dan daerah Seleban. Malam itu, Presiden Inggris Thomas Parr, yang terkenal bertangan besi, tewas di tangan rakyat. Pahlawan yang mengakhiri riwayat Thomas Parr itu bernama Si Anyuk dan Rajo Lelo alias Si Banjar bersama Adipati Sukarame. Mereka adalah pelopor perjuangan di Mount Folex. Banyak yang gugur, tapi sedikit yang tercatat. Bahkan mereka yang gugur setelah mewakafkan hidupnya tidak terkenal dalam literasi sejarah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.

Anda ingat dengan lagu dari Kuspus yang berjudul Andaikan Kau Datang Kembali? Ternyata lagu ini bukan lagu untuk pacar. Seandainya lagu ini ditegaskan dari awal arti dan maksud pengarangnya, tentu akan merinding setelah mendengarkan penjelasan dari Yok Kuswoyo di pengajian Cak Nun di Tuban beberapa waktu lalu. Lagu Kuspus yang berjudul Andaikan Kau Datang Kembali ternyata bukan lagu cengeng, bukan lagu percintaan, melainkan lagu hikmah penuh makna. Subhanallah. Sekarang kalau mendengar lagu ini, jika dihayati maka air mata sulit dibendung. Perhatikanlah lirik lagu berikut dan tafsir hikmah yang disampaikan oleh Yok Kuswoyo. Andaikan kau datang kembali, terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Setelah aku jauh berjalan dan kau kutinggalkan sama dengan dunia, betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setulus pesanmu kepadaku, yaitu Al-Quran dan hadis, engkau kan menunggu di padang mahsyar. Andaikan kau datang kembali, dihidupkan di dalam kubur, jawaban apa yang kan ku beri? Saat ditanya tentang amal ibadah kita, adakah cara yang kau temui untuk kita kembali lagi? Semua sudah terlambat, tidak ada jalan lagi untuk mengulang kehidupan di dunia. Jadi pendengar, jangan sampai ada penyesalan, mumpung masih ada kemampuan dan kesempatan. Berbuat baiklah senantiasa, perbanyak amal ibadah dan dirikan sholat berjamaah, singkirkan segala perbedaan, makmurkan masjid atau musola, berbaktilah kepada orang tua dan guru-guru kita, serta bantu dan muliakanlah fakir miskin dan anak yatim. Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya, bersinarlah terus sampai nanti, istiqomahlah terus di jalannya, sampai waktu yang ditentukannya tiba. Amin ya Rabbal Alamin. Lagu ini kuakhiri

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Baik benar RRI Bintang dimanapun Anda berada. Akhirnya usai sudah kebersamaan kita di edisi hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Berbagai rekan acara telah kami hadirkan untuk Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Dan dari semua acara tersebut mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yakinlah, kesemuanya itu bukanlah hal yang kami sengaja. Itu adalah hal salah satu kekurangan dari kami. Untuk itu kami mohon maaf. Baik benar, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas malam hari ini, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Mohon undur diri. Selamat beristirahat, selamat tidur. Mudah-mudahan tidur yang pulas yang kita dapatkan malam hari ini, sehingga besok bisa terbangun dalam keadaan segar bugar. Akhirnya, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.